Kerajaan adalah dalam bahasa Melayu. Bagaimanapun, pihak klinik turut menyediakan kad pemantauan dalam beberapa bahasa sebagai inisiatif sokongan komunikasi kepada pesakit dan penjaga. Bangkai seekor gajah Borneo ditemukan di tapak semayan hutan di Sungai Pinangah, Tongod, Isnin lepas dipercayai dibunuh pemburu haram. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, pemeriksaan awal mendapati haiwan itu dipercayai seekor gajah Borneo jantan dengan ketinggian kira-kira 2.9 meter serta saiz tapak kaki kira-kira 1.45 meter. Pihaknya telah mengarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah menjalankan siasatan terperinci serta meningkatkan pemantauan di koridor pergerakan hidupan liar dan kawasan berisiko tinggi. Jabatan Imigresen akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata bagi fasa permulaan, pengeluaran pasport baharu itu akan melibatkan 4 pejabat antaranya Ibu Pejabat Imigresen di Putrajaya dan Pejabat Pasport Kuala Lumpur di Jalan Duta yang dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik memandang serius penularan penyalahgunaan vape yang dipercayai mengandungi dadah susulan beberapa video tular di media sosial sejak kebelakangan ini. Pengarahnya Datuk Husin Omar Han berkata video berkenaan memaparkan individu berada dalam keadaan khayal dan melakukan aksi tidak senonoh sehingga menimbulkan kebimbangan masyarakat. Menerusi operasi Opvid 1.0 yang dijalankan mendapati sebanyak 1,670 premis diperiksa dengan rampasan keseluruhan bernilai RM4.6 juta. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, terbang solo untuk hari ini 6 pagi hingga pukul 10 pagi 89 minit pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya seru untuk anda semua untuk follow, like dan juga share Facebook kami Nasional FM, dan insyaAllah kita akan live TikTok seketika saja nanti. Dan anda boleh juga untuk mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Download saja RTM Click, betul-betul percuma. Kena download sekarang sebab apa? Kita di RTM ini akan menjadi penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 pada bulan Jun nanti. Jadi anda semua download siap-siap di telefon bimbit anda ataupun di mana-mana Android yang boleh download RTM Click untuk anda menonton siaran perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 di RTM. Anda boleh tonton di situ secara percuma, tak perlu bayar apa-apa pun. Yang penting ada Thailand internet untuk anda menonton siaran Piala Dunia itu di RTM. Kalau anda beli TV baru lah contohnya, sebenarnya dah ada terus siap, telah pun diletakkan dalam TV baru anda itu untuk anda menonton semua saluran TV di RTM. Anda boleh tonton Piala Dunia 2026. Bukan saja Piala Dunia, tetapi juga untuk apa jua siaran sukan, hiburan, berita dan pelbagai lagi di RTM Click. Dan yang paling penting juga, anda boleh mendengarkan 34 stesen radio RTM. Itu yang paling penting sekali secara percuma. Okey, perkongsian lagi untuk pagi ini di Nasional Pagi yang telah pun disediakan untuk pagi ini untuk anda semua oleh kakak Visa kita, kakak Ungu. Baik, perkembangan sedikit info semasa pada hari ini semestinya adalah berkisar tentang pasport Malaysia yang telah pun dikeluarkan pada 1 Jun nanti, yang mana Jabatan Immigration Malaysia JIM akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun, sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Dan apa yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban, bagi fasa permulaan, pengeluaran pasport baru itu akan melibatkan 4 pejabat, iaitu pejabat Immigration di Putrajaya, pejabat pasport Kuala Lumpur di Jalan Duta, Pusat Transformasi Bandar UTC Wangsa Maju dan pejabat Immigration di Shah Alam. Dan pelaksanaan pengeluaran PMA baru itu akan dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai nanti. Sebelum ini, pasport Malaysia ada 49 ciri keselamatan, tetapi untuk yang baru ditingkatkan hampir satu kali ganda, iaitu 94 ciri keselamatan yang bertujuan untuk meningkatkan lagi ciri-ciri keselamatan supaya pasport Malaysia ini lebih selamat dan lebih sukar untuk dipalsukan. Jadi anda semua ingat ya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia ini yang baharu itu akan dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada bulan Julai nanti. Kalau anda yang sebenarnya kerap keluar negara, sila dapatkan informasi terkini untuk anda memperbaharui pasport anda itu. Okey, ingat betul-betul masa yang diberikan sehingga bulan Julai nanti untuk anda tukarkan pasport anda itu ke pasport baharu. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu, kerana selepas ini kita ada cerita yang cukup menarik, cukup istimewa. Ini berkenaan seekor anjing. Seekor anjing yang ada di negara China. Anjing ini telah pun berjaya mengaut keuntungan puluh ribu. Rasanya puluh ribu. Puluh ribu ringgit. Bagaimana anjing boleh dapat puluh ribu ringgit? Semuanya nanti dalam segmen global. Anjing ini tidak mencuri. Anjing ini tidak minta derma. Tetapi anjing ini bekerja. Apakah kerjanya? Semuanya selepas ini. Roslayan, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Global.
1: Okey, jom masuk ke Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga saya dah pun live di TikTok pada waktu ini. Bolehlah untuk follow, like dan juga share, tapping untuk seberapa banyak yang boleh. Untuk yang pertamanya, kita nak cari 10,000 terlebih dahulu untuk tapping like di TikTok Nasional FM. Masuk sekarang di Facebook, ceritanya mengenai anjing. Anjing di negara China yang telah pun menjadi tular tau. Anjing ini telah pun berjaya untuk meraih pendapatan RM66,000. Anjing boleh dapat RM66,000. Tercabar tak kita sebagai manusia? Sebab apa? Anjing yang kita sedia maklum, binatang. Binatang kita tahulah akal tak sempurna kan? Dan sebagainya. Mampu meraih pendapatan RM66,000. Inilah yang berlaku di Guangzhou di China. Ada seekor anjing katanya baka French Bulldog di China telah pun mendapat pendapatan lebih dari RM66,200. Hasil mengutip botol kosong yang dibuang di jalanan, dan videonya itu telah pun dimuat naik secara dalam talian mendapat perhatian netizen-netizen sekalian. Lebih bermakna lagi, apabila pendapatan anjing yang bernama Ziaobai itu digunakan untuk menyokong usaha menyelamat haiwan terbiar. Okey, ceritanya tersebar melalui satu laporan dari VNext Express, yang mana anjing ini mula memungut botol kita semula di Guangzhou sejak kecil, dan ianya menjadi tabiat unik sudah berlarutan selama 5 tahun. Dan awal bulan ini, pemilik anjing tersebut yang dikenali sebagai Zhang telah pun memuat naik video di platform media sosial China Douyin yang menunjukkan anjing berkenaan mengumpul simpanan sebanyak 100,000 yuan, iaitu kira-kira RM66,200 hasil mengutip botol sahaja. Dan Ziaobai ini mula menunjuk minat terhadap botol ketika berusia 4 hingga 5 bulan. Dan tabiat itu bermula apabila Ziaobai memungut botol plastik kosong sebelum beberapa orang gelandangan menukarkannya dengan makanan supaya dapat menjual semula barangan kita tersebutlah. Dan apa yang dimaksudkan oleh pemilik anjing itu, anjingnya mula mengaitkan botol dengan makanan menyebabkan ia kerap keluar mencari botol setiap hari, dan ianya akan keluar sebanyak 3 kali sehari. Yang pertamanya pada waktu pagi selepas subuh, yang keduanya pada waktu tengah hari, dan juga yang ketiganya pada waktu petang, dengan setiap perjalanan mengambil masa 20 hingga 30 minit untuk mencari botol. Dan apabila anjing itu melihat botol, ianya akan segera berlari untuk mendapatkan botol itu, dan jika botol itu masih lagi berisi air, ia akan mengeluarkan kakinya, mengeluarkan air itu menggunakan kaki depannya untuk menenggakkan botol, dan membuka penutup dengan gigi, lalu membuang air dan memijak botol itu hingga kemik sebelum membawa pulang. Nah, itulah cerita je untuk waktu ini. Dan pada awalnya, anjing ini berjaya mengumpul RM660 sebulan, yang mana banyak kedai di negara China itu untuk membeli botol-botol yang lama untuk dikitar semula. Itu ceritanya. Jadi anda boleh tonton video tersebut di Facebook kami Nasional FM. Boleh tengok bagaimana anjing ini mengambil botol dan kumpulkan botol itu untuk dijual. Yang jual tu pemilik dia lah. Yang buat kerjanya anjing itu. Untung pemilik anjing tersebut eh. Okey, bila cerita pasal anjing, anjing dalam bahasa Inggeris kita panggil dog. Dan penyanyi ini dipanggil Snoop Dogg. Untuk anda, Nasional FM.

0: Okay.
1: Smoke every day.
0: Snoop Dogg dan juga Dr. Dre menghiburkan anda dengan lagu The Next Episode. 8:29 minit pagi, cerita kita mengenai seekor anjing yang berjaya mengumpul untuk pendapatan sebanyak RM66,000 RM66,200 Itu ceritanya mengenai seekor anjing ini. Komen lagi di Facebook kami. Dari Rosida Safil. Rosida Safil kata, anjing yang buat kerja memungut sampah plastik yang terbuang tetapi tuannya yang dapat tuah. Okey, Siti Sawa pandai anjing ni macam anjing sarkas. Aniza Sami, kumpul barang yang boleh buat duit. Itu betul, botol kalau jual memang ada harga dia. Ita Sarmion, betul lah yang tuanya apa, anjing ini dapat duit daripada hasil kerjanya anjing itu. Okey, Aniza Samin, terima kasih banyak. Katanya sakit asa katanya. Okey, kalau sakit asa dapatkan rawatan secepat mungkin eh. Baik, itu adalah sedikit perkongsian kita pada pagi ini mengenai seekor anjing yang dah pun berjaya memungut pendapatan RM66,200. Untuk tinjauan cuaca, macam biasa Map Malaysia pada pagi ini kita nak bersama dengan Ruzamin untuk tinjauan cuaca. Silakan Ruzamin untuk laporannya.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi. Okey, kita mulakan keadaan cuaca di Semenanjung. Pada ketika ini keadaan cuaca cerah dan baik di kebanyakan kawasan. Namun keadaan cuaca hujan yang mula terbentuk di kawasan Selat Melaka telah menyebabkan keadaan cuaca lembap terutamanya sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak, yang mana keadaan ini dijangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Beralih ke Malaysia Timur, keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak dan termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca cerah dan tiada hujan pada ketika ini. Namun keadaan pada sebelah petang nanti, cuaca hujan lembap beserta ribut putih dalam akan berlaku di hampir ke semua bahagian di Sabah termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan, manakala di Sarawak keadaan cuaca hujan lebat dilamakan akan lebih tertumpu melibatkan kawasan di tengah dan utara Sarawak. Di Semenanjung pula, keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir pada sebelah petang dilamakan akan tertumpu dan berlaku di sekitar negeri Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu, negeri-negeri di utara Semenanjung dan juga kawasan pedalaman di negeri Selangor dan negeri Sembilan. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati dan berwaspada. Hujan lebat yang berterusan boleh menyebabkan banjir kilat serta menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sekian dahulu info cuaca pada pagi ini. Untuk maklumat terkini, sila layari di www.met.gov.my dan anda boleh ikuti Met Malaysia di kesemua media sosial rasmi Met Malaysia dan muat turun aplikasi My Cuaca. Kembali bersama Nazri di Nasional Pagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ketahuana sucimu, ya Allah.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang harap semuanya dalam keadaan yang terbaik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan hari ini Abang Bat nak tanya satu soalan. Nampak mudah, dengar pun senang, tapi ramai orang gelabah bila nak jawab. Okey, anda rasa anda kenal tak diri anda? Atau anda cuma biasa dengan diri anda? Ini yang menarik. Dalam satu kajian yang dibincangkan oleh Harvard Business Review, walaupun 95% orang rasa mereka sedar dan kenal diri mereka, hanya sekitar 10 hingga 15% yang benar-benar sedar dan kenal diri mereka. Maknanya, ramai antara kita hidup dengan versi diri yang kita sangka betul tapi belum tentu tepat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi 3 soalan untuk kita kenal diri pada tahap yang lebih matang. Kata kuncinya adalah cermin, corak dan sumbangan. Apakah maksudnya? Yang pertama, cermin. Soalannya adalah, tanya pada diri anda, dalam hidup ini, apa nilai paling penting yang saya tak sanggup gadai walaupun tiada siapa yang nampak? Nilai ini kompas. Kalau kompas kita rosak, kita laju macam mana pun tetap boleh sesat, kan? Contoh, kalau nilai diri kita adalah amanah, maka kita akan jaga janji walaupun kecil. Kalau nilai kita ini tenang, kita akan pilih cara bercakap yang tidak melukakan. Betul? Baik, contohlah, ramai orang kata dia kenal diri dia sebab tengok kad pengenalan dia. Itu bukan kenal diri, itu cuma kenal number. Betul? Jadi soalan yang pertama ini penting untuk anda. Baik, yang kedua adalah corak. Tanya diri kita, bila saya tertekan, corak saya macam mana? Saya diam, saya marah, saya mengelak, atau saya salahkan orang lain? Ni menarik ini soalan berani sebenarnya. Sebab kita kena mengakui kelemahan kita, tapi di sinilah titik tolak perubahan untuk kita. Kajian tentang refleksi diri ini menunjukkan refleksi yang sihat boleh membantu membina daya tahan dan menghasilkan kefahaman yang lebih baik ketika berdepan dengan tekanan. Contoh mudah, kalau anda perasan corak anda ialah suka menangguh bila anda takut gagal, maka ubatnya bukan marah pada diri sendiri. Ubatnya ialah pecahkan kerja kepada tugasan yang kecil-kecil dan anda mula sekarang. Abang Bat dah pernah share dalam siri yang lepas. Ingat lagi tak? Teknik pecahkan tugas kepada yang kecil-kecil. So, ini akan membantu. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, kata kuncinya adalah sumbangan. Tanya pada diri anda, kalau setahun dari sekarang, orang paling rapat dengan saya bercakap tentang saya, mereka akan cakap saya ni orang yang macam mana? Soalan ni bukan untuk rasa bersalah. Soalan ni untuk kita membina arah. Kalau anda nak mereka ingat anda sebagai orang yang menenangkan, maka mulakanlah dengan satu tabiat. Contohnya, bila orang rumah bercakap, letak telefon, pandang dia dan dengar sampai habis. Itu contoh. Analogi ni macam account bank, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh keluarkan duit kalau kita tak pernah menyimpan. Betul? Sama juga, hubungan pun sama. Kita tidak boleh menuntut dihargai kalau kita tidak pernah memberi rasa dihargai. Kan? Baiklah, itulah dia 3 soalan untuk kenal diri. Yang pertama, cermin. Nilai apa yang anda pertahankan. Yang kedua, corak. Bagaimana anda bertindak bila tertekan. Yang ketiga, sumbangan. Bagaimana anda mahu dikenang oleh orang terdekat. Saranan Abang Bat hari ini adalah ambil 2 minit sekejap, jawab 3 soalan ni dalam telefon ke, dalam buku nota ke, jangan fikir panjang sangat, tapi yang penting jujur. Moga-moga insya-Allah bila kita kenal diri kita dengan betul, potensi diri boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 4

0: Suara Cakap.
1: Okey, tiga suara cakap pada pagi ini. Kita bersama dengan Cikgu Kamal. Assalamualaikum, Cikgu. Halo, Assalamualaikum, Cikgu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi.
2: Okey.
1: Dengar tak suara saya, Cikgu?
2: Dengar-dengar nanti, clear-clear.
1: Ya, ke, Alhamdulillah. Di sekolah ke di mana, Cikgu, sekarang ni?
2: Saya berada di sekolah sekarang, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Cikgu. Hari semalam, Cikgu, sambut Hari Guru di sekolah?
2: Hari Isnin, 18 Mei.
1: Ya, okey. Cukup meriah, Cikgu,
2: Ya. Alhamdulillah. Meriah sekali ala-ala cowboy kita tahun ni.
1: Cantik. Macam-macam tema bila tengok dekat media sosial, Cikgu, bila sambutan Hari Guru, ya, Cikgu?
2: Ya, betul, Nazi. Ada yang kita tengok tema Arabik lah, tema betul. World.
1: Allah Akbar.
2: Dan sebagainya lah.
1: Tapi tak apalah, itu sambutan untuk merapatkan hubungan guru dengan cikgu.
2: Ya,
1: guru dengan anak
2: murid. Betul-betul. Betul, itu yang sebenarnya kita akan silaturahim lah, kan, antara guru dengan staff, guru dengan murid dan sebagainya lah. Komuniti pun terlibat jugalah.
1: Alhamdulillah.
2: Pada kali ini, Alhamdulillah.
1: Okey, cikgu. Untuk pagi ini saya solo. Sony tak ada. Dia pun tak ada. Jadi untuk pagi ini cikgu nak ajar ataupun nak maklumkan kepada pendengar kita untuk apa pula? Sebab cikgu ni pandai cakap bahasa Thailand, pandai cakap Kedah, cakap Perak. Yang mana, cikgu?
2: InsyaAllah pagi ni cikgu akan ajar lah, manakan Nazri seorang ni ada dalam kelas kita hari ni.
1: Okey.
2: Sonik mana dia pagi? Dia ponteng ke, dia ke mana hari ni Sonik ni?
1: Cikgu, Sonik dia tak sihat, cikgu.
2: Tak sihat?
1: Dia tak sihat.
2: Dia. Kalau dia, kita tahu dia memang dah 2 minggu, 3 minggu tak sihat dia ni nampaknya. Tak apa. Jadi kita doakan lah supaya dia cepat-cepat sembuh lah, insyaAllah.
1: InsyaAllah, cikgu. Okey. Permulaannya, cikgu, untuk pagi ni.
2: Okey. Hari ni kita mulakan dengan bilangan angka, Nazri.
1: Angka? Wih.
2: Angka, ya, angka.
1: Okey, nombor lah, cikgu. Nombor.
2: Kita akan menombor. Kita akan, cikgu akan ajar Nazri ni membilang nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Thai.
1: Woi. InsyaAllah. Wow.
2: Ya.
1: Okey, 1 hingga 10.
2: Sekurang-kurangnya hari ni Nazri akan belajar selain 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hari ni Nazri akan cuba untuk belajar 1 sampai 10 dalam bahasa Thailand, insyaAllah.
1: Okey. Boleh, cikgu. Saya ikut.
2: Okey. Okey. 1, Neng.
1: Neng.
2: Neng. Satu, neng.
1: Neng. Okey. Dua.
2: Dua. Song.
1: Song.
2: Song.
1: Oh, dia S-O-N-G, cikgu,
2: Ya, S-O-N-G, song.
1: Okey. Tiga.
2: Tiga. Sam.
1: Oh, Sam.
2: Sam, ya.
1: S-A-M, Sam.
2: Sam, S-A-M, Sam. Okey. Okay. Empat. C.
1: Hey.
2: C, C.
1: C. Oh, S-A-Y.
2: Okay. C.
1: Okey.
2: Neng, song, sam, C. Okey. Lima, ha.
1: Ha.
2: Ha, ya. H-A, ha.
1: Ha saja. Lima.
2: Ya.
1: Okey.
2: Betul kan? Nampak mudah kan?
1: Betul.
2: Okey, okay, lima, ha. Enam, hok.
1: Hok.
2: Hok.
1: Ha. H-O-P, hok.
2: H-O-X, hok.
1: Oh, hok, hok. Okey, H-O-X.
2: Okey. Okey, tujuh. Song, sam, se, ha, hok. Tujuh, chat.
1: Chat.
2: Chat, ya.
1: Okey, chat.
2: Okay. Chat. C-H-A-T boleh, C-E-T boleh. Mana yang Nazri rasa mudah nak ditulis, tulislah.
1: Alright. Lapan.
2: Chat. Lapan. Pet.
1: Pet. Okay, P-E-T.
2: Pet. P-E-T. Kalau bahasa Inggerisnya tu, kita kata pet macam haiwan lah, kan?
1: Betul.
2: Okay, pet. Sembilan. Cow.
1: Cow. Oh, macam lembu lah.
2: Kau. Kau. K-A-U boleh, C-O-W boleh. Kau.
1: Mana yang senang?
2: Mana yang senang Nazri nak baca ni. Kau. Okay.
1: 10.
2: Dan yang ke 9, 10, sit.
1: Sit, duduk.
2: Sit.
1: Oh.
2: Okay, cuba Nazri ulang balik. 1.
1: Okay. Nombor 1, neng.
2: Neng.
1: Neng.
2: Neng, okay.
1: Nombor 2, song.
2: Ya, song. Okay, betul.
1: Nombor 3, sam.
2: Sam.
1: Sam.
2: Sam,
1: Okay, S-A. Saya tambah lagi, double A lah, sam.
2: Sam. Okay.
1: Sam. Nombor 4, C.
2: C. Pandai tu, betul tu.
1: Nombor 5, ha.
2: Ha, okay, betul. Bagus.
1: Okay, nombor 6, hok.
2: Ya, betul.
1: Nombor 7, chat.
2: Ya, betul lah tu.
1: Nombor 8, pet.
2: Cantik.
1: Nombor 9. Nombor 9 ni memang saya akan ingat lah, cikgu.
2: Kau. Ya.
1: K. Crown.
2: Oh, betul lah. Betul lah,
1: okay,
2: Datuk.
1: Nombor 10, Sid.
2: Sip. Cantik. Bagus. Lulus.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Okey, cikgu. Ya, Nazri. Cikgu tambah sikit. Kalau Nazri nak belajar, nak tambah katakan kan.
1: Okey.
2: 11 hingga 20, kita ambil pangkalnya saja.
1: Oh.
2: So, macam-macam. Pangkalnya. Jadi, dia lagi mudah sebutan sebenarnya. Contoh, cikgu bagi satu. Ya.
1: Okey.
2: Okey, 11 kan?
1: Mm-hmm.
2: Okey, 11 kita ambil yang hujung sekali tadi, nombor 10 tu kita sebut apa?
1: Sip.
2: Sip kan?
1: Okey.
2: Lepas tu kita ambil, tambah sikit hujung lain, add. Sip, add.
1: Oh, dia lain cikgu eh?
2: Sikit je tambah add je. Sip, add. Jadi, serba?
1: 11.
2: 11. Okey. Okay. Kemudian yang berikutnya, dia akan berterutan nanti. Okey. Sip tu masih lagi sebut.
1: Okey.
2: Sip masih lagi sebut. Kemudian dua tadi apa?
1: Dua tadi song.
2: Sip song.
1: Oh, bukan dia jadi, kalau sebelah bukan jadi sit neng, dia jadi sit at ya. Oh.
2: Sebelah dia jadi sit at, dia tak jadi neng. Itu saja beza. Kalau yang ke-12, yang ke-12 sip apa yang kedua?
1: Sit song.
2: Sit song. Sit song maksudnya 12. Okey, kalau 13?
1: Sit sam.
2: Ya, betul.
1: Oh, ditambah 14 jadi sit se.
2: Ya, bagus sekali. Cepat sekali. Cepat dapat.
1: Kalau 15? 15 dia jadi Sidha.
2: Sidha. 16?
1: Sidhok.
2: Yes.
1: Okay.
2: 17?
1: Sidchat.
2: Betul. 18?
1: 18. Sidpad.
2: 19?
1: Sidkau.
2: Ya, betul. Okey, 20 ada sikit berbeza.
1: Okey, 20 macam mana, Igo?
2: Dia akan jadi Jesip.
1: Macam mana?
2: Jesip.
1: Jesit.
2: Jesit. Oh. Maksudnya dia yang bezanya apa? Nombor 11 dan 2.
1: Okey. 11.
2: Itu saja beza.
1: Oh, faham. Okey, kalau 100 macam mana? 100, cikgu.
2: 100, loineng.
1: Lain pula eh? Roineng.
2: Loineng.
1: Oh, roineng.
2: Dia boleh sebut dua bahasa, dua perkataan lah. Satu, loineng. Loineng ni bahasa Thailand, Piau punya lah.
1: Okay,
2: Thailand, yeah? Bangkok kan?
1: Okay.
2: Loineng. Kalau Thailand kita, Malaysia, macam cikgu bercakap komunikasi di rumah kan.
1: Uh-huh.
2: Roy Neng. Roy.
1: Roy. Okey, Roy Neng.
2: Roy tu maksudnya ribu. Neng ke satu kan? Neng tadi kan?
1: Neng satu. Maknanya kalau 100, 200 jadi Roy Song.
2: 200, bukan dia tak sebut Roy Song. Dia sebut apa dulu? Song. 100 jadi apa?
1: Roy.
2: Song.
1: Betul. Oh, dia terbalik.
2: Song Roy, Sam Roy, Se Roy.
1: Okey, faham.
2: Kalau ribu pula, ribu, ni kita ambil yang tadi sa, kita dah ambil puluh, kita dah ambil ratus kan?
1: Okey.
2: Ribu, pan.
1: Oh, ribu pan.
2: Pan neng, pan neng tu seribu.
1: Oh, pang neng.
2: Pan neng, seribu.
1: Pang neng seribu.
2: Okey, kalau 2,000 apa?
1: Oh, kalau 2,000 jadi...
2: Song
1: pan. Song.
2: Ya, bagus. Tepat sekali.
1: Oh, dia terbalik begitu, cikgu, eh?
2: Ya, dia terbalik tu. Nampaknya Nazri hari ni memang apa? Bijak dan tepat semuanya, betul lah. Ini kalau ada Sonic, ada tewas mengeji Sonic ni.
1: Alamak. Okey, cikgu. Kalau 1,001 jadi macam mana, cikgu?
2: 1,001? Roy, 1,001,
1: Okey.
2: Roy Neng Pan.
1: Oh, Roy Neng Pan. 1,001.
2: Roy Neng Pan.
1: Kalau jadi...
2: Roy tu ribu, satu tu neng kan?
1: Okay.
2: Pan, 1,001.
1: Kalau 2,001 maknanya Song Roy Neng?
2: Ya, betul.
1: Oh, begitu.
2: Song Roy Neng, 2,001.
1: 2,001, okey. Dia setiap peringkat tu dia berbeza, cikgu, eh?
2: Ya, berbeza. Dia cuma yang berbeza tu, kalau bila dia nak bertukar kepada macam tadi lah, 10 ke 11 kan.
1: Okey.
2: Situ ada beza sikit sebutan. Lepas tu bila 12, 13 tu sama macam puluh-puluh tu lah kan.
1: Alhamdulillah.
2: Dia bila berubah tu di awal dan di hujung tu. Yang nombor 2 sampai nombor 9, kita ambil balik dia punya pangkal je lah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mudah.
1: Mudah-mudah. Wah, ini lagi seronok ni, cikgu.
2: Ya, betul. Ini memang seronok membilang dengan angka lah kan.
1: Tapi ini dalam bahasa Thailand, ini bahasa Thailand yang mana orang Malaysia bercakap dengan orang Thailand yang dekat dengan sempadan lah, cikgu. Begitu lah maksud
2: cikgu. Ya, betul-betul lah. Kalau selatan Thailand boleh masih memahamilah bahasa ni. Tapi sebenarnya kalau dari segi angka ni, kalau kita pergi ke Bangkok sekalipun, dia tak jauh beza lah. Masih sama juga lah. Sebutan yang lebih kurang je.
1: Sebab kita tahu kalau Thailand ni kan, biasanya kalau kita nak beli barang pakai baht, dia punya currency dia kan pakai baht, cikgu kan?
2: Ya, betul.
1: Satu baht, dua baht.
2: cikgu pun kalau pergi lawatan kadang-kadang ke Thailand tu memang ada yang akan bawa cikgu lah untuk kita nak minta kurang barangan tu kan.
1: Wah, cantik cikgu.
2: Contoh kalau nak tanya barang-barang ni, kadang-kadang barang-barang ni ni taudai kan. Dia tanya barang ni berapa harga. Kadang-kadang okay, barang tu kita boleh dapat dengan harga yang murah tapi dia letak tinggi, kita kena tawar kan. Jadi bila kita ada kelebihan sedikit berbahasa Thai tu, dapatlah diskaun lagi kata orang kan.
1: Alhamdulillah. Boleh cikgu, nanti kalau saya nak pergi Thailand dengan Sonic dengan dia, kena bawa cikgu ni.
2: Boleh.
1: Boleh cikgu boleh.
2: InsyaAllah boleh.
1: InsyaAllah. Baik cikgu, terima kasih banyak atas perkongsian okay, pagi ni. Baik, jumpa baik, lagi cikgu.
2: Tak boleh hafal tu, boleh tu.
1: Boleh cikgu. Cepat dia dapat ni. Baik cikgu, terima kasih cikgu.
2: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sawadikap. Ya, sawadikap untuk semua ya. Okey, terus kekal bersama kami Nasional FM.

Anda mendengarkan muzik ini secara rasminya, anda berada di segmen iaitu Peribahasa. Segmen Peribahasa yang diberikan oleh penerbit kami, Kakak Ungu, diambil di Peribahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Sumbernya Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP bagi tahun 2016. Okey, peribahasanya berbunyi begini ya. Hulur mujur pandai bertengkar, hulu baik pandai memakai. Apakah maksudnya itu? Sekali lagi saya beritahu . Hulu mujur pandai bertengkar, hulu baik pandai memakai. Maksud dia panjang tau. Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan selalu selamat dan disukai orang. Okey, sekali lagi maksud dia, orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan selalunya selamat dan disukai orang. Peribahasa ni mungkin dekat-dekat lah. Mungkin dekat-dekat. Sama tapi tak serupa. Masuk kandang lembu, kita mengelembu. Masuk kandang kambing, kita mengembek. Masuk kandang rimau, kita mengaum. Dia lebih kurang begitulah. Kalau anda pandai menyesuaikan diri dalam setiap keadaan di mana anda berada, insyaAllah dapat membantu anda untuk berasa selesa dan tenang. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu dari Wani Hasrita untuk anda, Lembayung Tari, Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Aisukan. Aisukan di National FM sentiasa di hati. Untuk pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda cerita mengenai kejayaan yang melibatkan dua pasukan. Okey, dua pasukan dalam dua acara yang berbeza. Untuk yang pertamanya, kita ucapkan tahniah terlebih dahulu dan syabas kepada skuad sepak takraw negara kita menjuarai gelaran sulung kuadran sepak takraw Piala Dunia Istaf selepas berjaya mengenepikan cabaran India dengan straight set pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa pada malam tadi. Sekalipun kelihatan liat untuk ditundukkan dalam set pertama yang melewati aksi di Deuce dengan 17-15, sorakan yang bergema di Stadium Titi Wangsa meniupkan keyakinan Afiquddin Razali, Syahri Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan juga Aidil Aiman Azawi untuk meningkatkan persembahan dan tampil agresif apabila berjaya untuk membuat libasan Afiquddin meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang agak sukar dan juga India dalam keadaan yang sukar juga pada perlawanan yang sebenarnya berlangsung sehinggalah ke 3 set dengan akhirnya Malaysia menamatkan kejuaraan dengan kemenangan 15-10. Tahniah untuk skuad kuadran sepak takraw negara kita yang berjaya untuk menjuarai skuad acara ataupun gelaran sulung kuadran sepak takraw dunia Piala Dunia Istaf yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa. Selepas ini pula bakal berlangsung untuk bagi acara berpasukan pula, okay? Baik, untuk yang lain, kita sedia maklum satu lagi kejuaraan. Tahniah kita ucapkan untuk penyokong The Gunners. The Gunners telah pun berjaya untuk menamatkan penantian selama 22 tahun untuk menjulang Piala EPL Liga Perdana Inggeris 2025-2026 yang mana sekaligus menamatkan penantian kali terakhir Arsenal menjulang Liga Perdana Inggeris ini adalah pada tahun 2003-2004 di bawah kendali Arsene Wenger dan kali ini kemenangan itu telah pun dibuktikan musi jurulatihnya iaitu Mikel Arteta yang juga bekas pemain Arsenal yang mana Arsenal dinobatkan juara EPL setelah pencabar terdekatnya Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth pada awal pagi tadi yang menyebabkan kelebihan mata tidak mampu dipintas oleh City yang berbaki dengan satu perlawanan pada musim ini dan kejayaan itu juga menembus kekecewaan penyokong Arsenal selepas pasukan itu terpaksa berpuas hati bergelar naik juara dalam 3 musim berturut-turut sebelum ini. Tahniah untuk Malaysia sepak takraw untuk acara kuadran tahniah juga untuk penyokong Arsenal yang telah pun berjaya untuk meraihkan kejuaraan The Gunners menjulang piala Liga Perdana Inggeris menamatkan penantian selama 22 tahun dan juga malam ini untuk penyokong-penyokong Selangor ini peluang terakhir bagi pasukan Selangor tahun 2026 ini untuk menutup kempen bola sepak dengan meraih gelaran. Malam ini mereka akan turun untuk aksi final yang pertama dalam kejohanan Shopee Cup menentang pasukan Buriram United pada malam ini di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Kalau dilihat dalam rekod pertemuan bagi kedua-dua pasukan telah pun bertemu pada tahun lalu yang mana kedua-dua pasukan terikat satu sama dalam kejohanan ataupun aksi Shopee Cup 2025 dan mereka bertemu kembali untuk kali ini dalam peluang akhir yang bakal berlangsung pada hari ini di Stadium MBPJ Kelana Jaya dan peluang akhir kedua bakal berlangsung pada 27 Mei nanti ketika umat Islam di Malaysia ini menyambut Aidiladha. Okey, semoga Selangor muncul juara menaikkan nama Malaysia. Sama-sama kita nantikan. Tahniah untuk skuad sepak takraw kuadran negara kita dan juga tahniah untuk Arsenal dan peranan akhir Piala Malaysia JDT dan juga Kuching City FC. Dua pasukan mana yang bakal muncul juara kerana pada peranan akhir tersebut
FAA memaklumkan akan menggunakan pengadil dari luar negara. Telah pun disahkan menggunakan pengadil luar negara.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Okey, bersama dari kumpulan drama band dengan lagunya Jangan Bikin Kejatuhan. Tugasan saya untuk waktu ini dah pun sampai ke penghujungnya. Berbaki 8 minit saja lagi untuk anda mendengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jam 10 pagi bersama dengan Fazilina Rafiqah untuk anda dengarkan berita perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. InsyaAllah. Panjang umur murah rezeki, esok saya akan bersama dengan anda lagi untuk Nasional FM, Nasional Pagi dan juga Tiga Suara. Okey, saya tinggalkan anda dengan lagu ini terlebih dahulu sebelum anda bersama dengan rakan dan juga penyampai seterusnya untuk segmen seterusnya 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Pukul 10.12 minit pagi waktu sekarang ni. Terima kasih sebelum itu kepada Nazri yang terbang solo pagi tadi 4 jam sebelum ini menerusi segmen Nasional Pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Is Azlan pula. 3 jam yang seterusnya kita teman-teman untuk segmen Nasional Aspirasi. Kalau macam biasa, waktu ini mungkin ada laporan bersama dengan Tuan Haji Farududin. Tetapi semalam merupakan laporan terakhir, yang mana malam tadi saya pergi ke Madis Tamat Operasi Haji Tanah Air OHTA Fasa 1, yang mana hari ini ada 2 penerbangan terakhir. Sebelah pagi ada 1, sebelah petang ada 1 untuk berangkat ke Tanah Suci dan akan bersambung untuk fasa 2 nanti bermula 3 Jun. Laporan yang akan kembali sebelah pagi pukul 10.15, sebelah malam 8.15 minit malam. Baik, dan untuk Alpha 2.0, apa yang akan kita kongsikan pada pagi ini? Kejap lagi saya akan bagi tahu, okey. Saya nak raikan dulu sahabat-sahabat yang ada dekat TikTok live, rugilah siapa yang keluar dekat TikTok live ni. Okey, ada AB Hashim, Nina Rahim, Cik Mas, Mulut Manis. Siapa lagi yang ada ni? Saya raikan kejap. Ada Kak Juli 80, ZGLL, Nasri. Jadi kalau tak masuk, kalau terkeluar, ada Pain Burger 7E masuk balik. Okey, saya nak raikan dari semasa ke semasa. Layan dahulu Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagunya ini Nazam Lebaran. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Nasional FM sentiasa di hati ramai yang menunggu waktu ini. Sebab apa? Pagi ini kita membincangkan berkenaan ekonomi gig, trend atau peluang. Tajuk ataupun topik yang dibawakan oleh penerbit bertugas pagi ini, Nor Azlinah Nordin, dan bersama dengan saya menerusi panggilan telefon Dr. Siti Zaidah Turmin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, selamat pagi, sihat hendaknya?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Yang mana doktor, kalau kita tengok pekerjaan ekonomi gig ni seperti e-hailing, e-hailing, affiliate dan juga freelance digital yang semakin ramai anak muda memilih pekerjaan tersebut. Tetapi pendapat doktor, adakah ianya sekadar trend semasa atau sebenarnya dah jadi satu bentuk pekerjaan masa depan kat Malaysia ni doktor? Macam mana?
2: Okey, baik. Okey. Pada pendapat saya, ekonomi gig, pekerjaan dalam ekonomi gig pada hari ini bukan hanya sekadar sebuah trend semata, tetapi ia sudah pun menghala ke arah satu sebahagian daripada sistem pekerjaan yang baharu di Malaysia. Kerana apa? Yang pertama, kenapa saya kata ianya bermula dengan trend? Kerana ekonomi gig ini berkembang dengan adanya perubahan gaya hidup anak-anak muda dan juga perkembangan digitalisasi di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Okey. Apa yang saya maksudkan dengan perubahan gaya hidup? Kerana anak-anak muda pada hari ini lebih berpotensi untuk memilih pekerjaan yang menawarkan flexibility kepada mereka. Alright, jadi mereka lebih bebas untuk memilih waktu mereka bekerja dan juga di mana mereka akan melakukan pekerjaan. Okay, dan dengan adanya peningkatan platform online seperti hari ini, dan juga peningkatan pengguna e-dagang, itu juga menawarkan peluang yang lebih besar kepada anak muda untuk melibatkan diri dalam pekerjaan dalam ekonomi gig pada hari ini.
1: Okey. Right. Dan okay. Walaupun doktor, walaupun ramai yang memilih, anak muda memilih untuk bekerja ekonomi gig, walaupun sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tetap, sebab apa? Keadaan kos hari hidup yang semakin mencabar. Adakah situasi ini, doktor, nampak menunjukkan peluang ekonomi semakin terbuka ataupun gaji semasa tak cukup?
2: Okey. Okey, sebenarnya situasi ini menunjukkan kedua-duanya, tetapi ianya berlaku secara serentak. Right. Okey, kita tidak boleh nafikan bahawa ekonomi digital pada hari ini membuka banyak peluang yang baharu. Right, terutamanya dengan adanya platform media sosial, dagang dan juga aplikasi digital. Seseorang itu boleh menjana pendapatan tambahan melalui pekerjaan seperti affiliate, freelance dan juga e-hailing ataupun p-hailing dan juga perniagaan online walaupun mereka sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Okey. Namun pada masa yang sama, secara realitinya, kita tidak boleh nafikan bahawa ramai di kalangan kita mencari pekerjaan sampingan melalui ekonomi gig ini. Yeah. Bukan semata-mata untuk mahu kaya, tetapi untuk menampung keperluan asas yang semakin meningkat. Okey, ini termasuk harga makanan, rumah sewa, pengangkutan dan juga komitmen keluarga. Bermakna, bagi setengah orang, ekonomi gig adalah peluang bagi mereka. Tetapi bagi sebahagian besar yang lain, ekonomi gig sebenarnya menjadi satu keperluan untuk mereka terus bertahan dalam ekonomi semasa yang lebih mencabar pada waktu ini. Jadi, kita tidak hanya boleh melihat ekonomi gig ini sebagai satu konsep di mana ramai orang rajin mencari peluang. Tetapi kita juga perlu memberi perhatian yang serius kepada beberapa aspek, terutamanya struktur gaji, produktiviti pekerja, kos kehidupan terutamanya di bandar-bandar besar dan juga kestabilan pekerjaan. Kerana apa? Kerana jika terlalu ramai pekerja yang melakukan dua atau tiga kerja hanya untuk memenuhi keperluan asas, bermakna itu adalah satu signal bahawa ada jurang yang besar di antara pendapatan sebenar mereka dan kos kehidupan sebenar yang mereka perlu tanggung pada hari ini.
1: Ya, betul.
2: Jadi apabila itu berlaku, bermakna itu menjadi petanda bahawa ramai rakyat kita yang mencari kestabilan keuangan yang mereka belum dapat sepenuhnya melalui pekerjaan utama yang mereka ada pada hari ini.
1: Jadi doktor mengakui memang ada yang bekerja secara tetap tetapi dalam masa yang sama memilih untuk bekerja ataupun berada dalam bidang ekonomi gig untuk mencari ataupun menambah pendapatan. Okey, untuk menampung keperluan harian. Tetapi apabila bercerita mengenai ekonomi gig ni, ini sebenarnya antara pilihan anak muda yang melihat kerja ekonomi gig ni lebih fleksibel dan juga bebas. Namun dalam masa yang sama timbul isu tak ada caruman tetap, tak ada perlindungan sosial, juga tiada kestabilan pendapatan. Sejauh mana perkara ini doktor nampak perlu diberi perhatian?
2: Okey, sejauh mana perkara ini perlu diberi perhatian? Jawapan saya adalah perkara ini perlu diberi perhatian yang sangat serius. Kerana apa? Kerana ia melibatkan keseimbangan, okey, di antara fleksibiliti kerja dan juga keselamatan pekerja itu sendiri. Alright. Okey, jadi dari segi fleksibiliti kerja, apa yang saya boleh ulas adalah kita tidak boleh nafikan bahawa pekerjaan dalam ekonomi gig memang menawarkan fleksibiliti daripada segi kebebasan masa, di mana pekerja tidak terikat dengan arahan yang ketat daripada organisasi pekerjaan. Okay. Right? Jadi mereka berpeluang untuk menjana pendapatan mengikut usaha mereka sendiri. Dan ciri-ciri fleksibiliti ini adalah satu ciri yang paling penting dalam ekonomi gig yang tidak dapat ditawarkan oleh pekerjaan formal ataupun pekerjaan tradisional. Right? Namun sebenarnya peluang ekonomi gig ini juga datang dengan cabaran yang sangat besar, di mana ekonomi gig ini kalau kita lihat, kita tidak ada jaminan pekerjaan, right? Kita tidak ada caruman tetap seperti KWSP dan SOKSO, dan pendapatan juga tidak menentu, dan perlindungan sosial kepada pekerja juga sangat tidak sangat sedikit sebenarnya. Jadi apabila itu berlaku, sebenarnya pekerja-pekerja dalam ekonomi gig sangat terdedah kepada risiko kehilangan pendapatan serta-merta sekiranya terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, contohnya seperti kemalangan, hilang keupayaan dan sebagainya. Right? Jadi jika isu seperti ini tidak ditangani dengan baik, tak akan ada satu kelompok tenaga kerja yang mana pada hari ini mereka aktif dalam sektor ekonomi, tetapi pada masa akan datang mereka akan terdedah kepada ketidakstabilan keuangan, terutamanya apabila usia mereka semakin meningkat.
1: Ya, ada yang menampakkan ekonomi gig ni sebagai peluang sebenarnya, bukan setakat untuk menjana pendapatan, tetapi ada yang memilih dan sudah semestinya menjadikan ekonomi gig ni sebagai kerjaya utama. Sebab apa nampak? Sebab masa yang fleksibel dan juga pendapatan yang lebih lumayan daripada bekerja pejabat atau pekerja formal. Kita akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan ekonomi gig, trend atau peluang ini. Kita akan berjeda seketika kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati untuk Alpha 2.0 pagi ini. Masih lagi kita membicarakan berkenaan ekonomi gig, trend atau peluang menerusi panggilan telefon sekarang ini bersama dengan Dr. Siti Zaidah Turmin selaku pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Dr. Zaidah, kalau jenis ekonomi gig ni ada beberapa cabang, antaranya gig fizikal, ada e-hailing, ada runner, servis penghantaran. Kalau gig digital pula ada grafik, video dan content creator. Manakala gig kreatif ada music, fotografi, hosting dan sebagainya. Sudah semestinya kalau kita tengok dan trend masa kini media sosial yang membuka peluang pendapatan baharu seperti content creator, live host, TikTok affiliate. Bagaimana Dr. Zaidah melihat perubahan cara anak muda? Kalau dulu mungkin tercari-cari peluang pekerjaan, tetapi pada masa kini ekonomi gig juga membuka peluang pekerjaan berbanding generasi yang dahulu.
1: Baik, okey. Saya melihat perubahan cara anak muda mencari rezeki pada hari ini adalah sangat ketara jika dibandingkan dengan generasi dahulu. Jadi hari ini kita boleh katakan ia mencerminkan transformasi besar dalam struktur ekonomi serta teknologi. Right? Jika kita lihat generasi dahulu, mereka bergantung kepada pekerjaan tradisional, pekerjaan di sektor-sektor formal seperti bekerja di kilang, pejabat, sektor perkhidmatan ataupun perniagaan yang dilakukan secara fizikal. Di mana dalam pekerjaan-pekerjaan ini, laluan kerjayanya juga jelas dan stabil. Mereka belajar, mereka mendapat pekerjaan tetap dan mereka akan bekerja sehingga bersara. Betul ya? Kemudian pada hari ini, apabila kita ada media sosial yang telah membuka dimensi baru ataupun peluang-peluang baru dalam dunia pekerjaan, anak muda kita boleh menjana pendapatan sebagai seperti mana yang kita bincangkan tadi, content creator, live host, affiliate dan sebagainya, hanya melalui telefon pintar dan juga talian internet. Right? Jadi platform-platform internet ini telah menjadi tempat kerja baharu bagi anak-anak muda kerana mereka tidak perlu lagi mempunyai ruang pejabat fizikal. Hanya dengan menggunakan telefon pintar dan internet, mereka sudah boleh menjana pendapatan. Right? Jadi, apabila perubahan ini berlaku, ini menunjukkan bahawa kemahiran yang anak-anak muda ataupun pekerja perlu juga telah berubah. Okay? Kalau dulu, kemahiran yang kita perlukan adalah dari segi kelayakan akademik, pengalaman kerja dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, kita lebih memerlukan kemahiran seperti creativity, kemahiran pemasaran digital dan kemahiran menggunakan media sosial untuk menjana pendapatan melalui platform ekonomi gig. Right? Jadi walaupun begitu, perubahan-perubahan ini juga datang dengan cabaran seperti mana yang kita dibincangkan tadi. Dalam ekonomi gig, cabarannya adalah dari segi pendapatan yang tidak stabil dan kalau kita lihat pekerjaan seperti affiliate, live host dan sebagainya, ia bergantung kepada jumlah tontonan. Right? Dan satu lagi yang kita perlu tekankan adalah persaingan untuk ekonomi gig juga adalah sangat tinggi kerana sesiapa sahaja boleh menjalankan pekerjaan seperti affiliate, live host dan sebagainya asalkan mereka ada internet dan juga telefon telefon pintar. Jadi kalau kita bandingkan dahulu dengan sekarang, dahulu peluangnya terhad, okey, tetapi lebih stabil, tetapi generasi sekarang peluang mungkin lebih besar tetapi lebih banyak ketidaktentuan.
0: Right? Peluang itu ada dan banyak sebenarnya, doktor. Dan dalam masa yang sama, bila kata generasi zaman sekarang ni, fokusnya kepada anak muda. Jadi cakap-cakap orang sekarang ni, anak muda ni terlalu memilih kerja sebab lebih cenderung kepada pekerjaan yang cepat datangkan hasil. Cepat nampak depan mata. Tetapi, doktor nampak adakah ekonomi gig ni mengubah mindset generasi muda terhadap kerjaya?
1: Alright. Okey, pada pandangan saya memang ekonomi gig memang mengubah mindset anak muda terhadap kerjaya. Tetapi saya tidak setuju sekiranya kita mengatakan bahawa anak muda terlalu memilih kerja. Sebaliknya, apa yang kita boleh lihat adalah ekonomi gig telah mengubah cara anak muda menilai kerjaya, menilai risiko sesuatu pekerjaan dan juga menilai pulangan yang mereka dapat daripada sesuatu pekerjaan itu. Okey, kalau kita lihat ekonomi gig, ini adalah ekonomi yang menghasilkan kerja yang lebih fleksibel dan berasaskan hasil yang segera. Contohnya kalau kita melibatkan diri dalam ekonomi gig seperti affiliate marketing dan content creator, kita boleh dapat pendapatan dalam masa yang singkat tanpa perlu melalui laluan kerjaya yang lebih panjang seperti bekerja di pejabat. Right? Jadi apabila keadaan ini berlaku, kemungkinan anak muda memikirkan bahawa pendapatan yang mereka boleh perolehi adalah lebih cepat jika ada usaha dan strategi yang betul dalam penglibatan mereka dalam ekonomi gig.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi sebagaimana yang kita dah bincang tadi, perubahan ini juga, peluang ini juga datang dengan cabaran.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, okay, setengah anak muda dia memang cenderung untuk memilih kerjaya yang memberi peluang yang segera dan mereka kurang berminat dengan pekerjaan yang memerlukan masa untuk berkembang.
0: Mm-hmm.
1: Walau bagaimanapun, kita perlu melihat ekonomi gig ini juga dari sisi positifnya. Di mana sebenarnya ekonomi gig ini memberi peluang untuk generasi muda menjadi lebih berdikari dan kreatif serta berani mengambil risiko.
0: Mm-hmm.
1: Saya tidak melihat ekonomi gig ini semata-mata mengubah anak muda menjadi terlalu memilih pekerjaan, tetapi mereka sebenarnya ini sebenarnya mengubah anak muda melalui jangkaan mereka terhadap cara pendapatan diperolehi daripada laluan kerjaya yang sebelum ini kepada laluan kerjaya yang lebih fleksibel dan tidak tradisional.
0: Ya, doktor dan nampak tadi dan doktor bagi tahu anak muda kalau ikut ekonomi gig sekarang ini banyak sumber pendapatan, kebebasan kerja dan juga laluan kerjaya yang baharu. Sudah semestinya betul, dalam dunia kerja hari ini kemahiran digital juga semakin penting, doktor. Kemahiran yang betul perlu ada pada anak muda masa kini supaya bukan sekadar ikut tren, tetapi adakah dapat ataupun mampu bertahan dalam ekonomi gig? Macam mana, doktor?
1: Okey, untuk memastikan anak muda terus mampu bertahan dalam ekonomi gig, kita perlu fokus, memang betul, kita perlu fokus kepada kemahiran digital seperti kemahiran menggunakan media sosial, penyuntingan video, reka bentuk grafik dan sebagainya.
0: Yep.
1: Tetapi kita juga perlu ingat bahawa dalam ekonomi gig ini persaingan adalah terlalu tinggi kerana semua orang boleh menawarkan perkhidmatan yang sama ataupun barangan yang sama. Jadi, ada beberapa kemahiran lain yang juga penting selain dengan kemahiran digital. Bukan hanya kemahiran digital yang perlu dititik beratkan.
0: Hmm?
1: Kemahiran yang lain yang lebih penting adalah kemahiran bagaimana kita nak memasarkan diri kita dan bagaimana kita nak menjenamakan diri kita supaya kita boleh menonjol dalam persaingan yang tinggi ini. Kerana dalam ekonomi gig, macam yang saya katakan tadi, ramai individu menawarkan perkhidmatan yang sama. Jadi, apakah identiti kita, apakah nilai yang unik dalam diri kita, boleh membawa kepada faktor kejayaan kita untuk terus bertahan dalam ekonomi gig.
0: Baik, sebagai penutupnya, okay, Doktor, ekonomi gig ni kalau kita dah nampak memang membawa peluang yang besar dalam era digital, tetapi dalam masa yang sama perlu ada kemahiran yang tinggi, pengurusan kewangan yang baik, disiplin diri dan juga perlindungan sosial yang mencukupi. Doktor nampak masa hadapan ekonomi gig di Malaysia ni bagaimana?
1: Okey, pada pandangan saya, masa depan ekonomi gig adalah sangat signifikan.
0: Mm-hmm.
1: Dan mungkin ia akan terus berkembang selari dengan perkembangan digitalisasi di Malaysia dan juga di seluruh dunia.
0: Okay.
1: Tetapi pada pandangan saya, ekonomi gig ini bukanlah penyelesaian yang terbaik untuk isu pengangguran. Ia mm-hmm. boleh menjadi penyelesaian berbentuk sementara untuk isu pengangguran kerana ia boleh menyerap tenaga kerja. Tetapi saya boleh katakan ia cuma menjadi sebagai pelengkap kepada pasaran pekerjaan formal, bukannya pengganti kepada pasaran pekerjaan formal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah melalui pengukuhan dasar perlindungan pekerja gig dan juga pengukuhan latihan kemahiran pekerja gig agar ekonomi gig ini, agar pekerja-pekerja ini mampu bertahan untuk jangka masa yang panjang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya boleh katakan bahawa kejayaan ekonomi gig ini adalah bergantung kepada sejauh mana ianya diteruskan dan sejauh mana kita ada dasar-dasar ataupun polisi-polisi yang menyokong di antara keseimbangan, fleksibiliti yang ditawarkan oleh ekonomi gig dan juga perlindungan dan keselamatan pekerja dalam ekonomi gig.
0: Saya yakin dan sungguh nampak ekonomi gig ni bukan sekadar tren semasa tetapi sebahagian daripada transformasi dunia pekerjaan moden. Terima kasih banyak Dr. Siti Zaidah Turmin yang merupakan pensyarakanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, memberikan pencerahan berkenaan ekonomi gig, tren atau peluang. Kalau ada kesempatan selepas ni boleh datang ke konti, kita bincang dengan lebih rancak lagi tajuk ni, doktor.
1: Boleh, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan keuangan daripada agensi institusi keuangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

RTM 80 tahun teman setia anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Is Azlan, menerusi segmen Nasional Aspirasi. Dan untuk waktu ini, 11.12 minit pagi, untuk perkongsian info semasa menerusi portal berita RTM. Saudara Doktor Amerika Syarikat dijangkiti Ebola, tiba di Jerman untuk rawatan. Dengan pesakit ditempatkan di wad pengasingan khas hospital dan dibawa dengan pengawasan ketat pasukan perubatan serta polis. Jerman dipilih kerana kepakaran dan pengalaman pemindahan perubatan selamat serta tempoh penerbangan lebih singkat, dan wabak tersebut telah membunuh 131 orang. Seterusnya, 2.8 bilion penduduk terjejas. Malaysia desak tindakan global isu perumahan. Dengan isu perumahan kini melibatkan masa depan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pembinaan rumah. Perubahan iklim dan cabaran urbanisasi memberi tekanan besar. Melaksanakan agenda bandar baharu dan percepatkan matlamat pembangunan mampan. Hampir 2.8 bilion menghadapi ketidakjaminan perumahan. Lebih 2 bilion penduduk bandar terdedah risiko iklim menjelang 2040. Dan Malaysia kongsi kejayaan madani dengan 1.1 juta rumah mampu milik. Pemilikan 77%, penanaman lebih 115 juta pokok dan fokus kepada golongan rentan. Selain itu, Pep Guardiola berdolak-dalik masa depan di Manchester City selepas impian kejuaraan musnah. Keputusan seri satu sama menyingkirkan City dan mengesahkan Arsenal sebagai juara Liga Perdana musim ini. Guardiola akan berbincang dengan pihak pengurusan klub sebelum membuat keputusan mengenai masa depannya. Dia mengucapkan tahniah kepada Arsenal serta Arteta dan memuji ketahanan serta semangat juang pasukannya. Ribuan penyokong Arsenal membanjiri jalan serta Stadium Emirates meraihkan kejuaraan selepas 22 tahun. Tahniah Arsenal. Dan untuk berita lanjut boleh dapatkan menerusi berita.rtm.gov.my. Layan hiburan yang seterusnya ini, Balik Kampung. Kita berikan semangat sikit. Dah rasa tengok dalam kepala ni ataupun jasad ni masih lagi dekat ibu kota, tetapi perasaan tu dah berada di kampung halaman. Terus layan Nasional FM. Mantap. Berja-

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Lagu yang digarap sepenuhnya oleh Adnan Abu Hassan, lagu Getaran Cinta di Jiwa, nyanyian Liza Hanim. Terima kasih terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan saya Is Azlan yang menemani anda sehingga pukul 1 tengah hari dalam segmen Nasional Aspirasi, yang mana kalau tadi kita dengarkan lagu Getaran Cinta di Jiwa yang mengajar bahawa cinta bukan sekadar perasaan tetapi memerlukan penghargaan, kesetiaan dan juga keikhlasan untuk mengekalkan hubungan yang bermakna. Saya nak raikan sahabat-sahabat yang ada di muka buku dan juga TikTok live sekarang ini. Ada Marsa Saleh, Solehah Din, Noriana Nga, Masya Rasul, Agustina Agon, Princess Su, Siti Salwa. Hantarkan ucapan anda, nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Kalau di TikTok live ni ada Ainun Mat Isa. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Jambu Kojo Jambik hadir dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Ada juga sahabat kita Kak Juli 80. Yang bagi gift, ada juga bagi coin. Terima kasih banyak Liza 16. Mantap, lagu terbaik. AB Hashim, ada Syafi Irsyad, ada juga Hasnah Idrus. Okey, lain siapa yang belum masuk ataupun belum ikuti kami, media sosial rasmi kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Nak bersahabat dengan saya pun boleh. Di Facebook nama saya, nama penuh Muhammad Zul Faiz bin Mat Azlan. Kalau di Instagram, Faiz Mat Azlan. Di TikTok, Faiz Wajoh. Kena terus layan, kena terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Luahan kakak abang dalam geng kakak petang. Luahkan apa yang anda rasa. Sedih, gembira, bersyukur, sayu, pilu atau apa saja yang anda ingin luahkan, hantarkan voice note anda ke nombor geng kakak petang di 011-2120-2369. Dengarkan geng kakak petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Lagu Fantasia Musim Cinta, lagu yang dicipta oleh Toya, manakala lirik oleh Wahid Nasim, bawa kita pada pukul 11.40 minit pagi waktu sekarang ini. Nasional Aspirasi masih lagi bertemankan Is Azlan waktu ini. Baik saudara, 22 hari lagi menjelang kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung setiap 4 tahun sekali, dan untuk tahun ini penganjurannya dianjurkan secara bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, dan pertama kali melibatkan 48 pasukan dengan lebih banyak perlawanan. Dan sudah semestinya ramai yang menjangka untuk tahun ini menjadikan bola sepak kejohanan tersebut sebagai kejohanan Piala Dunia yang terbesar dalam sejarah. Dan untuk fakta menarik antara rekod yang telah pun tercipta sebelum ini, penjaring terbanyak sepanjang sejarah adalah Miroslav Klose dengan 16 gol, dan Lionel Messi merupakan pemain paling banyak tampil dalam kejohanan bola sepak Piala Dunia dengan kemenangan terbesar dicatatkan pada tahun 1982, yang mana Hungary menewaskan El Salvador dengan keputusan 10-1. Dan sudah semestinya final paling dramatik yang ditonton adalah pada tahun 2022 antara pasukan Argentina dan juga Perancis. Adakah ada banyak lagi rekod yang tercipta ataupun dipecahkan untuk tahun ini? Siapa pasukan pilihan anda? Pasukan kegemaran saya? Tak ada. Saya kena tunggu perlawanan akhir ni nanti. Ha, yang tu siapa yang menang, itu adalah pasukan pilihan saya. Sabar je lah. Ataupun ada yang kecundang awal, pasukan kegemaran anda. Yang mana? Ha, seperti lagu ini, Sentuhan Kecundang. Nyanyian kumpulan Eka Matra. Terus layan. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Anang dengan lagunya Separuh Jiwaku Pergi. Kalau dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati di MyTV saluran 701. Baik saudara, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara atas kejayaan cemerlang muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Dengan pencapaian luar biasa itu, bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia, malah membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Banyak lagi berita selepas ini, berita rangkas 12 tengah hari dari pusat berita RTM. Zur Eda lagunya ini kemarin, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menuntut kebebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan rejim Zionis ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju ke Gaza pada Ahad lalu. Jaminan keselamatan turut dituntut ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Wisma Pucar menegaskan Majlis Keselamatan PBB dan masyarakat antarabangsa perlu bertindak tegas bagi memastikan Israel bertanggungjawab terhadap pelanggaran undang-undang antarabangsa yang berterusan serta serangan terhadap misi kemanusiaan. Sebanyak RM630,000 diperuntuk bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia yang menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Langkah kesiapsagaan dan pemantauan diperkukuh susulan pengisytiharan penyakit Ebola yang disebabkan virus bundi bugio sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kepentingan antarabangsa oleh WHO Ahad lepas. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini. Namun langkah kesiapsagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko importasi kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ruang pembelajaran pintar baharu dikenali sebagai Space at MC dijangka memperkukuh pengalaman pembelajaran pelajar selaras perkembangan industri komunikasi dan media masa kini. Kemudahan berkonsepkan platform pintar untuk pendidikan komunikasi lanjutan itu bakal digunakan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM sepenuhnya September tahun depan. Menurut Dekan Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, Space at MC bakal menjadi platform pembelajaran lebih interaktif untuk pensyarah serta pelajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran Piala Dunia Sepak Takraw selepas menewaskan India 2-0 malam tadi. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sekadar mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia, malah membuktikan anak watan memiliki kecekalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
2: RDM 80 tahun teman setia anda, bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media. Sekarang ni anda sedang mendengarkan
3: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir untuk waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari. Lagu-lagu tanpa henti menerusi segmen Nasional Express. Pukul 12.10 minit tengah hari kita mulakan dengan lagu ini. Jom layan Rahim Rahim, lagunya Selamat Berhari Raya. Nasional FM, mantap.

0: terokai peluang perniagaan di Pameran Franchise Antarabangsa Malaysia 2026 pada 21 hingga 23 Mei di Dewan 1 dan 2 KLCC. Dapatkan nasihat perniagaan dan kewangan daripada agensi institusi kewangan terlibat. Masuk adalah percuma. Daftar di www.myfim.my/visitor. Jumpa di sana.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan National FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Sahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charite bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
5: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda yang sedang memandu, juga yang sedang bekerja, berehat di rumah, walaupun di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM yang temankan anda setiap hari 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Saya Aizat Azam akan temankan anda untuk segmen Nasional Relax seperti biasa untuk hari ini sehingga 4 petang. Dan juga terima kasih juga bersama rakan saya tadi sebentar bersama dengan Izz Hazlan dalam segmen Aspirasi. Dan seperti biasa juga akan ada perkongsian juga lagu-lagu yang terbaru dan juga yang terbaik khas untuk anda. Dan juga saya akan berikan sedikit info semasa dari masa ke semasa. Jadi anda terus dengarkan dan juga boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sienna Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk temankan anda sehingga jam 4 petang nanti. Apa khabar semuanya? Semoga terus ceria, terus kekal yang sedang bekerja. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan ikhlas hati anda untuk melakukan sebarang pekerjaan, tugasan yang diberikan. Itu amanah sebenarnya. Lakukan dengan sebaik dan insyaAllah hasil juga yang terbaik akan menanti anda. Yang sedang memandu juga pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati di mana saja destinasi yang dituju. Pastikan selamat sampai sambil tu dengarkan juga Nasional FM ya. Dan untuk anda yang berada di Taiping Perak, khususnya tertanya-tanya nak dengarkan di frekuensi berapa sebenarnya Nasional FM ni, boleh dengarkan di frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Kedah, terutamanya di kawasan Sik, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. Yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7. Di Mersing Johor 90.9. Manakala yang berada di Melaka dan juga orang Segamat Johor, boleh dengarkan suara saya di frekuensi 96.6. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM. Dan juga boleh dengarkan kami menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my dan juga seperti biasa di RTM Klik. Baik, jom kita bersama dengan Adira Suhaimi. Ini dia Sayang Orang Sama untuk anda, Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional Relax di Nasional FM. Langkah bahagianya jika anda terus temankan saya dan juga temankan juga rakan-rakan yang penyampaian yang lain 24 jam 7 hari seminggu untuk anda di Nasional FM kan. Dan seperti biasa juga perkongsian untuk hari ini, saya nak kongsikan sedikit lah mengenai amaran nipu petir, hujan lebat dan juga yang kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana amaran telah dikeluarkan di negeri Perlis, di Kedah, di kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, di Padang Terap dan juga di di Pulau Pinang, di kawasan juga di Barat Daya, Timur Laut dan di Seberang Perai Tengah sehingga jam 3 petang ini, Rabu 20 Mei 2026. Dan ini merupakan juga amaran ribut petir adalah yang amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Malaysia juga menasihatkan untuk anda sentiasa berhati-hati bagi mereka yang berada di luar, khususnya di kawasan yang saya sebutkan tadi. Dan juga kalau ada perkara yang tidak diingini ataupun mungkin ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir di kawasan anda, pastikan terus hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan dinasihatkanlah berpindahlah ke pusat pimpinan sementara yang berhampiran. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga saya doakan semoga anda sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan untuk anda terus bersinar seperti lagu ini daripada Hafiz Syuib untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional Relax. Nasional FM sentiasa di hati 27 minit petang. Anda semoga terus ceria dan juga pada waktu ini mungkin ada dalam perjalanan ke lokasi, pelbagai lokasi lah untuk bertugas dan juga mungkin untuk bercuti dan sebagainya. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Dan juga di sini saya nak kongsikan sedikit informasi daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana terdapat kerja pembersihan di kilometer 131.7 hingga 3134.7 arah utara dari Yompeng Utara ke Pagoh, di mana lorong kanan ditutup bermula 9 pagi sehingga ke 4 petang ini dan trafik dijangka perlahan, iaitu di kawasan Lebuh Raya Utara Selatan. Dan sila patuhi arahan papan tanda dan juga sentiasalah berwaspada dengan kerja-kerja pembaikan yang di hadapan, termasuk juga mereka yang sedang memandu, termasuk juga di kawasan di kilometer 257.8 dan juga di kilometer 260.5 dari arah utara dari Senawang ke Seremban. Lorong ditutup bermula pada pukul 9 pagi hingga 6 petang ini dan trafik dijangka perlahan dari arah utara Seremban dan juga arah selatan Senawang. Jadi sila patuhi arahan papan tanda, arahan lalu lintas dan juga kerja-kerja penyelenggaraan sedang dilaksanakan pada waktu ini, dan patuhi segala arahan trafik yang telah disediakan. Dan untuk perkongsian ataupun untuk mengetahui keadaan trafik semasa, anda boleh ikuti di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, apa yang anda lakukan pada waktu ini, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstream langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, di mana sahaja anda berada pada waktu ini, yang sedang bertugas, juga mungkin yang sedang beristirahat di rumah, dan ada katanya yang masih lagi belum makan tengah hari kan. Makan, kena makan, kerja kena kerja, pastikan kesihatan anda terjaga. Dalam kesibukan harian kita, jangan lupa kena jaga pemakanan kita, dan makan secara sihat, bukan bermaksud kita nak makan secara mewah dan juga makan secara tanpa perlu fikirkan kesihatan kita, tetapi cukuplah kita amalkan ya, dengan makanan yang seimbang, seperti lebihkan buah-buahan, lebihkan juga sayur-sayuran kan, semasa makan tengah hari ataupun makan malam. Yang penting sekali, minum air yang secukupnya dan kurangkan makanan yang terlalu manis, berminyak, ataupun mungkin ramai yang suka makanan segera, tapi pastikan kurang-kurangkanlah pengambilannya. Dan kadang-kadang bila kita sibuk bekerja ni, ataupun kita sibuk menguruskan kehidupan seharian, kita mudah ataupun tidak memilih makanan yang masuk ke dalam perut kita, tetapi sebenarnya ia penting, kerana kesihatan bermula daripada perut dan juga apa yang kita makan setiap hari. Semoga anda terus sihat, terus segar, dapat menjalani kehidupan seharian dengan sebaiknya, dan jagalah kesihatan anda dan jadikan sebagai satu rutin dalam kehidupan anda, menjaga kesihatan terutamanya daripada segi pemakanan. Baik, untuk anda, ini lagu daripada Sofia Liana dan juga Haris Azman. Alamak, apa yang alamaknya? Dengarkan lagu ini, National FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, khusus untuk anda 24 jam 7 hari seminggu. Seperti biasa, kami akan temankan anda setiap masa. Baik, terima kasih juga kepada rakan kita Siti Salwa yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga memberikan komen di Facebook National FM. Antara komen beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kedah hadir diri terbaik layan National Relax 1 hingga 4 petang. Banyak perkongsian info terkini dan juga lagu-lagu pilihan yang terbaik. Terima kasih. Semoga terus dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Amin. Terima kasih. Juga ada Masya Rasul, sahabat kita juga daripada Kuching, Sarawak yang sedang mendengarkan. Agustina Agun. Hai. Juga ada Sunflower, Solia Hadin. Dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga ceria selalu dan terus mendengarkan National FM. Juga ada Princess Su, Abang Razak Balangi, James Pangiran, sahabat kita juga yang berada di Kota Marudu, yang berusia Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, juga selamat petang. Waalaikumsalam, juga selamat bertugas sehingga 4 petang ini. Terima kasih tuan. Juga ada Marsha Saleh, semoga sihat ceria selalu dengan ucapan tugas lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. National FM sentiasa di hati bersama dengan Aizat Azam. Juga ada Abdul Jalil Tahir, Hidayah Mulyani. National FM sentiasa di hati diputarkan juga lagu-lagu terbaik, terus layan hingga 4 petang. Salam Zuhur, selamat petang juga tempat Ida panas ni. Ida dari Parit Raja Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim. Itu dia antara ucapan daripada rakan-rakan kita yang di mana mereka sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang memberikan kata sokongan melalui Facebook dan juga di TikTok National FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Bolehkan komen juga dengan ucapan apa, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu. Dan untuk anda terus dengarkan National FM, ini dia lagu daripada Dayang Faizah, Lemah Khas untuk anda.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda dalam Nasional Relax untuk hari ini. Dan apa khabar juga orang yang mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang. Nak tahu frekuensi Nasional FM? Senang saja, terus pergi ke frekuensi 93.9, termasuk juga yang berada di Balin Kedah 89.7, dan juga yang berada di Besut, Terengganu, boleh dengarkan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik di frekuensi 94.3. Jangan lupa juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Layari radio.rtm.gov.my. 34 sesen anda boleh dengarkan secara langsung setiap masa di mana saja anda berada, termasuk juga di RTM Klik yang betul-betul percuma untuk anda. Jom kita berhibur bersama dengan Alpha. Ini dia, tiada pengganti, khas untuk anda, Nasional Relax di Nasional FM.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam itulah. Terutamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit ke, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
2: Yelah, kan. Takut. Bukan apa juga kadang ni kita ambil burung ke bukan kan. Kat hutan tu kan, pulakkan.
0: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralik mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
2: Pulakkan je lah.
0: Lepas tu malam-malam terdengar.
2: Beli je lah awak. Apa ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobinya ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
0: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Mulakan. Bersama dengan kami.
3: Assalamualaikum. Radio. Baik. Petang anda. Sunawarna.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Terus kembali bersama dengan Aizat Azam di National Relax. National FM sentiasa di hati. Selamat petang diucapkan kepada Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Juga sahabat kita James Pangiran ada. Juga ada Muhammad Ramli, Ana Murni, Nenek Ani. Juga ada sahabat kita Ita Chod. Ucapannya selamat petang dan juga selamat bertugas di Radio National FM. Dan sedang mendengarkan dari Ipoh. Juga ada Princess Sue, Black Jingo. Wow, nama. Juga ada daripada Bentong Pahang, juga Muhammad Kushairi, Muhammad Yaakob, ada Janet Zai dengan ucapannya selamat berkonti di National Relax. Semoga hari ini sihat hendaknya dan menceriakan hari kita. Dan layan National FM sentiasa di hati sehingga 4 petang nanti. Dan juga sahabat kita juga ada Siti Hajana Ratu Rahim yang sedang mendengarkan waktu ini. Juga ada Amiruddin, Jaliha Ismail pun bersama dengan kita. Dan terima kasih banyak-banyak untuk anda dan terus mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Ini dia lagu daripada Hakim and the Magistrate, Juliet, untuk anda, National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dah hampir ke penghujungnya. Selepas ini juga kita akan bersama dengan geng kakak petang. Pukul 4 petang nanti bersama dengan DJ Azura dan juga bersama dengan Din Zainul yang akan kongsikan pelbagai informasi yang menarik. Dan semestinya juga anda perlu bersiap sedia dengan pen dan juga kertas saling resepi yang akan diberikan dan dikongsikan oleh mereka petang nanti. Dan seperti biasa juga ada luahan perasaan apa topiknya, kena dengarkan nanti bersama dengan mereka dalam geng kakak petang. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang mendengarkan dan juga memberikan sokongan kepada saya pada waktu ini. Dan terima kasih banyak kerana temankan. Saya doakan semoga terus kekal ceria, terus dipermudahkan segala urusan, tercapai segala impian dan juga diberikan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah. Semoga anda terus kekal bersama dengan Nasrul FM dan di mana saja anda berada, pastikan berhati-hati dan juga untuk anda teruskan keceriaan dan juga berbuat baik sesama manusia. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan bersama dengan saya, Aizat Azam. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Mr. Z dari mana?
3: Dari Sarawak.
2: Oh, orang Sarawak.
4: Ya, yeah, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
3: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh Geng Kakak Petang.
2: Bukan nama masalah ke itu?
3: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
2: Oh,
3: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Nasional FM, radio terbaik petang anda. Nasional Warna 48.

0: teruskan bersama-sama kami di National FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
1: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
3: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Nek Petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey. Maksud cik ada bagi nama hari pertama, okey lah ni. Dia ni ofis kita. Tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
3: Hari kedua saya kena cek sales lah.
1: Itu memang lah bidang
3: bisnis. Maksudnya
1: kan?
3: Saya kena cek orang untuk berlabur
1: RM20,000.
3: Mana maunya. Hari kedua dah kena cek orang.
1: Nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula
3: RM20,000. Saya kan, kami kena cek orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabur?
3: Sebab saya kena cek orang. Cerita ni saya kena cek orang. Untuk backup saya kerja.
4: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: Mr. Z dari mana?
5: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak.
1: Ya, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
5: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Besar.
3: Bukan tanpa masalah ke itu?
5: Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring. Jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
4: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang hari ini. Salam dunia untuk anda semua.
1: Iyalah kan, tak lama saja lagi umat Islam akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha yang telah pun diumumkan ya sebelum ini. Jadi kepada anda yang bakal pulang berhari raya, berhati-hati di jalanan. Jangan lupa dengarkan kami di Nasional FM, sedia-sedia hati.
0: Bermula semalam juga Lin kan, kita dah kata dah kerapkan main lagu raya untuk anda lah kan. Tapi kita orang kata kita berpada-pada lah jugalah kan, hari raya-raya juga.
1: Jangan lupa lah kepada anda yang mendengar kami, mungkin ketika ini masih lagi melakukan tugasan-tugasan yang terakhir ni Zura.
0: Betul.
1: Sebelum cuti panjang, diharapkan agar anda bergembira lah eh.
0: Dapat orang kata luangkan masa bersama dengan tersayang. Okay, teruskan mendengarkan kami, geng kakak petang, hingga pukul 8 malam nanti bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul. Layan terus geng kakak petang.

0: bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Selamat petang kami ucapkan untuk anda. Mungkin kat luar ni, Zura, cuaca masih lagi panas.
1: Ya, betul.
0: Panas lit-lit.
1: Panas.
0: Jadi kepada anda yang mungkin merupakan pejalan kaki ataupun nak keluar dari satu bangunan ke bangunan, maklumlah sibuk.
1: Yelah.
0: Urusan banyak, nak jumpa pelanggan dan sebagainya. Kalau boleh pakai topi atau pakai payung.
1: Betul, Lin. Kalau boleh kurangkan juga untuk berada di luar lah, Lin. Sebab dengan panas-panas ni tak elok juga untuk kulit kita, Lin.
0: Mudah.
1: Kita pula, kita dah biasa duduk kat Los Angeles. Tak boleh kena panas. Mengekang-ngekang, kering.
0: Penuh saji kan.
1: Bila lah kau pergi.
0: Itulah dia.
1: Baiklah, kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Seramai 6,510 graduan TVET MARA dan College Professional MARA diraikan dalam Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA IPMA 2026 yang berlangsung di Ibu Negara hari ini. Dan majlis berkenaan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang yang melibatkan 7 sidang convocation. Dan convocation itu juga menjadi penghargaan kepada graduan yang berjaya menamatkan pengajian dalam bidang akademik, teknikal dan juga vokasional. Dan menurut beliau juga, kadar kebolehpasaran graduan TVET dan College Professional MARA mencapai 97.22% sekaligus menjadikan pencapaian yang membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhannya.
0: Seterusnya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM tampil memberikan penjelasan mengenai kekeliruan berhubung pelaksanaan pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah susulan laporan media yang menyatakan bahawa bayaran RM300 sehektar mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026. Pembayaran yang sedang dilaksanakan ketika ini hanyalah bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja-kerja pembajakan dimulakan. Menurut kementerian lagi, baki RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang ditetapkan. Manakala pelaksanaan ini sebenarnya adalah selaras ya dengan siaran media KPKM bertarikh 7 Mei 2026 yang menjelaskan bahawa insentif pembajakan sebanyak RM300 sehektar akan dibayar dalam dua peringkat.
1: Baik, untuk anda semua, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng

0: sentiasa di hati.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang, Zura dan Lin menemani anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan Lin, ada yang tengah berkemas, Lin nak balik dah ni sejak lagi 4.30, orang kata nak punch out.
2: Itulah dia kan, tapi sebab anda keluar dalam keadaan terburu-buru, kena pandang belakang. Ya, pandang belakang bukannya apa, bukannya nak melihat sejarah.
1: Tidak. Sejarah mungkin, bukan lain tu.
2: Bukan, kena pastikan barang-barang penting dibawa sekali. Kadang-kadang kita dah separuh jalan, tertinggal kunci rumah.
1: Bahaya tu.
2: Tertinggal itu, telefon bimbit.
1: Itu lagi penting.
2: Allahuakbar, tak pasal-pasal lah nanti kan. Kita berbelah bagi nak patah balik ke tidak. Jalan dah sesak ni.
1: Yelah, betul lah. Kalau ada kadang kita mak-mak Lilin kan, ada jualan. Yelah, esok gaji. Jualan dah masuk dah ni. Kita ada beli untuk anak-anak kita, tertinggal pula makanan tu. Nak tak nak patah naik tangga tingkat 15 tu.
2: Selalunya ibu-ibu ni dia berasa galat. Galat tu maksudnya tak, macam tak menyampai hati.
1: Galat ke ralat lah?
2: Ralat tu kesilapan.
1: Galat lah. Apa?
2: Galat-galat. Ini bahasa orang kampung lah. Berasa galat macam dah beli makanan, tiba-tiba tertinggal. Kesian anak-anak dah macam, kita pula dah beritahu awal-awal.
1: Yelah, nanti tunggu mama tak masak hari ni.
2: Kejap lagi ibu balik, ibu bawa ayam jenama jeng-jeng-jeng. Tak sabar anak-anak, tiba-tiba tertinggal.
1: Dah sampai kereta ni. Kereta pula tu jauh melaon pula tu kat parking.
2: Jenuh nak menampak.
1: Itulah mak-mak punya orang kata perasaan tu, Lin, kan?
2: Betul, sebab itulah kalau kita nak tinggalkan tempat duduk kita tu, toleh ke belakang tengok ada tak benda-benda penting tertinggal sebelum kita meneruskan langkah ke hadapan.
1: Yang penting handphone tu kena ada. Telefon bimbit tu kena penting, tu kena ada tu.
2: Saya satu masalah yang saya sering kali hadapi, bila saya nak ke tempat letak kenderaan kan, saya macam depan ke belakang?
1: Awak selalu macam tu.
2: Tempat yang bertutup,
1: berbumbung.
2: Kadang-kadang sebab kita letak di tempat yang berbeza-beza hari-hari. Sebab tu kadang saya keliru, bawah pokok ke atas pokok ke.
1: Awak dah ke depan, ke lobi, rupanya ke belakang.
2: Ke saya letak dekat Wisma TV ke, sedangkan kita kat Wisma Radio. Kadang-kadang Wisma Radio penuh. Macam tu lah dilemanya.
1: Saya tahu tu, saya tahu. Sebab saya, kita saing balik kan. Kita macam cari itu, kita awak ke mana.
2: Tolong. Saya dah hampir nak telefon abang bomba dah. Masa tu kan, minta bantuan.
1: Awak ingatkan awak kucing yang tersangkut kat atas atap ke? Bomba nak datang tolong. Jadi untuk anak semua, cek dulu sebelum anda balik. Kan? Apa yang barang penting tu kena bawa. Layan terus.

mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ujian kita bukan lagi kemiskinan tapi kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang Engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar, di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: kemas murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
1: Ya, resepi manja-manja je setiap hari Isnin hingga hari Jumaat kami orang kata persembahkan untuk anda.
2: Aha.
1: Yang mudah-mudah je untuk anda balik kerja dah boleh masak dengan cepat, Lin.
2: Ya, macam resepi kita hari ni lah, Zura.
1: Okey.
2: Resepinya ialah bayam masak labu.
1: Oi, sedapnya.
2: Masak lemak putih tu tapi kita letak labu. Bayam dan juga labu.
1: Oh, boleh campurkan ni, Lin?
2: Boleh campurkan, sedap, Zura.
1: Ada sambal belacan, ada apa, ikan goreng. Ikan goreng. Oh, sedapnya ni. Oh, terliur dah saya kan.
2: Bertambah-tambah tak.
1: Ni lauk kampung ni, Lin.
2: Ya,
1: macam mana caranya tu, Lin? Mudah ke tidak?
2: Mudah lah. Kita bahan-bahan yang diperlukan semestinya sayur bayam seikat.
1: Okey.
2: Labu, buah labu tu sederhana besar lah. Kalau terlampau besar.
1: Suku lah, suku. Ya, kalau banyak dapat kan.
2: Betul-betul. Kalau besar sangat, kita potong belah empat.
1: Lepas tu labu tu murah tau, Lin.
2: Sekarang memang murah di pasaran. Dan labu tersebut, kita potong kecil-kecil dan kita rebus terlebih dahulu sehingga empuk.
1: Oh, okey.
2: Kemudian kita asingkan ya. Kita juga perlukan bawang merah sebiji yang dihiris.
1: Okey.
2: Saya tak gunakan bawang putih ya. Kita perlukan suhun dan juga kulit tahu.
1: Ui, saya suka sangat ni.
2: Jeng.
1: Terliur saya tadi.
2: Selain itu juga, kita perlukan ikan bilis kecil yang digoreng terlebih dahulu. Kita toskan buah minyak ya. Kita perlukan santan sekotak kecil.
1: Okey.
2: Cili merah, cili besar tu sebiji cili
1: setangkai
2: merah.
1: Setangkai lah.
2: Setangkai tu kita hiris-hiris dulu.
1: Okey.
2: Biji dalam tu kita buang ya. Kemudian kita perlukan garam dan serbuk perasa.
1: Saya macam tergasa-gasa dah ni. Allah, makannya ini.
2: Sebenarnya, masakan ini tular, Zura.
1: Oh.
2: Di sebuah restoran yang popular.
1: Oh, yang tu, yang bila tu. Rom-rom tu.
2: Rom-rom. Okey, cara penyediaannya pun mudah.
1: Okey.
2: Kita perlukan, macam tadi kita dah rebus
1: labu tu.
2: Labu tu sehingga empuk kan.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian, air labu tu jangan dibuang.
1: Oh, dia manis itu.
2: Iya, kita masukkan terus santan, sekotak santan.
1: Oh, okey.
2: Bila kita dah masuk sekotak santan, kita terus masukkan bawang merah yang dihiris-hiris.
1: Okey.
2: Kemudian kita masukkan ikan bilis kecil yang digoreng tadi tu.
1: Ini lain macam ni sebab ikan bilis tu kena goreng dulu. Okey.
2: Betul. Kita masukkan cili merah besar yang dihiris tu, masukkan sekali. Kemudian kita masukkan apa orang kata, suhun.
1: Suhun dan juga dulu.
2: Kulit tahu.
1: Mm-hmm.
2: Bagi dia rene-rene. Sebab benda tu sekejap
1: je
2: kan.
1: Sayur pun cepat masak.
2: Jangan masak lama-lama. Nanti dia pecah-pecah suhunnya
1: betul.
2: Tu. Okey. Akhir sekali kita masukkan sayur bayam seikat. Yang dah dibersihkan lah. Dan jangan lupa kita masukkan juga garam dan serbuk perasa. Biarkan dia merene.
1: Tak jadi motor sikit kan.
2: Boleh. Biar dia rene seketika. Tutup api. Dah siap.
1: Senang macam tu je, Lin.
2: Ya.
1: Awak sempat tak makan kat rem tu?
2: Saya pilih yang tu.
1: Sedap, Azim. Gitu lah masaknya.
2: Sebab itulah saya kongsikan resepi bayam masak labu. Balik ni tolong cuba.
1: Sebabnya murahnya, Lin. Sebab barang-barang dia tu, kalau labu tu dalam, saya rasa kalau sebiji tu boleh makan 4-5 kali tu. Kalau
2: betul.
1: Kalau kita kecil tu kan. Dengan manisnya labu
2: lagipun,
1: tu.
2: Lagipun, buah labu kan menyihatkan. Kalau anda nak berdiet, makanlah kerap buah labu ya.
1: Oh, ya.
2: Lepas
1: tu minum air lain tak ya? Minum makan labu?
2: Makan labu saja. Sampai anda jadi labu.
1: Labu tu pula tu.
2: Lepas tak adalah, campur dia, lah dengan
1: dia
2: yang lain.
1: Dia berkata-kata tau.
2: Makan labu tu dengan nasi putih kan. Macam Surah katalah, ada sambal belacan. Ada ikan asin, ikan goreng.
1: Ada protein kat situ.
2: Yang penting, banyakkan minum air kosong. Nasi tu sikit tak apa. Lebihkan ni buah labu. Kita gata-gata.
1: Sedapnya, Lin.
2: Dengan sayur bayam.
1: Sedapnya.
2: Anak-anak suka, pak suka, mak suka.
1: Mudah pun mudah, Halim.
2: Iyalah.
1: Tak banyak kerja sangat kerjanya tu. Tapi lain sikit dia punya resepi ni pasal ikan bilis tadi digoreng. Lain macam sikit tu.
2: Wangi tau, Zura.
1: Saya nak cubalah ni.
2: Jangan lupa cuba. Tapi resepi kita ni jangan letak serai. Ada orang kata teragak-agak nak. Tak perlu serai.
1: Kan?
2: Tak perlu.
1: Sebab serai tu nanti dah ada rasa serai pula ya.
2: Saya siapa letak serai, saya titik jari dia.
1: Bukan titik serai tu. Saya titik
2: lah. Serai tu saya dah katuk, saya siap lah. Yang ini saya titik jari.
1: Serai tu masuk kat lain lah nanti. Simpan-simpan lebih lain nanti ya. Jadi untuk anda boleh cuba resepi Lin tadi tu. Mudah-mudah je untuk anda. Orang kata simple je sebab kita nak cepat, Lin. Untuk ibu yang berkejaya ni. Walaupun kita nampak berkejaya, tidaklah kita makan western kat rumah tu.
2: Tidaklah. Kita nak makanan
1: kampung
2: yang menyihatkan. Kita kenalkan anak-anak kita dengan masakan kampung. Waktu kita susah, waktu kita senang, inilah makanan nenek moyang kita makan dulu. Sehat. Orang dulu kerja sawah padi, ladang getah. Inilah makanannya.
1: Yelah. Lepas tu orang kata murah pula tu. Boleh cuba nanti untuk anda semua balik ni. Layan teruslah geng kakak petang.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Sebab kita tak ada kening. Jadi bila kita nak masuk dalam kenderaan tu, kadang-kadang kita nak cepat kan. Kita main keluar je pensel apa yang ada. Saya tak perasan. Saya ingatkan pensel tu pensel hitam. Jadi saya pun bentuk kening saya cantik-cantik. Dah tengok macam okey kan. Ala kadar je lah sebab gelap kan. Bila turun tu nak pergi sarapan kan, masa tu awal subuh. Tiba-tiba ramai gelapkan saya. Rupanya itu pensel berwarna hijau. Untuk mata, bukan untuk
2: aduhai Lily. Itulah antara kisah-kisah yang tak ada kening ni. Inilah dia orang kata kesusahan kami, yang kata cabaran kat kami sebenarnya. Kalau keluar tanpa kening ni, Allah muka dia. Ni DJ ke?
3: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna.

dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Niño dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Post Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Rabu 20 Mei 2026 dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mulai perlahan dari pulau menuju ke Perai. Seterusnya di lebuhan utara selatan plus E1, trafik mulai perlahan dari Perai ke Permatang Pauh. Ekoran cuaca hujan di sekitar Perai. Trafik turut perlahan dari Bukit Tambun Utara ke Plaza Tujuru. Beralih pula ke lebuh raya utara selatan plus E2, trafik perlahan dari Yong Peng Utara ke Pagoh. Ekoran terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 131.7 sehingga kilometer 134.7 arah utara yang menutup lorong kanan. Trafik turut perlahan dari Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar, manakala di sebelah selatan trafik mulai perlahan dari persimpangan Pasir Gudang menuju ke Plaza Tun Kempas di kedua-dua arah. Beralih pula ke tinjauan trafik di lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya NKBE, trafik perlahan dari Bukit Lanjan menuju ke Subang. Seterusnya, lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Plaza Tun Sunway di kedua-dua arah, turut perlahan dari Kinrara ke Susu Masuk Puchong Jaya. Tinjauan di lebuh raya Elite 6, trafik mulai perlahan dari USJ ke Shah Alam di kedua-dua arah. Seterusnya, di lebuh raya Best Raya E9, keadaan trafik mulai perlahan dari Salak Selatan ke Persimpangan Kuchai dan Persimpangan Kuchai ke Bandar Tasik Selatan. Beralih pula ke lebuh raya NPE 10, trafik perlahan dari Bangsa ke Pantai Dalam, turut perlahan dari Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan. Tinjauan di lebuh raya LDP E11, trafik mulai perlahan dari Kelana Jaya ke TTDI, turut perlahan dari TTDI ke Jalan Majlis dan trafik dilihat semakin bertambah dari Plaza 2 PJS menuju ke Puchong Industri. Di lebuh raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning menuju ke Persiaran Anggrek Mokara. Seterusnya, di lebuh raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, turut perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan sesak dari Bukit Kiara menuju ke Mount Kiara. Di lebuh raya SKBE E26, trafik dilihat semakin bertambah dari RI Putrajaya menuju ke Uniten. Akhir sekali, di lebuh raya Duke E33, trafik perlahan dari Jalan Duta menuju ke Segambut. Ekoran terdapat kenderaan rosak di kilometer 3.2 arah timur yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Peringatan untuk semua pengguna lebuh raya, sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal, berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh atau berehat pada lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti juga perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan melalui aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Karmudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia, kembali bersama geng kakak petang di National Warna. Assalamualaikum.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang.
2: Nah, ada orang tanya tadi, Lin, dekat TikTok ni.
1: Yeah.
2: Wah, lagu Kak Melah. Terasa kerayaannya.
1: Itulah dia. Kita akan meraihkan Hari Mulia.
2: Faizal,
1: jadi,
2: lah, ya.
1: Kepada anda semua, kita buat persiapan. Kita bersederhana dalam segala-gala hal.
2: Betul.
1: Dan juga kita jaga bajet kita ni, Zura. Yeah. Itu yang penting.
2: Sebegitu, orang kata tipis kadang-kadang. Lin nak raya ni macam-macam pula, kan? Tapi untuk anda mungkin nak balik kampung, jangan lupa juga, Lin, selenggara kereta kita, Lin.
1: Yalah,
2: mungkin kan. Jalan jauh kan, ada ke utara, ada ke pantai timur, kan, ada ke selatan. Jadi pastikan kereta anda, tayar kereta anda, orang kata tak botak lah tayarnya tu,
1: dan bahagian-bahagian lain dalam kenderaan anda, semoga selamat dalam pemanduan anda.
2: Betul.
1: Dan petang ini untuk luahan Kakak Abang,
2: apa dia tulis?
1: Ya, ini berkenaan dengan betul ke persoalan yang berlega-lega dekat media sosial.
2: Okay.
1: Dikatakan kaum lelaki lebih gemar membujang ataupun ada yang kahwin lewat disebabkan wang hantaran yang tinggi.
2: Wow. Panas ni, Lin. Awak baca, kalau pilih topik, Lin, tak panas bukan awak, kan?
1: Saya baca, saya pun terkejut juga.
2: Saya rasa macam ada sesuatu kat sini juga. Ada seseorang yang sama macam ni. Ijat ke? Adakah ijat yang orang kata membujang sekarang
1: itu
2: ni?
1: Itu kena tanya tuan punya badan. Sebenarnya kita tahu kan, fasa perkahwinan ni sesuatu yang normal dalam kehidupan, ya. Namun begitu, persiapan ke arah perkahwinan ni, Zura, memerlukan perbelanjaan yang agak besar juga, termasuklah wang hantaran. Jadi itulah dia persoalannya tu.
2: Bergantung pada siapa tu, orang kata duitnya tu. Ataupun barang-barangnya, wanita ataupun lelaki.
1: Ada orang melihat kedudukan, dikatakan wanita tu berpendidikan tinggi. Melangit. Jadi lepas hantaran tu, pun tinggi juga.
2: Yalah, Lin. Takkanlah kita yang PhD biasa-biasa je.
1: Kita yang PhD.
2: kita yang
1: insya-Allah kita kan tu.
2: Yang tu PhD perasaan asal dengki kita.
1: Jangan.
2: Itu jauh.
1: Kita yang ada degree-degree kan. Jadi sebenarnya bergantung pada diri kita jugalah, kan.
2: Mm-hmm.
1: Dan ada satu kajian yang dilakukan oleh LPPKN.
2: PPKN, 2 minggu lepas kita ada interview mereka, kan?
1: Betul, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara mendapati lebih 56% responden lelaki berpandangan masalah kewangan menjadi punca utama mereka lewat berkahwin. Bukan tak nak kahwin, nak.
2: Nak lah lelaki ni.
1: Tapi banyak sangat, masalah hantaran tinggi.
2: Sebenarnya dah di TikTok, Lin. Kita dah, aku dah ada di TikTok juga, boleh masuk ramai-ramai. Kaum lelaki dah ramai komen sebenarnya.
1: Itulah.
2: Saya akan bacakan komen anda.
1: Panas.
2: Ini. Panas ni, Lin. Ramai dah menyebu nanti, Lin. Ramai-ramai dia jadi star.
1: Kejap lagi kita bacakan.
2: Ramai Iqbal ada ni semua macam tak setuju pun. Tak apa, kita akan bacakan lepas ini komen-komen anda. Dan juga voice note kami akan dengarkan juga pada anda. Okay? Layan terus, geng Kakak Petang.

0: Aduh, nak kahwin. Tapi ongkosnya tidak ada dong.
1: Itulah dia kan. Itu antara salah satu faktor lah. Mungkin ada faktor-faktor lain.
0: Yalah.
1: Ada yang menunggu kestabilan ekonomi lelaki dulu. Ada yang menunggu peluang naik pangkat. Ada yang menunggu nak beli rumah dulu baru nak berkahwin.
0: Maksudnya ada semualah.
1: Ya, sebab katanya, kata kaum lelaki, sampai bilalah kami ni nak menyewa.
0: Kiranya wanita nanti, pasangan nanti masuk tu cuci kaki lah, Lin.
1: Dan ada juga lelaki beranggapan, orang lelaki kahwin lambat tak mengapa. Tak mendatangkan kesan. Tapi kalau wanita kahwin lewat, mungkin mak ayah bising. Kami orang lelaki kalau kahwin lewat, mak tak bising.
0: Kalau perempuan menekan-nekan ke?
1: Kan, biasa dengar kan?
0: Kenapa?
1: Bila lagi, Mila?
0: Tapi kita bukan naik topik yang itu tu.
1: Itu lain kali.
0: Jadi ada rakan-rakan kita di TikTok juga, Lin, yang komen dari tadi ni menderu, Lin. Iqbal Yusof, dia kata, mak ayah yang ada anak perempuan tu, janganlah letak hantaran mahal sangat.
1: Oh, iya ke? Satu hantaran lah tu, ya.
0: Cok Aril, dia kata, saya ni tahun 2019 pun dah cecah 30K habis.
1: Wow, 2019
0: pun 30K.
1: Meriah perkahwinannya tu.
0: Kalau Ajak Bista daripada Sarawak, dia kata, saya setuju. Kau wanita kebanyakan tinggi jawatannya di sini. Jadi tinggilah. Orang kata hantarannya.
1: Itu nak buat macam mana kan? Ada lagi?
0: Ada lagi ni. Dia kata, ada juga ni, dia tanya. Dia kata, kalau sekarang agak-agaknya berapa lah ya? Hantarannya tu kalau sekarang lah. Kalau Lin lah. Lin ada anak perempuan lah, Lin.
1: Oh, tanya orang lain lah dulu. Orang lain lah dulu. Tapi Zura, saya lambat lagi. Sebab tu saya tak boleh nak
0: agak-agak dulu ni.
1: Saya pun tak ada pengalaman, Zura. Tunggu anak Zura.
0: Anak saya berapa nak kena bagi orang. Risau saya ni.
1: Selainnya orang lelaki, maknya akan risau sebab kita yang akan mengeluarkan duit.
0: Yelah, risau saya ni.
1: Wanita dia selalu senyum-senyum sebab dia akan menerima.
0: Berdebar terus saya.
1: Wang masuk.
0: Tanah tak berapa ada pula.
1: Itulah
0: saya.
1: Itulah dia. Jual rumah.
0: Pandai-pandailah nak saya hidup nanti.
1: Okey, Zura, kita nak dengarkan pandangan yang pertama.
0: Jom.
2: Assalamualaikum. Hai, geng Kakak Petang.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Muhammad Salim daripada Puncak Alam, ya.
1: Ya, Salim.
2: Kos penghantaran kahwinan jadi satu isu bagi saya. Dia ikut zaman lah. Kalau dulu zaman tuan dan nenek kita, zaman kita dan zaman sekarang. So perbezaan tu nilai wang tu. Okay, so bagi saya penghantaran sekarang ni sepatutnya ikut edaran zaman lah.
1: Okay.
2: Dia dulu nilai 1,000, 20 tahun lepas dengan nilai 1,000 sekarang lain. Jadi kalau penghantaran yang diletakkan oleh pihak wanita tu ikut fasa sekarang lah. Bukan itu jadi sebab. Kita tak boleh nak banding dulu dengan sekarang lagi. Dengan nilai dia. Orang yang sama tapi nilai tu lain. Jadi bagi saya kita ikut edaran zaman lah. Barang pun dah naik harga sekarang kan. Takkan nak harga yang sama macam dulu lagi. So bagi saya kita ikut aja lah fasa sekarang ni. So peningkatan wang hantaran tu bukan jadi sebagai alasan lah untuk seorang tu membujang. Yes, membujang ke kahwin tu itu takdir Tuhan. Tapi kalau jadikan itu isu, saya tak sokong lah. Saya sokong. Yang pentingnya kita usaha ke arah ikut zaman sekarang. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salim, itu antaranya lah, rakan Salim. Kita dia tak sujulah. Dan dia kata ikut peredaran keadaan semasa. Macam sekarang gaji kita pun dah naik kan. Jadi takkanlah wang hantaran ditakut lama juga. 80-an macam tu.
0: Betul juga cakap Lin. 1,000 dulu, 1,000 sekarang lain. Berapa banyak je dulu. Orang kata banyaklah sikit dapat barangnya. Sekarang 1,000 sekarang. Alah.
1: Sebab tu ada lagu. Dulu lain. Sekarang lain.
0: Daripada Lin nyanyi, kita dengar lagu tu dia. Kalau lah orang kata kita kahwin dengan pasangan tu, kita bilang sahaja kamu mau berapa.
1: Wow, ya Allah.
0: Apa Lin nak rasa macam tu? Macam
1: bilang sahaja. Mestilah bahagia.
0: Kan, dia kata bilang sahaja lepas kahwin. Dah kata bilang kan.
1: Saya dah tahu saya nak minta apa.
0: Dah tahu kita minta apa. Tanah apa pekah. Layan terus.
1: Geng Kakak Petang.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang mendengarkan Geng Kakak Petang untuk petang ini bersama Zura dan juga Lin Zainul hari ini hingga pukul 8 malam. Dan topik kita hari ini, Lin, tentang luahan kakak abang. Bagus, Nazri ada.
2: Ya.
1: Kita nak tanya Nazri.
2: Ya,
1: Nazri. Nazri. Kalau dulu hantaran Nazri lah, Nazri. Siapa yang tentukan Nazri?
3: Hantaran saya?
1: Kita
3: berbincang lah. Berbincang dengan isteri-isteri saya.
2: Isteri-isteri? Masya Allah.
1: Awak elok macam mana pula kan? Yelah. Okey, betul juga. Okey.
3: So, bincang dengan isteri saya. Syah. So, kita ada...
2: kata sepakat lah.
3: Ada apa, shilling lah.
2: Parasiling.
3: Parasiling lah kan?
2: Betul.
3: Okay. Jadi kita buat begitulah.
1: Maksudnya, saya ingat ada krisis tenaga global tu ada tak shilling.
2: Ini pun perkahwinan pun ada juga.
1: Ada shilling lah. Okay.
2: Maksudnya bila dah berjumpa dengan keluarga Sen, dah bincang-bincang, ayahnya setujulah pada duit hantaran yang dipersetujui berbincang dengan isteri tu.
3: Bila dah bincang tu, ayah dia bersetuju dengan harga yang ditetapkan lah. Alhamdulillah lah kan.
1: Berapa dulu? Berapa kalau boleh kongsi? Kau boleh kongsi
2: dulu,
1: ke?
2: Tak, dia punya...
1: Berapa K tu dulu? K tu
2: lebih kurang lah dulu. 5 ke?
1: 10 ke? Puluh-puluh ke? Sah ke apa?
3: Saya.
1: Sah 100.
3: Di puluh lah.
2: Puluh lah.
1: Nazri kan.
2: Macam dulu dia banyak. Yang penting apa, dia ijab kabulkan lah. Nikah yang penting, nikah.
3: Betul
2: kan?
3: Lah tu. Itulah tu. Bila nikah tu alhamdulillah lah. Selamatlah kan.
2: Pandangan Nazri orang sekarang, mak ayah letak hantaran tinggi macam mana?
1: Lelaki berterima tak?
3: Dia
2: jujur, ikhlas ni pak.
3: Saya kalau kita kena be fair lah kan. Kena berlaku adil lah. Berlaku adil. Tengoklah bagaimana isteri kita tu. Kalau saya sendiri lah kan.
1: Pasangan lah.
3: Pasangan kita tu macam mana. Kalau kita sedia maklum lah. Dengan kos hidup yang tinggi sekarang ni. Kena fikir-fikirlah benda-benda. Kalau, tapi biarlah
1: berpada-pada lah.
3: Bermunasabah lah kan. Kalau macam contoh saya dengan anak Kak Lin. So saya tahulah berapa harga dia kan. Tengok mak-mak dah makan lembayu.
1: Wanita pertama pula tu.
2: Dengan anak saya, ya?
3: Yeah.
2: Macam mana saya nak menghadap Sam tu?
1: Jadi, mak, buka dalam hati. Mak, terima Nazri ni. Layan terus. Geng.

0: Teruskanlah keceriaan anda bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Nampaknya Zura, perbincangan kita agak hangat juga lah
1: Lin, kan. Macam kat luar ni panas Lin, macam itulah juga hangatnya di TikTok juga Lin. Ramai juga yang komen ni di TikTok. Abi Hashim, dia kata, saya kahwin dulu, semua dah ada. Suami masuk, suami masuk, semua dah ada lah dia kata kan. Tinggal dia bayar rumah tiap bulan je.
0: Kiranya lelaki cuci tangan lah, tapi bertanggungjawab meneruskan pembayaran tiap bulan.
1: Maksudnya dia kahwin tu, suami dia dah siapkan semua lah Lin. Macam tu. Daripada Chow Arya juga, dia kata, baru terfikir, arwah ibu pernah cakap, dia kata, jangan fikirkan yang sekarang, tapi fikir yang akan datang. Saya tak tahu akan datang tu nak kahwin lagi macam Nazir kata tu ke, macam mana. Tak tahulah.
0: Mungkin
1: yang itu.
0: Mungkin dia je tahu pesanan arwah ibunya. Daripada arwah ibu
1: Daripada siapa lagi ni yang kalau boleh Zura bacakan untuk di TikTok ini. Aino Jaafar, dia kata, Zura, zaman 2002 dulu, wife ada degree, hantaran 6K je. Alhamdulillah, bahagia hingga sekarang.
0: Untuk 2002, saya rasa jumlah 6,000 tu tinggi waktu kan? Tu. Tapi untuk zaman sekarang 2026 rendah lah, 6,000 atau 5,000.
1: Itu macam kenduri boleh lali.
0: Yelah kan.
1: Zura Rahman Riba, dia kata, kalau saya dulu, mak mertua minta ikut kemampuan. Bagus juga kalau keluarga pasangan tu kita faham macam tu kan.
0: Sebab apa tau saya kata mahal sekarang ni. Kalau kita tengok kan Dewan Perkahwinan, mereka dah siap letakkan harga dan betul. Jumlah tetamu. Untuk jumlah tetamu 100 orang, RM10,000. Untuk jumlah tetamu 200 orang, RM15,000.
1: Senang macam tu juga kan.
0: Untuk jumlah tetamu 1,000 orang, RM35,000 ke RM40,000.
1: Boleh Nazri macam tu Nazri. Boleh, awak boleh mampu gitu. Awak punya awak kalau sekarang boleh macam tu. Untuk
0: RM40,000 ke
1: kelas 1,000 orang lah.
2: Okey.
0: Okey tak RM40,000
1: tu? RM40,000 tu awak ada lah tu.
2: RM40,000 antaran lah.
1: Bukan. Makan.
0: Jumlah makan.
2: Banyak tu kak.
0: Banyak tu ya.
2: Lim banyak tu. Banyak RM40,000 tu ya Allah.
0: Jangan pandang saya. Zura yang bertanya soalan tu. Pandang Zura.
2: RM40,000 ke lah.
1: Awak kan senang ke nak kahwin 2-3?
0: Betulah
1: Lin, ada voice note Lin daripada rakan kita.
0: Daripada seorang rakan kita ni.
3: Juga selamat petang kepada geng Kakak Petang dan pendengar Nasional FM. Saya Alif dari Selangor. Topik kita petang ni berkenaan dengan betul ke lelaki rela bujang sebab hantaran tinggi. Okey, bagi saya tidaklah itu faktor utamanya. Faktor utamanya bagi saya adalah sebenarnya tekanan ekonomi dan juga kos sara hidup. Okay, macam kita tahu, selain daripada hantaran, nak berkahwin ni kena fikir macam-macam lagi kos. Contoh untuk majlis bertanding dah ada pelbagai kos. Dan juga sebenarnya lelaki ni lebih memikirkan komitmen selepas berkahwin tu. Okay, mereka kena bayar sewa rumah, kena bayar kereta dan juga sebagainya. Kalau ada anak, kena ada extra cost untuk menjaga anak. Dan juga saya rasa lelaki zaman sekarang ni dia lebih kepada memikirkan kejaya dahulu. Bila mereka dah rasa stable, dah rasa ready, barulah mereka akan ready untuk berkahwin. Dan sebenarnya hantaran tinggi tu adalah komitmen lelaki juga. Bagi saya, kalau mereka betul-betul nakkan perempuan yang mereka idamkan, nak jadikan mereka sebagai isteri, mereka akan tetap berusaha. Walaupun RM10,000, RM15,000, mereka akan berusaha. Kalau tidak, mereka akan mengundur diri. Okey, baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.
1: Alif, benar juga itu kan.
0: Saya gembira dengan pendapat Alif ni. Akhirnya ada juga lelaki yang tampil, katanya okey, tak ada masalah.
1: Okey, Nazri ni.
0: Kalau kalau kita nakkan anak orang, kita sangguplah bergaduh bergolok buat apa saja kan.
1: Awak dah cintakan anak orang tu.
2: Itu betul lah, saya setuju juga macam Alif katakan tu kan tadi kan. Sebenarnya zaman sekarang ni kita kena fikirkan begitulah. Lelaki sebenarnya dia kena buat persiapan. Persiapan tu penting. Cari dulu. Macam saya sendiri pun sebelum kahwin, adakan aset terlebih dahulu.
1: Apa asetnya ada tu?
0: Ya, saya ada tanah banyak. Dia pernah cerita dengan saya dulu.
2: Saya ada rumah, kilang-kilang, factory-factory.
0: Kilang-kilang pula.
2: Kapal di laut. Saya ada semua tu kan.
0: Sebenarnya Zura, kita berdua ni beruntung tau dapat kawan macam air. Tanah berika-ika. Ada kilang lagi.
1: Tapi tak pernah merasa lah Nescafe ke dia belanja. Walaupun dia kaya tu. Daripada Edward, dia kata, betul, komitmen selepas kahwin dia perlu difikir-fikir kan.
0: Memanglah kan. Nanti isteri nak bersalin, nak pilih hospital juga.
1: Yalah.
0: Kemudian selain daripada itu, mungkin bila anak dah lahir, dapat pula anak kembar.
1: Macam saya dapat, macam mak saya dapat anak kembar. Banyak belanja Lin.
0: Banyak sangat belanja ya.
1: Ada dua lah Lin.
0: Itulah dia.
1: Tapi apa pun, kad, kata kalau nak kahwin tu kena sediakan kad lah.
0: kad apa?
1: Kad kahwin lah.
0: Kad kahwin. Sekarang ni online je.
1: So, online
0: tak
1: je.
0: Tak ada kad lagi dah surah. WhatsApp je lah.
1: Ada bagi WhatsApp kan kad tu? Bukan ya? Bukan
2: awak. Saya ada online.
0: Baru-baru ni dia ada bagi.
2: Saya ada bagi untuk apa adik saya kahwin.
1: Oh, adik awak. Saya risau sebab di belakang tu ada nama ayah awak punya nama.
2: Ada.
1: Layan terus.
0: Geng kakak petang.

0: aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Baik, kita nak sambung luahan kakak abang untuk petang ini, Lin. Ya. Betul ke orang lelaki ni sekarang ni takut nak kahwin? Sebabnya ya, hantaran tu tinggi benar.
3: Ha, memanglah kan. Itu baru duit hantaran. Belum lagi majlis besar-besaran yang diadakan. Di Dewan Yang Gah, menelan belanja RM30,000,
2: RM40,000.
3: Ya, nak-nak pula belah pengantin puan-puan kata minta separuh-separuh. Minta lelaki RM20,000, pihak kami RM20,000. Dan menambah lagi tu. Kan tadi dah jumlah juga, apa hantaran dah lah tinggi. Mungkin hantarannya RM15,000. Campur RM20,000 lagi.
2: RM35,000. Oi, ya sekarang.
3: Seram. Ini
2: seram saya. Kita dengarkan depan seterusnya ni. Jom ya.
4: Saya dulu 2010. Antaran RM10,000. Itu pun dia orang cakap, "Uish, kaya kau eh, RM10,000 eh." Tapi kalau ikutkan sekarang punya peredaran zaman, RM10,000 tu nilai dia boleh katakan apa? Dia okey. Sebab sekarang ni dengan living cost sekarang ni yang tinggi, dengan yang kadar sekarang ni yang tak berapa nak elok ni, so RM10,000 tu rasa okey. Cuma dia bergantung kepada pasangan. Sebab sebenarnya hantaran ni dia tak berapa nak dinitik beratkan. Kerana apa yang penting adalah hidup selepas kita nikah. Hantaran tu masih nikah je. Yang penting dia selepas nikah tu. Untuk hidup berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu yang penting sebenarnya. Jadi hantaran ni tengok pada pasangan lah. Kalau dia semampu yang ada, kalau RM10,000, ada yang RM5,000, ada yang RM2,000, ada yang RM3,000. Sebab orang kata bab hantaran ni tak berapa nak penting sangat. Yang penting adalah hidup selepas perkahwin. Itulah pada pandangan saya. Okey, selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tepat sekali apa yang dikatakan. Sebab selepas berumah tangga, kadang-kala disebabkan tidak ada apa perancangan yang jelas. Kadang-kadang pihak lelaki tu dia ajak isterinya duduk dengan mak dia sekali. Sedangkan kaum wanita tu tak berapa setuju. Dia,
2: kita dah pernah bincangkan sebelum ni juga.
3: Betul. Katanya takkan nak duduk dengan mak awak. Awak janji hari tu kan nak bawa saya
2: sebulan
3: duduk
2: asing.
3: Sebulan
2: dua tu okey lah. Ni kau dah 12 tahun duduk dengan mak ayah.
3: Kita menyewa lah, tak apalah. Kecil-kecil pun tak apa. Makan sambal belacan dengan kicap pun tak apa. Saya okey. Tapi tak nak duduk dengan mak awak.
2: Saya dia tak okey macam tu.
3: Itulah.
2: Saya tak okey tu.
3: Ini yang baru berumah tangga.
2: Baru berumah tangga. Sebulan dua tu okey. Link kita nak dengarkan seterusnya luahan ini. Jom kita dengarkan ya.
5: Kak Zia setuju. Dengan Zia pandangan ikut kepada dan pihak lelaki lah terutamanya. Dari segi paling minima perbelanjaan perkahwinan tu, Kak Zia rasa dalam RM8,000 ke RM10,000. Dan kita fokus pada hal yang penting-penting dan wajib sahaja. Satu lagi juga pentingnya ada persefahaman antara kedua-dua pasangan. Dan sudah tentulah sokongan daripada kedua-dua belah pihak keluarga. Sebab perkahwinan ni nanti kita nak bawa lebih jauh lagi, panjang lagi selepas itu kan. Sebab kita kena fikir ada anak-anak, kehidupan selepas perkahwinan, lagi macam-macam lagi cabaran. Itulah saya rasa paling utama lah untuk difikirkan. Dan kepada semua bakal-bakal pengantin di luar sana, perlunya ada perancangan, perlunya ada rujukan, dengar cakap orang-orang yang lebih berpengalaman kan, mana yang baik ikut, mana yang rasa tak sesuai yang kita tolak secara baik. Itu sahaja yang pada Kak Zia. Kak Zia dari Sedang Selangor, lupa nak cakap. Okay, bye semua.
2: Terima kasih Kak Zia.
3: Bersemangat Kak Zia petang ni ya.
2: Lina, itulah antaranya ni kan, pandangan-pandangan rakan-rakan kita di TikTok kan. Di TikTok pun ramai juga. Lina tak sempat saya nak baca kan. Di voice note juga ramai juga tadi yang menghantar kepada kami tentang kata betul ke
3: lelaki kahwin lewat sebab hantaran tinggi. Tapi saya kira itu bukanlah apa orang kata jawapan semata-mata kenapa mereka kahwin lewat. Ada tu lelaki yang mengejar kerjaya. Mereka tunggu nak stabil terlebih dahulu, nak beri kereta impian, motor impian baru nak kahwin.
2: Ada juga Zack ni, dia kata Quran sejadah settle kalau dekat Indonesia. Dia kata sekali akad nikah terus tiga sekali. Amboi.
3: Dia Zack, lain negara lain. Ada resam budaya macam tu lah kan. Sebab kita ni kita nak pinang anak orang, mak bapak dia dah jaga dia daripada kecil sampai dewasa sekolahkan dia. Kan bagi pendidikan yang terbaik, kasih sayang yang terbaik, takkanlah kita nak cincai-cincai saja.
2: Yalah kan, yang kita simple-simple kan. Padahal dulu ada juga yang komen tadi Edward, dia kata dulu kalau sebelum kahwin kata pasangan tu pergi kalau check up pergi hospital swasta. Kalau kahwin dengan kita takkan nak bawa ni pergi hospital government.
3: Biasa je
2: kan. Macam-macam kan petang-petang ni. Baik, terima kasih untuk anda yang menghantarkan pada kami voice note anda, juga komen-komen di TikTok ni. Ramai juga Lee ni komen di TikTok ni. Tak terlayan saya rasanya, kahwin anak yatim lah dia kata.
3: Kahwin anak yatim walaupun dia tak ada mak ayah, dia ada penjaga. Kadang-kadang penjaganya tu,
2: tapi dia
3: buat
2: keinginan juga wanita
3: tak,
2: tu.
3: Betul-betul penjaganya tu mungkin nak buat secara betul lah. Kan? Janganlah main langgar saja hanya kerana dia anak yatim. Tak baik cakap macam tu tau.
2: Baik macam tu awak.
3: Macam saya pun anak yatim, ayah dah tak ada. Jangan cakap macam tu, terasa saya.
2: Awak nak kahwin lagi ke apa?
3: Dululah.
2: Tapi apa pun jangan sampai pelangmin angan kumusnah lah.
3: Jangan kahwin-kahwin.
2: Kena sampai jadi lah ni. Biar sampai jadi lah kan.
3: InsyaAllah. Kita bincang kasih jadi.
2: Ya, kasih jadi. Layan terus.
3: Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Lin, selesai sudah kita dari luahan kakak abang tadi, Lin. Tapi masih ramai lagi yang komen ni. Saya bahas sikit lah, Lin. Untuk yeah. kita ni ada yang komen-komen kemudian ni. Namanya Darat. Depan Darat, tu ada okay. P.
2: Pandangannya apa?
1: Dia kata, pendapat saya sebagai lelaki, serah je pada Allah. Dia kata, insyaAllah dipermudahkan.
2: Betul lah kan. Lagi-lagi ada lagi komen.
1: Ada lagi. Tapi tak apa, kita nak ke Biz On Air untuk petang ini. Ni, kita akan bersama dengan Nur Kuzaimah binti Zamri ataupun Kuza hari ini untuk Mikuza
2: Sushi.
1: Hai Kuzaima.
3: Hai.
1: Selamat petang.
3: Selamat petang.
1: Baiklah Kuza. Kita panggil Kuza lah ya. Boleh kenalkan Mikuza
2: Sushi.
1: Mikuza Sushi. Susah betul saya nak menyebutnya ni.
2: Perkenalkan kepada pendengar-pendengar kita. Latar belakang perniagaan ini dan dah berapa lama beroperasi.
1: Betul. Dan kenapa pilihlah nama tu Mikuza Sushi tu?
3: Okay, Mikuza Sushi tu adalah nama saya. Mikuza tu saya, Kuza Sushi.
2: Digabungkan.
1: Mikuza. Lah.
2: Memang bunyi macam Jepun sungguh lah.
1: Pandai awak cik nama.
3: Itulah.
1: Ceritakan latar belakang tentang sushi awak ni.
3: Saya berniaga bukan dengan sushi dulu.
1: Okay.
3: Saya berniaga pada tahun 2013 dengan takoyaki dulu.
1: Sedapnya. Okay.
3: Dengan takoyaki dulu. Lepas tu saya ada masalah kesihatan. Kena kerap cuti. Berhenti. Apa company suruh saya berhentilah. So saya berniaga.
2: Sampai sekarang ya.
3: Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang.
2: Tapi kenapa pilih perniagaan sushi ya berbanding makanan yang lain?
3: Okey, kalau nak katakan dulu susah nak jumpa orang jual sushi tepi jalan.
1: Betul.
3: Niaga waktu zaman itulah. Kalau sama macam saya sendiri, saya memang penggemar sushi. Saya akan kena pergi mall untuk makan. So kalau nak dapat dalam saya kat kampung, nak dapat makan nanti kita kena keluar daripada kampung, kena pergi mall.
1: Tak ada orang jual dia.
3: Tak ada. Pada waktu tu memang tak ada.
1: Itulah sebabnya apa ni Kuza buat Kuza Sushi ni. Kuza Sushi. Baiklah, sushi kan banyak rasa juga kan Kuza kan.
3: Betul-betul.
1: Macam mana Kuza orang kata melakukan R&D itulah sendiri dengan memilih jenis sushi lagi untuk jualan ni. Orang kata kena sosnya kena betul kan Kuza kan. Bagaimana tu?
3: Kalau masa saya, kita akan buat menu satu persatulah. Contoh macam tengok menu, contoh kita buat macam inari apa-apa kat topping dan atas tu, kita try lah. Satu, okay, kalau customer suka, kita boleh continue lah menu tu. Kalau customer tak suka, kita tukar.

0: Yelah, dia buat R&D, research and development kan, buat kajian demi kajian sampai pelanggan suka. Dan ilmu pemasaran ni kita tahu kan, pemasaran digital sekarang ni sangat-sangat penting lah ya, bila kita nak memasarkan produk kita ni. Jadi bagaimana Kuza adaptasikan terhadap perniagaan Mi Kuza Sushi ni?
1: Okey, kalau waktu dulu kita lebih banyak kepada Facebook dengan Instagram. Dulu TikTok semua tak ada. Kalau dulu cari customer memang kita cari dekat TikTok. Kita cari dekat Instagram dengan Facebook. Sekarang memang banyak sangat platform media sosial.
2: Ada trick lagi kan, macam-macam.
1: Memang sangat-sangat membantulah. Semua kita kena rajin lah promote kita punya makanan. Jangan malu.
2: Jangan malu. Baiklah. Apa lagi produk-produk yang Kuza orang kata sajikan ataupun jualan untuk jadi pilihan pelanggan lah, selain daripada sushi tu, apa lagi? Ada lain-lain ke? Tadi takoyaki ada. Juga ada ya?
1: Ada. Kita ada takoyaki. Kita pun ada jual dessert.
2: Macam-macam. Ada aspirin. Semuanya dari rumah Kuza
1: Tidak. Kita ada kedai kecil lah dekat dalam kampung.
0: Saya kira perniagaannya semakin laris lah kan. Sebab teknik pemasaran tu kena betul lah ya. Walaupun berada di tempat yang mungkin terpencil, tetapi disebabkan oleh teknologi yang ada.
2: Lepas tu susah dapat ni kalau kat kampung-kampung
0: tu. Ramai pelanggan mencari Kuza ni sebenarnya. Jadi mungkin ada muka buku Facebook ataupun cara pemasaran yang dipasarkan supaya pelanggan boleh membuat tempahan. Macam mana?
1: Okey, kalau sesiapa yang nak cuba kami punya produk, boleh search kita punya dekat TikTok, Instagram, semua nama kita sama je. MIKHUZASUSHI.
2: Mi Kuza Sushi.
0: Nombor ada nombor telefon?
1: Ada. 018-988-4267.
2: Baik, Kuza. Terima kasih Kuza untuk orang kata perkongsian lah petang ni kan. Sama-sama kan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang di kampung juga, Lin. Nak buka satu bisnes ni, mungkin lain daripada lain sikit lah. Biasanya kalau kat kampung-kampung kita jual-jual macam goreng pisang, pisang goreng, jemput-jemput tu kan. Tapi Kuza saya rasa berani lah. Ada sushi buka di kampung.
0: Selain daripada berniaga ni, mungkin Kuza ada buka kelas ke kepada mereka yang berminat nak membuat sushi ni?
1: Buat sementara ni tak ada lagi lah.
0: Saya kira kalau buka tu
2: ramai ni.
0: Ramai sambutan yang bagus tu juga,
2: kan? Baik Kuza, selamat berjaya Kuza.
0: Okay, kita jumpa lagi.
1: Insya-Allah
0: selamat maju jaya.
1: Okay, terima kasih.
2: Sama-sama. Untuk anda semua layan terus geng kakak petang.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
1: Drama dalam kereta.

apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama dalam kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak cerita lah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Makna benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allah masalli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, mutawih akan tunjuk, tempat Nabi Ismail disebelah oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda gambar di situ. Semua bas dibawa oleh mutawif akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, okey, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum. Di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, semayang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Oh mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penuh. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat berkorban, ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata la yanallahu aluhu muhawala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah, daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan.
1: Tak, kenapa semayang tu? Dah orang pakat semayang belakang, saya semayang. Malu kat orang kalau tak semayang. Kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak. Kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta yang baru. Belum lagi Allah minta, mari jihad dulu bagi diri kamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni, ada bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakat lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sembelih anak kamu. Dah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Kita sekarang, sebab itulah kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Dah, kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain apa kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pina adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pina. Harta lah. Paling pegat harta. Sebab tu sanggup baloh dengan mak, baloh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baloh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi. Bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambunganlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini. Ada seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
2: Allahumma

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Lapor Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
2: Kembali bersama-sama dengan kami ya, geng kakak petang. Hari ini Zura,
3: yep,
2: merupakan hari lebah sedunia.
3: Oh ya ke?
2: Yang kita raikan ya.
3: Itu nyamuk eh bunyi.
2: Itu nyamuk-nyamuk tu sangat-sangat memeningkan kepala saya.
3: Jangan-jangan.
2: Bunyi lebah ni lain. Lebah ni, kalau anda nak tahu ya, memainkan peranan penting lah dalam ekosistem sebagai ejen utama untuk memelihara biodiversity. Biodiversity dan menyokong kelestarian sistem agromakanan. Kan, ialah dia pergi satu bunga, dia sedut madu, dia pergi tempat lain pula. Kan, dan ialah dia bunga tersebut berguguran.
3: Habisnya, habis madu sepah dibuang?
2: Tak, itu lain.
3: Itu lain,
2: itu bukan lagu. Peranan madu,
3: bukan
2: madu di sini. Bukan peranan lebah. Dan madu yang saya masukkan ni, madu memberikan apa orang kata tenaga, kesihatan yang baik untuk tubuh badan manusia. Sebab dekat barat pun ramai yang mencari madu asli.
3: Sebab tu mahal ni madu ni.
2: Memang dia Zura, sebotol lah beratus.
3: Kan lagi yang asli tu, tapi susah nak cari asli ni.
2: Jangan bagi Cameron terpedaya rasanya. Dengan tiruan Zura.
3: Cameron tu macam mana? Cameron tu
2: ada jugalah, tapi kita kena periksa dululah dia ada cara. Kalau madu tu dia letakkan di atas meja, dituang macam tu saja, semut datang, itu bukan madu, itu gula, ada campuran gula. Tapi kalau madu tu dituangkan tertumpah ke, semut tak datang, itu madu asli.
3: Bagus
2: saja nak mengujinya.
3: Saya takut orang
2: akan saya pakai madu tapi tidak suka di madu.
3: Awak ni, dia betul-betul yang mulia ni. Awak meminta.
2: Sebelum Zura tanya, saya jawab. Sebab saya dah tahu dah apa Zura nak tanya.
3: Awak macam betul-betul beria dengan madu tu. Saya bukan apa. Kita ni perempuan ni kadang-kadang dengan perkataan madu tu, kita macam
2: trigger sikit.
3: Itu macam
2: madu yang saya kongsikan ni, orang kata banyak khasiat lah. Memberikan tenaga, bekalan makanan untuk kita. Sebab itulah beruang suka madu. Sebab tu beruang kuat. Kalau kita nak jadi macam beruang, kita kena suka madu.
3: Ini betul,
2: Zura. Betul. Okay. Beruang makan madu, Zura. Yeah.
3: Bagus tadi ni. Dia punya, orang kata,
2: saya buat kajian. Saya buat kajian sentiasa.
3: Saya baru tahu.
2: Cuma saya tak nak terlalu berkongsi. Nanti orang kata, belagak.
3: Beruang suka madu. Memang betul lah ni. Betul lah ni.
2: Betul.
3: Ini fakta. Tidak lama main kan. Dan kita gelak-gelak ni. Dia kata, ya je Lee ni. Betul. Lee dah buat kajian dulu lah. Sebelum 5 tahun ni, Lee dah buat kajian.
2: Jadi banyakkan makan madu. Madu asli maksud saya. Bukan yang tiruan tu ya.
3: Tapi nak dapat pun susah. Tapi kena cek betul-betul Lee kan.
2: Ada kat Malaysia banyak. Banyak pembekal madu asli. Jangan risau.
3: Tapi tak nak yang madu. Awak tak nak cek yang madu.
2: Itu tidak. Itu di luar. Pada perbincangan. Itu boleh luahan kakak abang. Boleh.
3: Awak bikin pandang je kan. Dengan hantaran awak lah hari ni. Bikin madu-madu. Jadi untuk anda, tadi kita kongsikan dengan anda juga tentang madu, kebaikan madu. Sebab ini banyak lagi kita nak kongsikan. Ini bersama dengan anda, layan terus geng kakak petang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Warna.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Masih lagi Zura dengan Lin hari ini, dan terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok, di Muka Buku tadi, Facebook juga kan, yang orang kata galak hari ini.
3: Iya,
2: saya seorang ke ni?
3: Ramai sekali yang masuk sebenarnya.
2: Okay.
3: Sebab tu Zura bercakap, saya sedang membaca. Saya suka membaca kerana membaca perlu dijadikan sebagai amalan kehidupan kita.
2: Jadi malam ni kami nak berbicara kepada anda juga di kaunter artis AJ. Siapa malam ni, J?
3: Ya, malam ni kita bersama dengan Manhan dan juga Rosalinda malam ni.
2: Saya nak suruh penerbit ni malam ni AJ.
4: Tak apa, sat-sat kita, sat-sat kita jangan pecah malam ni deh. Kita jumpa di live TikTok dan juga di Muka Buku.
2: Apa cerita malam ni?
3: Cik Kelate pula.
4: Cik Kelate pula. Hari ni artis kita dari Kelate.
2: Dari Kelate.
4: Dari Kelate, Rosalinda dengan Manhan.
2: Artis. Oh, saya ingat ke hati tadi.
4: Oh, artis.
2: Artis.
4: Saya sejak dah pergi Kelantan ni. Cakap bahasa Kelantan ni macam
2: kita teruskan bahasa Kelantan tadi tu.
4: Okey, dengar single mereka terbaru, Make in Kelate.
3: Make in Kelate.
2: Contoh sikit lagunya macam
4: lagu
2: mana?
4: Oh, lagu seperah. Ya, seperah.
2: Seperah je lah.
3: Make in Kelate. Pakai masuk rame-rame.
2: Ewa, boleh. Boleh gitu.
3: Cukup lah.
2: Ya. Saya nak siarkan azan lah lepas ni.
3: Kejap lagi.
2: Kita kecek balik semula ni. Bahasa Melayu betul-betul ni.
3: Betul.
2: Untuk anda semua. Maksudnya Solat Fadu Maghrib nanti berkawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ni pada pukul 7.20 minit malam. Okey, untuk anda semua teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di National FM.
3: Sediasa.
2: Saya sorang ke?
3: Di hati.
2: Mak sorang ke petang ni?
3: Idak.
2: Terus.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan, tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih, perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja kan, ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar, di akhirat dan di dunia. Allahuakbar. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 104 hingga 107.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وللكافرين عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ro'ina, yakni ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar.

0: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟
1: Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, yakni batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu?
0: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard.

0: Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang maha menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Pelis.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Hai, selamat malam. Kami cakap untuk anda, pendengar-pendengar yang setia menemani kami dari 4 petang tadi sampai sekarang. Nampaknya tak berganjang, eh.
2: Ya, Lin. Tapi dah lagi sekejap je, Lin. Masa berlalu, Lin.
1: Itulah
2: kita
1: dia,
2: nak,
1: kan?
2: Kita nak pas kepada
1: rakan
2: geng
1: kita
2: di malam pula nanti. Eh, tak ada geng lah, ada seorang. Seorang,
1: tapi ada geng malam ni. Ada tetamu artis undangan.
2: Ramai. Kasi kecik-kecik Kelantan kata malam
1: itulah
2: ni.
1: Itulah dia. Rakan kita sedang berlatih, kecik Kelantan. Cuma, kepada anda yang mungkin masih lagi dalam perjalanan malam ni, tak sabar nak dengar rancangan pilihan bersama, nak dengar lagu-lagu anda ditunaikan, dan ada counter artis dan sebagainya. Yang mana naik kereta tu, kita nak suka ingatkanlah, jangan buang sampah merata-rata, ya.
2: Janganlah gitu.
1: Perbuatan ini sangat tak bertanggungjawab. Kepada pejalan kaki pun macam tu juga. Betul. Sebab kita boleh didenda, Zura.
2: Ya, sehingga RM2,000, Lin.
1: Atau 12 jam perintah khidmat masyarakat.
2: Dengan kita buang sampah dalam 2-3 saat tu, kita kena denda sampai RM2,000. Ataupun dengan 12 jam perintah tu kan macam,
1: banyak tu, Zura. Banyak jumlahnya tu, Lin. Bayangkan RM2,000, kita boleh buat apa dengan duit tu, Zura?
2: Jadi untuk anda yang rasa macam tak nampak, tak ada orang, jangan ingat, anda sedang diperhatikan.
1: Sekarang ni CCTV merata.
2: Merata, ya. Anda kat highway ke, kat taman-taman ke,
1: jalan kampung pun
2: jalan
1: ada
2: kampung
1: juga.
2: Ada.
1: Jadi jangan berani-berani cuba nak buang sampah merata tempat. Kita mengotorkan alam sekitar.
2: Jadi kalau ada sampah tu, anak-anak makan tu, kutip-kutip masuk dulu dalam plastik, naik atas rumah tu, ataupun balik rumah, mak buang sampah dalam rumah tu.
1: Di tempat yang sepatutnya, itu sebaiknya, ya.
2: Betul. Baik. Jadi kita dah nak tutup, Lin, hari ni geng Gagal Petang bersama dengan anda semua. Terima kasih kami ucap kepada anda, juga geng-geng di TikTok, geng-geng di Facebook, kan.
1: Ramai tadi.
2: Tak nak berhenti. Saya dah penat dah ni. Tak, jangan, Zura, tolong jangan.
1: Masih-masih nak kita bacakan pandangan mereka. Tapi tak apa, esok ada lagi luahan kakak abang. Kena dengar topik
2: panas
1: yang apa
2: ke tidak. Tunggu nanti, Saya Azura.
1: Saya Lin.
2: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. AJ di sini menemani anda semestinya di Nasional Malam. Apa khabar semuanya? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Dan terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Azura dan juga Lin Zainul, yang telah mewarnai anda dalam Nasional Warna. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda dalam Nasional Malam. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Jadi kita terus berhibur dengan pembuka bagi Nasional Malam pada waktu ini dengan lagu ini daripada Iman Troy dan juga Malhamka, 1, 2, 3. Dalam hidup kita ni kan, semuanya ada tertib. Mestilah dimulakan dengan 1, kemudian 2, kemudian 3. Tak kiralah apa saja perkara, percintaan ke, pekerjaan ke, semoga menjadi ataupun kita mendapat hasil yang memuaskan lah. Bila kita membuat sesuatu tu tanpa mengikut tertib, itulah kadang-kadang apa yang kita minta tu tak menjadi. Jadi mungkin lagu ini memberi gambaran untuk setiap perkara yang ingin kita membuat ataupun setiap niat yang kita nak buat, mulakanlah dengan mengikut tertib. Dan kita sebagai orang Islam, nak mulakan apa saja, semuanya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus setiap bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan, tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua. Kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja. Kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.34 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang harap semuanya dalam keadaan yang terbaik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Dan hari ini Abang Bat nak tanya satu soalan. Nampak mudah, dengar pun senang, tapi ramai orang gelabah bila nak jawab. Okey, anda rasa anda kenal tak diri anda? Atau anda cuma biasa dengan diri anda? Ini yang menarik. Dalam satu kajian yang dibincangkan oleh Harvard Business Review, walaupun 95% orang rasa mereka sedar dan kenal diri mereka, hanya sekitar 10 hingga 15% yang benar-benar sedar dan kenal diri mereka. Maknanya, ramai antara kita hidup dengan versi diri yang kita sangka betul tapi belum tentu tepat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi 3 soalan untuk kita kenal diri pada tahap yang lebih matang. Kata kuncinya adalah cermin, corak dan sumbangan. Apakah maksudnya? Yang pertama, cermin. Soalannya adalah, tanya pada diri anda, dalam hidup ini, apa nilai paling penting yang saya tak sanggup gadai walaupun tiada siapa yang nampak? Nilai ini kompas. Kalau kompas kita rosak, kita laju macam mana pun tetap boleh sesat, kan? Contoh, kalau nilai diri kita adalah amanah, maka kita akan jaga janji walaupun kecil. Kalau nilai kita ini tenang, kita akan pilih cara bercakap yang tidak melukakan. Betul? Baik, contohlah, ramai orang kata dia kenal diri dia sebab tengok kad pengenalan dia. Itu bukan kenal diri, itu cuma kenal number. Betul? Jadi soalan yang pertama ini penting untuk anda. Baik, yang kedua adalah corak. Tanya diri kita, bila saya tertekan, corak saya macam mana? Saya diam, saya marah, saya mengelak, atau saya salahkan orang lain? Ini menarik. Ini soalan berani sebenarnya. Sebab kita kena mengakui kelemahan kita, tapi di sinilah titik tolak perubahan untuk kita. Kajian tentang refleksi diri ini menunjukkan refleksi yang sihat boleh membantu membina daya tahan dan menghasilkan kefahaman yang lebih baik ketika berdepan dengan tekanan. Contoh mudah, kalau anda perasan corak anda ialah suka menangguh bila anda takut gagal, maka ubatnya bukan marah pada diri sendiri. Ubatnya ialah pecahkan kerja kepada tugasan yang kecil-kecil dan anda mula sekarang. Dah Abang Bat dah pernah share dalam siri yang lepas. Ingat lagi tak? Teknik pecahkan tugas kepada yang kecil-kecil. So ini akan membantu. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, kata kuncinya adalah sumbangan. Tanya pada diri anda, kalau setahun dari sekarang orang paling rapat dengan saya bercakap tentang saya, mereka akan cakap saya ni orang yang macam mana? Soalan ni bukan untuk rasa bersalah. Soalan ni untuk kita membina arah. Kalau anda nak mereka ingat anda sebagai orang yang menenangkan, maka mulakanlah dengan satu tabiat. Contohnya, bila orang rumah bercakap, letak telefon, pandang dia dan dengar sampai habis. Itu contoh. Analogi ni macam account bank, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh keluarkan duit kalau kita tak pernah menyimpan. Betul? Sama juga, hubungan pun sama. Kita tidak boleh menuntut dihargai kalau kita tidak pernah memberi rasa dihargai. Kan? Baiklah, itulah dia 3 soalan untuk kenal diri. Yang pertama, cermin. Nilai apa yang anda pertahankan. Yang kedua, corak. Bagaimana anda bertindak bila tertekan. Yang ketiga, sumbangan. Bagaimana anda mahu dikenang oleh orang terdekat. Saranan Abang Bat hari ini adalah, ambil 2 minit sekejap. Jawab 3 soalan ni dalam telefon ke, dalam buku nota ke. Jangan fikir panjang sangat. Tapi yang penting, jujur. Moga-moga insyaAllah, bila kita kenal diri kita dengan betul, potensi diri boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: Kisah Hati dari Datin Alia menemani anda di Nasona Malam. Dan nak sebentar saja lagi, selepas utama 9 malam, setiap Rabu, Kaunter Artis akan menemani anda semestinya di Nasona Malam. Dan kisah apalah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, dengan tetamu kita hari ini, iaitu Manhan dan juga Rosalinda, yang mana anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasona FM Sentiasa di Hati ataupun di Facebook Nasona FM. Jadi anda boleh kemukakan soalan anda yang ingin anda tanyakan kepada tetamu kita hari ini. Jadi terus setia, janji temu kita pada 9.15 minit malam semestinya di Kaunter Artis.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Seperti yang dijanjikan, Counter Artist akan menemani anda 9.15 minit malam. Tapi waktu ini 9.20 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda. Dan bersama dengan saya, dua figura yang cukup dikenali, iaitu Manhan dan juga Rosalinda. Terima kasih. Selamat datang ke Konti Nasional FM.
2: Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di TikTok. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, saya AJ, saya akan terus menemani anda di Counter Artist pada waktu ini bersama dengan figura yang akan mempromosikan single terbaru mereka, iaitu Made in Klaten. Betul ke kecik Klaten ni?
2: Betul
1: sungguh deh.
3: Jadilah.
1: Tadi kita dah dengar lagu Abe Jahat. Pembuka untuk Nasional Malam dalam Counter Artis, nyanyian Rosalinda, atau kita boleh panggil Linda ya.
2: Linda je.
1: Kalau ikutkanlah kan. Lagu ni pernah menjadi satu isu sebab katanya lagu ni ada kena mengena dengan awak ke atau tidak sebenarnya?
2: Adalah sedikit sebanyak
1: lah. Tapi sebenarnya lagu ni tak mengenai awak lah. Dia cuma mengisahkan tentang kehidupan kita di saat inilah. Setiap orang mesti ada menghadapi cabaran dalam setiap perhubungan kan. Jadi untuk awak, Manhan sendirilah kan, sebagai seorang penghibur, orang seni yang lama. Jadi ni kiranya kalau diikutkan macam comeback ke atau macam mana?
3: Tak. Kita comeback lagu je. Tapi kita masih aktif
1: sebenarnya. Kiranya sebenarnya melodi ataupun muzik baru yang nak diperkenalkan.
3: Ya, betul.
1: Mek Hana juga Rosalinda lah.
3: Sebab kita dah, lagu ni. Kita dah lama dah. Kita tak berduet. Rasa rindu nak berduet.
1: Kita
2: comeback dengan lagu je.
1: Apa yang menyebabkan rasa rindu dengan lagu nak berduet bersama ni? Untuk genre yang berlainan ni. Kalau diikutkan sebelum ni, genre muzik ni macam Hindi, Dandu macam tu. Kenapa ada kelainan untuk lagu ni?
3: Saya yang kena jawab ke?
1: Boleh.
3: Yeah.
1: Manhan. Kita mulakan dengan Manhan. Okay. Mungkin itu dari segi Manhan. Dari segi Linda mungkin lain sikit.
3: Okay, satu dia punya kelainan dia lagu ni sebenarnya sentuhan. Sentuhan daripada seorang anak muda yang arrange dia punya muzik, iaitu Shah daripada kumpulan Lantana.
1: Ini lagu daripada, melodi daripada beliau lah.
3: Okey, lagu daripada beliau, lirik daripada saya dan juga sahabat saya, Cikgu Nur Kala Emas. Seorang penggiat seni jugalah di Kelantan. Itu dia.
1: Itulah antara orang kuat tulang belakang bagi lagu Made in Klaten.
3: Dari segi genre muziknya, pop dan juga dandut contemporary lah.
1: Jadi untuk Linda sendiri, macam mana boleh nak berduet bersama dengan Manhan untuk lagu ni?
2: Untuk Linda sendiri, Linda rasa macam lama sangat tak duet dengan Abang Mei. Sebab kita orang last duet dengan Abang Mei pun
1: tahun bila tu?
2: Tahun bila Abang Mei? Banyak tahun dah.
1: Lama dah.
3: Duka dah 10 tahun dah.
1: Lama lah sangat.
2: Last lagu Duk Mana.
1: Itu lagu terakhir lah.
3: Dia daripada kecil dengan saya ni. Dia daripada umur 9 tahun.
2: 9 tahun lagi.
1: Kalau Linda masih tu umur 9 tahun, Abang Man sendiri tiba terus bertukar. Rasa macam kurang sopan panggil tadi Manhan kan. Abang Man sendiri masih tu umur berapa?
3: 5 tahun. Tak ada. Gurau je. Rosalinda umur 9 tahun, saya lebih kurang dalam 18-19 tahun lah.
1: Jadi daripada kecil dah nampak dah bakat Linda tu untuk menyanyi bersama dengan Manhan sendiri lah.
3: Sebab dia punya family dia, background dia orang seni.
2: Family Linda semua boleh nyanyi.
1: Baik, mungkin kita boleh nak perkenalkan kepada pendengar background Linda sendiri dan juga Abang Manhan yang merindui akan diri anda ni lah. Figura yang termasyur di Kelantan kan kalau diikutkan.
3: Amin
1: ya rabbal alamin. Jadi Linda mungkin boleh kongsikan perkembangan terkini, media sosial ke?
2: Perkembangan terkini.
1: Selain daripada lagu Made in Klaten ni, apa lagi perkembangan terkini yang Linda cuba jayakan lah?
2: Untuk yang terbaru sekarang ni, Linda cuba perbarukan banyak lagu-lagu baru, lagu-lagu lama. dengan image yang baru sebab dulu Linda free hair.
1: Ah, baik.
2: Ya. Yeah. Jadi lagu-lagu lama yang sebelum ni Linda free hair, sekarang Linda perbaru dengan image bertudung.
1: Tapi melodinya mungkin di lembutkan sedikit, sama je.
2: Lagu sama, tapi
1: image je.
2: Klip baru.
1: Klip baru.
2: Klip baru.
1: Untuk Abang Mas ni.
3: Ya, saya.
1: Apa perkembangan terkini?
3: Perkembangan terkini saya, karya tu tetap saya berkarya.
1: Baik.
3: Sebab karya tu adalah saya minat karya.
1: Baik.
3: Tapi perkembangan terbaru tu, saya rasa cukup-cukup, orang kata, sebenarnya satu rezeki bagi saya. Dan juga cukup-cukup bertuah lah saya rasa. Sebab Made in Kelantan ni adalah, orang kata, sebuah lagu yang first time diproduce oleh Sony Music dan juga Sentuhan Record bersama dengan Ethnic Production.
1: Oh, baik.
3: Ni diorang nak terima kita ni. Dan worldwide punya company.
1: Betul?
3: Sony Music.
1: Betul?
3: Sentuhan Record pun dia punya, orang yang dah ada nama. Kita apa sangat kita ni, sekadar lokal punya. Tapi diberi kepercayaan untuk diorang nak ketengahkan lagu Kelantan.
1: Oh, itu satu kehormatan juga untuk
3: besar
1: diri sendiri kan.
3: Yang tu memang besar. Sangat-sangat besar. Rezeki daripada Allah.
1: Rezeki daripada Allah kan. Alhamdulillah. Jadi selama ni maksudnya kira Manhan dan juga Rosalinda bergerak sendirilah.
3: Bergerak secara
1: daripada
3: solo.
1: Daripada 10 tahun.
3: Betul.
1: Lah, untuk itu yang paling lama selama tu. Jadi Made in Kelantan ni membuatkan anda bertemu kembali.
3: Bertemu kembali.
1: Baik. Ni antara satu langkah berani Sony Music lah kan. Dalam mengusahakan, memperluaskan kepelbagaian muzik tempat.
3: Betul.
1: Dengan mengetengahkan keunikan budaya negeri Kelantan ke peringkat yang lebih
3: betul.
1: Luas.
3: Betul.
2: Ya,
1: jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu ni, kita sabar, tunggu dulu, kita temu buat dulu artis kita untuk counter artis pada waktu ini. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda mendengarkan counter artis bersama dengan saya Manhan dan juga Rosalinda yang berkongsikan mengenai single terbaru mereka Made in Kelantan. Kalau diikutkan Rosalinda, nama asalnya ni Syahima Idayu Akma Muhammad Alwi, yang mana sebelum ni popular dengan lagu-lagu hit seperti Amor Bini Ore, Oh Abeku I Love You, Jate Boya 2, Comel Rupa. Lagi satu yang tadi kita dengar lah, Abe Jahat.
2: Abe Jahat.
1: Itu antara lagu-lagu popular lah daripada Linda sendiri. Dan untuk Manhan kita, atau nama sebenar beliau Manhan, Wan Nukman Wan Hamdan, antara lagu popular beliau, Abe Love You All. Love saya ke Abe?
3: Semua.
1: Okey. Alam Kelantan, Bekwah. Dulu kita ada dengar tau. Kita pernah pergi Kelantan. Bekwah tu apa maksudnya?
3: Bekwah. Dia unik sikit ni. Kelantan ni dia banyak juga ambil orang kata
1: perkataan
3: daripada bahasa Inggeris. Sebenarnya Big Walk.
1: Big Walk.
3: Tapi Kelantan dia Kelantankan Mak Saleh tu, orang putih tu dia jadi Bekwah.
1: Maknanya Big Walk jadi Bekwah.
3: Ya, kerja besar tapi jadi Bekwah.
1: Baik, faham. Selain daripada tu ada juga lagu raya yang dinyanyikan oleh Manhan, Cokek Mok Balok Raya.
3: Cokek Mok Bolok.
2: Cokek Mok Bolok.
1: Salah sebutlah ni.
2: Cokek Mok Bolok.
1: Maaflah kita lidah Jawa kan. Bila kecek Kelantan tu lainlah sikit dah. Minta maaf. Jadi untuk anda, kita berehat sebentar dengan lagu ini yang dinyanyikan oleh Abang Man dan juga rakan-rakannya, lagu raya. Sebab kita dah nak hari raya haji insyaAllah kan. Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan kami di Counter Artist di Nasional FM.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan saya AJ di Nasional Malam dalam Counter Artist bersama dengan kita di konti yang cukup meriah. Bukan dua orang tau sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang di konti Nasional FM pada waktu ini. Dan tetamu kita hari ini Manhan dan juga Rosalinda dengan promosikan lagu single terbaru mereka berdua yang 10 tahun dah berpisah selama ini, nyanyi bersama tiba 10 tahun berehat. Kembali terpaut dengan lagu Make It Clatte. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di TikTok Nasional FM. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis, mungkin ada pertanyaan ataupun komen yang nak dikongsikan bersama dengan tetamu kita, boleh jangan je, malu, boleh. Jangan segan, boleh. Bagi komen je, nak tanya apa, dah kahwin ke belum, macam mana sekarang ni, boleh, jangan malu, jangan segan. Hanya menggunakan jari jemari anda. Jadi kan, Manhan dan juga Linda, seperti yang kita tahu kan, lagu dialek Kelantan ni, dia menambat hati semua pendengar, termasuk saya sebenarnya. Jadi mungkin ada sedikit cabaran lah, sebab selain daripada Manhan dan juga Rosalinda, kita ada juga penyanyi-penyanyi lain yang menyanyikan dialek Kelantan yang popular dan tular lagunya. Ada sedikit cemburu ke ataupun ada satu cabaran ke, macam kita kena buat yang terbaik ni, kena lawan mereka ni, ada ke perasaan macam tu?
2: Untuk bagi Linda sendirilah, benda tu tak ada masalah bagi Linda. Tidak menjadi satu cabaran untuk Linda.
1: Baik.
2: Sebabnya sebelum timbul penyanyi-penyanyi baru sekarang ni, Linda dah
1: pernah menghadapi lalui, dah. Dah pernah menjadi tular pun sebelum ni. Comel Linda. Untuk Manhan sendiri, Abang Mel macam mana?
3: Dia kalau dari segi persaingan secara sihat tu bagus sebenarnya.
1: Betul.
3: Lagipun seni lagu di Kebarat ataupun lagu-lagu dialek Kelantan ni, kita nak ada juga kesinambungan dia. Dia punya apa? Dia punya pelapis-pelapis baru tu.
1: Betul.
3: Supaya industri kita ni akan terus
1: berkembang, maju jaya.
3: Bagus sebenarnya. Tak ada masalah.
1: Selain daripada dialek Kelantan sebenarnya kan, Manhan dan juga Rosalinda, banyak juga dialek-dialek lain antara Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, macam-macam lagi lah kan. Dan menjadi satu dialek yang semakin diterima oleh orang ramai, terutama kita orang Malaysia lah. Jadi itu sebenarnya satu persaingan yang sihat juga kan. Secara tak langsung, kita sendiri yang sebelum ni selalu dengan lagu bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, tiba berminat dengan lagu dialek Kelantan sendiri.
3: Yang pentingnya Kelantan, Malaysia.
1: Perak,
3: Malaysia.
1: Kita kena menyokong
3: Negeri
1: industri Sembilan,
3: Malaysia.
1: Betul.
3: Kita yang penting sekali, kita kena support dulu industri kita. Kita kena support, sebab tu keluarnya lagu Make in Kelantan. Make in Kelantan ni sebenarnya bukanlah kata kita nak tertumpu kepada Kelantan saja, tidak. Kelantan ni sebab kami punya negeri. Tetapi lagu Make in Kelantan ni kita nak menceritakan tentang bahawasanya lagu ni kita highlight kepada kita punya cara hidup, culture rakyat Malaysia tu sendiri. Dalam lagu tu kita banyak kita dedikasikan lagu tu.
1: Kiranya kalau orang mendengarkan lagu Made in Kelantan ni, secara automatik jatuh cinta dengan Kelantan.
3: Bukan masa tu. Bukan kata komplot pada Kelantan saja. Kami nak declare bahawasanya kami ni daripada Made in Kelantan. Bukan M-A-D-E, M-E-A. Made Kelantan.
1: Made itu maksudnya apa sebenarnya?
3: Mek ni maksud dia
1: sayang.
3: Gadis Kelantan.
1: Gadis Kelantan. Kalau kat sana panggil Mek AJ lah. Mek AJ, Mek Linda.
3: Lagu ni kita nak cerita ke tentang orang Malaysia kita ni, gadis-gadis Malaysia kita ni, dia masih orang kata berpegang kepada dia punya budaya dia. Contoh dari segi bajunya, kita ada baju kurung, baju batik. Dari segi orang kata cara hidupnya, maknanya dia orang masih lagi orang kata masih lagi kuat lah dari segi budaya kita tu sendiri. Walaupun orang kata dah lari dia punya channel, tapi
1: tetap lagi mengekalkan tradisi.
3: Tetap lagi mengekalkan tradisi. Ya, itu semuanya.
1: Jadi bagi Manahan sendirilah, lagu ni sebenarnya dihasilkan sebagai satu penghormatan, kepada budaya, identiti negeri Kelantan, di samping memberikan kelainan berbanding karya sebelum ni. Kalau diikutkan sebelum ni, lebih kepada dandu dan juga Hindi lah kalau tadi kita berbual kan. Jadi ini satu kelainan yang baru dan satu comeback sebenarnya untuk muzik dan melodi yang lain untuk Manahan dan juga Rosalinda. Jadi mesti ada cabaran setiap lagu tu, terciptanya Made in Kelantan ni mesti ada cabaran. Jadi mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar. Kita mulakan dengan Linda sendiri, macam mana
2: cabaran untuk lagu,
1: Made in Kelantan ni sendiri?
2: Bagi Linda, lagu Made in Kelantan ni rasa tak ada cabaran. Tapi Linda harap lagu Made in Kelantan ni dapat diterima semua
3: lapisan
2: masyarakat. Sebab Made in Kelantan ni kita bukan kata tuju untuk orang Kelantan saja. Lagu Made in Kelantan ni kita nak tuju pada semua umum.
1: Sebab lagu ni nak mengekalkan apa, memperketengahkan budaya dan tradisi tadi kan, maka itu Manahan, itu yang kami maukan
3: utama sebenarnya.
1: Kira lagu ni tak ada cabaran sangatlah, tak susahlah untuk Linda sendiri. Untuk Manahan macam mana?
3: Lagu ni memang kita hasilkan untuk kita memuji wanita tu sendiri. Sebab saya ni pencinta wanita.
1: Aku memang pencinta wanita. Yelah, betul lah. Manahan kenalah mencintai wanita. Kalau lelaki dah pelik pula kan.
3: Itu kita punya dah lumrah kehidupan
1: Lumrah dalam kehidupan.
3: Jadi dari segi cabaran lagu ni, cabaran tu tak ada. Cumanya yang paling tercabar sekali dari segi lirik dia lah. Lirik kita betul-betul kita tapis lah dari segi lirik dia. And then dari segi muzik pun kita selalu tengok dia punya percussion ataupun alat yang kita nak gunakan untuk
1: alat muzik tu sendiri.
3: Alat muzik tu sendiri, supaya alat muzik tu ada chemistry dengan penyanyi tau. Sebab kadang-kadang kita tengok penyanyi dia punya lagu macam ni, muzik macam ni, penyanyi macam ni, kadang-kadang
1: dia tak seiring,
3: synchronize. Dia kita kadang-kadang dengan penyanyi, lirik, lagu dan juga muzik, dia kena synchronize, baru dia ada roh lagu tu sendiri.
1: Betul. Barulah yang penyanyi yang nak sampaikan tu pun dapat menyampaikan kepada pendengar, terus menusuk ke hati.
3: Macam saya dengar suara AG lah. Terasa.
1: Tak boleh ni.
3: Jiwa dan juga kalbu.
1: Sebenar saya kan, Manahan, sebenarnya saya agak segan sebenarnya. Manahan sendiri dan juga Rosalinda, orang Kelantan ni memang kalau kecek lembut-lembut sungguh dah. Jadi secara automatik pun kita macam nak sopan satu. Terus kecek Kelantan pula. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Palmento, kita ada Aziza, Zamzuria, Indra Putra, Lavender Girl, siapa lagi? Ili, Zamzuria Zahar, Piyash. Untuk live Linda sendiri, ramai juga sahabat-sahabat dia yang menonton. Jadi untuk anda, terima kasih atas kongsi. Ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki. Semoga mereka murah rezeki, sihat selalu.
3: Amin.
1: Jadi untuk video klip Made in Kelantan tu sendiri, berapa lama sebenarnya buat?
3: Video klip tu sebab kita dah buat daripada awal dia punya storyline. Video klip tu lebih kurang dah 2 hari je kita buat. 2 hari saja kita buat. Yang mana yang diorang shooting video klip kita ni, kita fresh juga. Yang apa ni orang kata, budak-budak fresh.
1: Kita kira lagu pun budak-budak fresh, video klip pun budak fresh.
3: Sebab kadang-kadang kita ni dah, orang kata, dah analog punya zaman. Sekarang digital punya zaman. So kita kena ikut peredaran zaman tau. Kita nak tengok budak-budak sekarang ni buat kerja. Kalau kita, mungkin kita tak terfikir macam
1: benda
3: tu. Tapi mungkin yang generasi sekarang ni dia terfikir, abang kena buat kira macam ni bang. Kau buat je, lantak je kau buat. Kau buat je, janji benda tu cantik.
1: Kiranya Manahan sendiri memberi kepercayaan kepada mereka.
3: Mesti.
1: Secara tak langsung sebenarnya dia buat pelapis dalam
3: industri
1: muzik kita lah, terutamanya di Kelantan tu sendirilah.
3: Betul.
1: Bagus. Tahniah untuk Manahan dan juga Rosalinda.
3: Terima kasih.
1: Sama. Jadi mungkin
3: Berkongsi rezeki
1: Alhamdulillah. Itu yang kita mahukan. Sebenarnya bila kita berkongsi tu, lagi banyak cabang untuk rezeki kita sendiri.
3: Mungkinlah orang kata rezeki daripada Tuhan ni tanpa kita duga. Betul? Contohlah saya diberi kepercayaan oleh Sentuhan Rekod dan juga Sony Music.
1: Benda itu
3: tu,
1: satu rezeki.
3: Benda tu juga saya tak terfikir pun dengan akal saya. Sebab saya kenal saya punya sahabat saya Man. Man tapi
1: yang berada di konti waktu ni lah, orang konti kuat ni.
3: Tapi kalau saya nak panggil nama dia takut teruk sangat, tapi tak apa saya panggil. Terkenal dengan Man Bangla.
1: Oh, itu nama gelaran sebenar.
3: Nama gelaran sebenarnya. Tapi dia bukan Bangla.
1: Ya, yeah, tapi dia handsome ya kan.
3: Dia handsome. Jadi saya dengan dia ni dah hampir 15 tahun lebih.
1: Oh, lama dah.
3: Masa tu masa
1: kira susah senang bersamalah dengan Man ni.
3: Masa tu masa zaman CD dan juga VCD tak ada lagi ni, media platform macam TikTok ke Facebook apa tak ada.
1: Kira kalau nak pergi syarikat ke ni ataupun saluran TV kena bawa CD, kena bawa kaset.
3: Bawa, saya bawa jumpa dia. Dulu kita produce album, dulu saya ni sebagai producer album dengan company Ethnic Production. So kita produce album. Satu album kita ada 10 lagu. So, saya jumpa dia lah untuk digital pun. Masa-masa tu masa zaman call ringtone. Dia orang call kita bunyi lagu kita apa, saya buat dengan dia. Jadi projek ni yang terjadi sekarang ni 15 tahun lepas lagi kita rancang. Tapi itu kata Tuhan Maha Kaya, dia satukan kami kembali sekarang dengan label yang bagi saya cukup-cukup
1: besar. Cukup besar.
3: Cukup besar. Worldwide International. Satu orang kata penghargaan kepada kami penggiat seni di Kelantan.
1: Faham.
3: Itulah.
1: Saya sendiri bukan seorang penyanyi kata, tapi bila tengok nama besar macam ni, apa rasa satu kebanggaan, satu kemegahan. Betul. Untuk diri sendiri kan. Mungkin Manahan dan juga Rosalinda belanja sedikit, nyanyi untuk lagu Make Kelantan ni secara live. Sebab lepas ni kita nak perdengarkan kepada pendengar Setia Nasional Malam dalam Counter Artis lagu Make Kelantan ni. Boleh ke?
3: Lama dah saya tunggu ni.
1: Lama dah tunggu. Kawan sebenarnya lama dah tunggu. Tapi bagi semua orang duk panah tunggu mana ni, mana ni. Jadi kita boleh mulakan.
2: Tapi Abang Mek,
1: apa tu?
2: Linda rasa akak AJ ni boleh nyanyi sahaja.
1: Boleh.
3: Sebab baru ni dia pergi Kelantan, dia masukkan roh Kelantan. Rasa dia dah boleh.
1: Dah boleh. Dah ada di jiwa. Tapi rasa kurang sikit sebab tak makan budu dengan ikan rebuh.
3: Ya. Tak ada makan.
1: Tak ada makan.
3: Tak apa, nanti next time pergi kita makan.
1: Okey, next tak pun nak lain kali mungkin Manahana juga Rosalinda datang lagi ke sini, bawalah untuk kita boleh.
2: Insya-Allah.
1: Jadi kita nak belanja kepada semua pendengar Counter Artis.
3: Okey.
1: Secara langsung daripada Manahana juga Rosalinda untuk Make in Kelantan.
3: Okey, kita ambil yang chorus punya. 1, 2, 3, 4.

0: Kembali bersama Counter Artist di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artist bersama dengan figura yang cukup terkenal di Kelantan. Tapi bukan di Kelantan, sekarang di Malaysia, iaitu Mek Han dan juga Rosalinda. Kita dah dengar tadi kan, yeah, single terbaru mereka, okay. Mek in Kelantan, okay, oh, rasa nak berdansa, nak berjoget rasanya.
2: Rasa nak jadi orang Kelantan.
1: Tapi kan, rasa nak jadi orang Kelantan bagus. Pun ada juga, yeah. Tapi kan, bila kita dengar, kadang-kadang lagu tu untuk kita menerima agak lama. Tapi untuk lagu Mek in Kelantan ni, sekali dengar dia terus macam terpaut ke hati deh.
2: Melekat.
1: Melekat terus. Melekat rapat,
2: rapat jik.
1: Rapat jik. Rapat jik, rapat itu jik. Maksudnya rapat
2: melekat,
1: mendalam lah.
2: Melekat dah tak boleh
1: kena
2: buka.
1: Kena tulis ni rapat jik. Lepas ni kalau jumpa Kelantan, rapat jik.
2: Kena,
1: rapat jik.
2: Saya kena buka kelas kat sini.
1: Kena buka kelas.
2: Kelas dialek.
1: Jadi bila kita dah dengar lagu Mek in Kelantan ni kan,
2: okay,
1: Manhan dan juga Rosalinda, bukan anda berdua je menjayakan. Mesti ramai untuk menjayakan lagu ni.
2: Betul.
1: Jadi siapakah antara mereka yang menjayakan lagu ni? Cukup sekadar yang berada di konti, antaranya kita ada Sope, Azmi, Bella, Man. Itu antara orang kuat yang mempromosikan lagu Mek in Kelantan.
2: Betul.
1: Siapa lagi boleh kongsikan?
2: Okay, selain daripada tu di belakang tabir lah.
1: Yeah.
2: Okay, saya punya arranger, Syah, sebagai arranger muzik, music producer dan juga sebagai composer, iaitu Syah daripada Kumpulan Lantana. Okey, dia ni basis daripada Kumpulan Lantana dulu. Okey, and then dari segi penulisan lirik, lirik saya sendiri bersama dengan sahabat saya, seorang juga aktivis di Kebarat dekat Kelantan lah, iaitu Cikgu Noor Colour Mas. Dan juga bahagian dia, dia punya bahagian video.
1: Video klip
2: iaitu adik Syahmi Nagrah dan juga apa ni Hafiz. Dia orang tu bahagian video lah, yang orang kata sekali satu tim dengan kita. Dan kerjasama daripada Rosalinda sendiri, dan daripada Cik Man kita sendiri.
1: Itulah tadi dah sebut tadi Man.
2: Man.
1: Mam. Antara orang kuat lah,
2: orang kuat.
1: Nak sebut yang panjang tu tak boleh lah kan,
2: yeah.
1: Tapi bila sebut nama dia, semua orang kenal.
2: Semua kenal, semua. Saya kena sebut Man Bangla,
1: yeah.
2: Semua orang kenal. Kalau tak, orang tak kenal.
1: Untuk Rosalinda sendiri, nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang, yelah, kadang-kadang ahli keluarga juga antara orang yang sanggup berkorban kan. Jadi untuk Linda sendiri,
3: Mek in Kelantan, Linda nak ucap ribuan terima kasih kepada Abang Mek. Sebabnya Linda tak rasa,
1: tak percaya ke,
3: tak percaya lagu ni Abang Mek nak duet dengan Linda. Jadi masa teruja lah, sebab kita orang pun lama sangat
1: tak bersama,
3: tak
1: menyanyi
3: duet
1: bersama.
3: Tak nyanyi bersama. Dan terima kasih juga pada Abang Syah Studio, yang banyak membantu Linda untuk jaga vokal untuk lagu ni. Sebab lagu ni, walaupun kita dengar macam biasa je rasanya lagu ni kan, tapi bila masuk studio ni, Abang Syah banyak tolong Linda. Key dia punya macam mana, low dia,
2: tone suara.
1: Sebab kalau diikutkan, Linda sendiri nyanyi lagu, tone dia lain sikit kan.
3: Tone lain.
1: Untuk lagu ni berbeza sangat.
3: Berbeza
1: kan?
2: Sebab make tu dia kena lembut.
1: Ya, betul lah. Kata camai-camai.
3: Sebab lagu ni, Linda rasa macam, rasa tercabar juga. Sebab Linda tak pernah bawa lagu genre ni.
2: Betul.
3: Tak pernah bawa. Jadi Linda rasa macam, Linda rasa rasa nak cabar diri Linda.
1: Yeah, satu cabaran untuk diri
3: satu
1: sendiri.
3: Satu cabaran untuk bawa lagu ni. Dan untuk Alif, keluarga pula banyak support lah lagu ni.
1: Sebab tanpa mereka, siapalah kita kan.
3: Yeah, dan juga peminat pun bila release lagu ni, Alhamdulillah, dapat
1: penerimaannya.
3: Penerimaannya,
1: antara komen-komen yang membuatkan rasa bersemangat untuk mana tahu lepas ni nak keluarkan single lagi berdua bersama.
3: InsyaAllah.
1: Adakah komen-komen yang memberi komen untuk anda terus membuat single seterusnya ke, macam mana ke?
2: Yang tu memang, memang
1: itu sentiasa lah. Memang ada peminat sentiasa.
3: Sentiasa ada.
1: Baiklah, mungkin boleh dikongsikan media sosial anda bersama dengan pendengar setia pada waktu ini yang sedang mendengarkan Counter Artist. Untuk Abang Man sendiri.
2: Saya sendiri. Ni sebagai kata-kata terakhir. Mutiara kata ke
1: mutiara macam mana? Mutiara kata. Boleh. Kita kongsikan media sosial dulu.
2: Okey. Media sosial saya. Nanti follow lah. Saya punya TikTok saya, Manhan Official. Saya punya IG, Manhan 838. Saya punya Facebook pun, Manhan Page. Apa lagi? Tapi Taik Jerman Khan follow tu.
1: Follow je,
2: follow je.
1: Ikuti je semua media sosial.
2: Ikuti semua media sosial.
1: Untuk Rosalinda sendiri,
3: Linda sendiri pun media sosialnya, Linda minta tolong support akaun TikTok Linda, iaitu Ayu Rosalinda. Dan IG pun Ayu Rosalinda juga. Facebook pun Ayu Rosalinda juga.
1: Semuanya Ayu Rosalinda.
3: Semua Ayu Rosalinda.
1: Jadi sedikit mutiara katilah macam tak Manhan sendiri tadi kata kan, nak dikongsikan harapan sendiri dalam lagu Mi Iklate ni. Setiap lagu kita ada harapan sendiri kan. Jadi untuk Manhan sendiri macam mana?
2: Okey, kita merancang dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, manusia hanya merancang kan.
2: Kita hanya merancang dengan sebaik-baik, yang pastinya Yang Maha Kuasa lah yang menentukan. Apa jua apa jua yang akan berlaku selepas ni. Tapi harapan saya agar lagu ni boleh diterima umum oleh setiap
1: lapisan masyarakat.
3: Kita nak cuba buat yang terbaik.
2: China ke, Melayu ke, India ke, semua
1: setiap kaum.
2: Semua. Kita kan dah Malaysia Madani.
1: Yeah.
2: Okey, saya harap diorang terima lagu ni, jadikan lagu ni sebagai kata sebutan lah,
1: menjadi tular,
2: menjadi tular. Dan tolong support kami semua. And then buat semualah peminat-peminat, tak kira lah di Kelantan ke di seluruh Malaysia, sentiasa support. Dan juga terima kasih sekali lagi lah kepada Sony Music, Sentuhan Record.
1: Baik.
2: Di atas kepercayaan
1: terhadap Manhan dan juga Rosalinda.
2: Terima kasih.
1: Untuk Rosalinda sendiri, sedikit harapan ataupun mutiara kata. Dia lain sikit, biasa kalau lelaki dia versi macam tu, perempuan mesti ada versi yang lain.
3: Harapan Linda pun tak jauh sama dengan Abang Mei.
2: Linda dia tinggu saya.
1: Dia tinggu tu.
3: Linda penguat Linda
1: Abang Man.
3: Abang Man. Sebab Abang Mei banyak sokong Linda.
1: Baik. Ya, dah daripada umur 9 tahun kan, sampai sekarang.
3: Sebab Linda first duet dengan Abang Mei lagu Coket Mok Bolok. Coket Mok Bolok.
1: Itu apa maksudnya tu?
2: Coket Mok Bolok ni satu benda yang orang kata bahasa klasik punya dialek Kelantan.
3: Dialek Kelantan.
2: Ya, macam kita coket orang lah. Coket Mok Bolok.
1: Cucuk tu.
2: Cucuk. Melatah. Melatah tu keluar Coket Mok Bolok.
3: Coket Mok Bolok. Jadi Abang Mei pun banyak bagi semangat ke Linda. Daripada Linda kecil lagi. Sampalah
1: sekarang ni. Jadi Coket Mok Bolok, lepas tu sekarang Mek Iklate.
3: Mek Iklate.
1: Jadi macam satu, mesti rasa macam satu perkembangan yang sangat macam tak disangka kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi saya sendiri pun di National Life FM mendoakan semoga Manhan dan juga Rosalinda terus lagi dengan bergiat dalam bidang seni ni. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang nak meneruskan dialek-dialek, lagu-lagu dialek ni kan. Dan terima kasih juga kepada semua yang sedang mendengarkan Counter Artist. Teruslah menyokong industri muzik kita. Tak kisahlah daripada negeri mana, dialek mana, kita kena terus menyokong setiap hasil seni daripada anak anak tempatan kita lah. Jadi mungkin ada sedikit ucapan kata penutup.
2: Okey, penutup dia. Terima kasih kepada National FM. Terima kasih kepada semua. Yang pastinya kami hanya merancang seperti saya sebut tadi. Allah jua yang menentukan segala-gala. Kami dah cuba yang terbaik. Harap-harap mendapat
1: semua
2: sambutan. Mendapat sambutan. Support kami semua. Itu saja daripada
3: dan,
2: saya.
1: Untuk Linda?
3: Untuk Linda juga. Kita akan
2: kita buka habis setakat ni saja.
1: Ada perancangan yang lain lah. Kesinambungan Mek Iklate. Lepas ni habis Iklate ke?
2: Kesinambungan dia, kita kalau kita ikut daripada perancangan kita tu, untuk lagu Kelantan saja, dua lagu satu bulan akan rilis.
1: Kalau nak ada penyanyi latar belakang, saya boleh je.
2: Boleh.
1: Macam UA ke.
3: Tapi Akak AJ, Mek Iklate ni dah, Mek Iklate dah rilis. Kalau untuk lelaki, Awe Iklate.
1: Awe Iklate. Awe. Bukan Abe.
2: Dan juga Mek In Jawa.
1: Itu mungkin akan berduit dengan saya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Manhan dan juga Rosalinda atas kesudian bersama dengan kami di Konti Nasional FM. Tak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang memeriahkan Konti Nasional FM. Yang buat live TikTok konten ni berdiri ambil gambar kan.
2: Habis sikit
1: Untuk Abang Man, Abang lelaki kita, maaf lah ya saya sebut. Kemudian Bella, terima kasih banyak. Kepada Azmi dan juga Sopek, Nanti tag AJ. Terima kasih juga kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM dan Kaunter Artis pada waktu ini. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM dan terus menyokong industri muzik tempatan. Assalamualaikum, terima kasih. Manahan dan juga Rosalina, bye.
4: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Kaunter Artis
0: setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.
5: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan bersama.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ. Terima kasih kepada tetamu kita dalam kaunter artis tadi kan, Manhan dan juga Rosalinda. Dan terima kasih juga kepada penerbit Sonic Hussein atas kesudian menjemput tetamu kita pada malam ini. Dan ini dia, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Kerajaan Negeri Sembilan bersedia menghadapi kemungkinan pilihan raya negeri iaitu PRN pada bila-bila masa sekiranya keputusan mengenai perkara itu diputuskan pucuk kepimpinan Kerajaan Persekutuan. Dewan Undangan Negeri DUN mempunyai tempoh sehingga 24 Oktober sebelum terbubar dengan sendirinya sekiranya tiada sidang diadakan. Kerajaan Negeri belum menetapkan tarikh sidang Dewan Undangan Negeri dan akan membuat keputusan mengikut kesesuaian semasa. Kerajaan Negeri akan akur keputusan persekutuan selepas berunding dan mempertimbangkan pilihan raya negeri serentak dengan Melaka serta Johor. Seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu DBKL tawar pembaharuan lesen sehingga 3 tahun. Memperkenalkan inisiatif baharu pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun bermula 1 Julai depan. Inisiatif dilaksanakan untuk memudahkan urusan peniaga dan membantu mereka menghadapi cabaran ekonomi semasa. Peniaga boleh memilih pembaharuan lesen tahunan 2 tahun atau 3 tahun mengikut kemampuan masing-masing. DBKL menawarkan potongan fee 5% untuk pembaharuan 2 tahun dan 10% bagi tempoh 3 tahun. Sistem e-lesen dipertingkat, permohonan sepenuhnya dalam talian, selesai kira-kira 3 minit iaitu cetak sendiri dan penggunaan kod bar. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam dan kita berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Yusif Joseph, berlainkan lagu daripada Datuk DJ Dave, Sayang Seribu Sayang. Jadi sayang-sayang semua terus setia menemani AJ semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nostalgia Cinta dari Hafiz menemani anda pada waktu ini 10.46 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Lagu itu tadi nyanyian Hafiz, yang mana lagu daripada Ajay dan lirik daripada Sheikh Kalam. Diharapkan anda semuanya terhibur. Kadang-kadang kita ingat kegagalan itu noktah terakhir dalam hidup kita kan. Sebenarnya hakikat hidup ni tak pernah ada noktah. Selagi kita masih mahu bangkit, masih mahu terus berjalan, terus berusaha kan. Jadi harap hari ini AJ nak ingatkan kepada anda semualah, dalam kehidupan kita ni tak ada noktah. Dan kadang-kadang kita fikir bila kita jatuh ni kita kalah selamanya. Tapi sebenarnya itu cuma satu hentian untuk kita, diri kita sendiri berehat sekejap untuk kita menjadi lebih kuat. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jangan berhenti, jangan jadikan ini satu titik noktah dalam kehidupan anda. Anda kena terus melangkah sebab dalam hidup kita ni kita ada cerita. Cerita tu masih panjang lagi untuk kita menjalani. Jadi tak kisahlah pada waktu ini anda nak berehat seketika. Macam lagu Ira Milpa ni, seketika. Kadang-kadang hidup kita ni perlu berehat, bukannya untuk berhenti. Berehat sebentar, berehat seketika untuk meneruskan lagi perjalanan dalam kehidupan kita seharian. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, mungkin anda ada rasa sedikit sedih ataupun tertekan dengan cabaran kehidupan kita ni kan. Jadi berehat seketika dan nak mulakan langkah baru, insyaAllah apa yang anda hajati itu akan tercapai. Ini dia seketika dari Ira Milpan. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Itu dia tadi seketika nyanyian Ira Milpan, yang mana lagu ini dicipta daripada Akhir Hyper Act. Jadi seketika bersama dengan AJ, dan ini merupakan jam yang terakhirlah untuk AJ menemani anda, kerana saya akan tamat sesi saya pada pukul 12.30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Jadi malam ni kita teman nak berteman dalam pilihan bersama 20.00, yang mana setiap lagu pada malam ini yang anda dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan nak semuanya terhibur, dan diharapkan juga semuanya bahagia. Bukan apa bahagia ni kan, bukan tentang memiliki segalanya. Kadang-kadang cukuplah dengan hati kita yang tenang kan, sambil mendengarkan Nasional Malam. Ada juga orang yang bahagia apabila dia rasa mensyukuri dengan nikmat yang dia ada, walaupun tak kaya, tapi dia rasa bersyukur kerana diberi lagi peluang untuk bernafas di muka bumi ini kan. Ada kadang orang tu kita nampak ketawa, kita rasa macam oi bahagianya, tapi kita tak tahu kemungkinan yang ketawa tu dia belum cukup bahagia. Jadi apapun yang anda sedang menghadapi pada waktu ini, apa saja perasaan, yang paling penting bahagia tu adalah berpandukan pada diri anda, bukannya terletak kepada orang lain. Dan ini dia bahagia khas untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, nyanyian Izzah Edmond. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hazmi. Diharapkan semuanya terhibur. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Salam dunia untuk anda dari M. Nasir, permintaan daripada sahabat kita Aiman Tamanak Ria Miau dengan ucapan diharapkan semua pendengar terhibur dan selamat malam. Terima kasih Aiman. Baik, terima kasih juga kepada anda semua kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Siapa tu? Ni Mama AJ kan. Selepas ini Mama Hanim yang akan menemani anda. Jadi saya undur diri dahulu, terus setia bersama kami di Nasional FM. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum. Ini dia cinta tersimpul rapi. Semoga hubungan kita ini terus tersimpul rapi, terus kekal di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ini tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Menemani anda tengah malam ini, Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha, usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati, di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, Geng Burung Hantu.

dari bumi kenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Zona 12:30 malam hingga 6 pagi. Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik. Alhamdulillah kan. Hati-hati memandu. Pecahkan kesunyian malam ini dengan Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan. Bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live. Dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa, dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018, melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda. Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join dan TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gayah, Jambek Obor Jambek, dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya mana, abang manis mana, kakak manis. Ya, kakak manis Aidaja kita ada. Cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: bersama-sama kami di National FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita

kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita. Usaha kita untuk menempuh hidup yang keras waktu ini kan. Kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah Hon Tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ini, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi zinga. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruhan tu sentiasa di hati.

0: Yahi.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2:47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur, selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaannya, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zain.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim, DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini, suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tentangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk juadah jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei ada, daripada Thailand juga ada, daripada Indonesia juga ada, Sumatera. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang. Ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng burung hantu Nasional FM, penghujung rindu.

Lorong Hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan, pukul 4:35 minit pagi, tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita, yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei, Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, dengarkan Selamat Pagi Sayang.

Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Jadi ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik, fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihissalatu wassalam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Nah, begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak ceritalah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Makna benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allah masalli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, Mutawih akan tunjuk, tempat Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda gambar di situ. Semua bas dibawa oleh Mutawif akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, sembahyang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penuh bah. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat, berkorban. Ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah SWT. Kita tidak minta. Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah, tak tebunglah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah, daging, tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan.
1: Nah, kenapa sembahyang tu? Dah orang pakat sembahyang belakang, saya sembahyang. Malu kat orang kalau tak sembahyang. Kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak. Kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta ya baru. Belum lagi Allah minta, mari jihad dulu bagi diri kamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Alam macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni, ada. Bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakat lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu, kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Kita sekarang, sebab itulah kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pina adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pina. Harta lah. Paling pegat harta. Sebab tu sanggup baloh dengan mak, baloh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baloh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi. Bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yakni berkorban. Berkorban ini merujuk kesinambungan lah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada, seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
2: Allahumma

dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Geng Buruhan 7, terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga, sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, jumpa lagi. We'll be right back.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan nasional

0: padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadir ilahi. Tiga suara kembali lagi untuk anda pada pagi ini, 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada Hanim yang telah menemani anda dalam segmen GBH 6 jam 12 malam sampailah pada pukul 6 pagi. Terima kasih dan terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Nasional FM. Hari ini insyaAllah hari Khamis, sudah pun 21 Mei 2026. Bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Akan terus memeriahkan lagi suasana pada hari ini dengan informasi yang terkini, lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM. Dan seperti biasa untuk anda semua muslimin dan muslimat, pada pukul 5.50 minit pagi tadi telah pun masuknya waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di sekitar Shah Alam Selangor dan juga di Ipoh Perak. Manakala waktu terbit matahari, waktu syuruk hari ini untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di sekitar kawasan Shah Alam Selangor serta di Alor Kedah, iaitu pada pukul 7.01 minit pagi. Waktu yang sama juga waktu syuruk untuk anda yang berada di Bandaraya Melaka bersejarah, 7.01 minit pagi. Selamat pagi, selamat menaikkan solat fardu subuh untuk muslimi dan muslimat. Macam biasa, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kepada ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Doa juga untuk rakan-rakan kita di bumi Gaza, Palestin. Doa juga untuk semua pejuang-pejuang Semut Fotila yang ketika ini menjadi tahanan tentera rejim Zionis, negara haram Israel. Yang mana kita sudah maklum, rakyat negara kita yang menyertai misi Semut Fotila itu telah pun ditahan tentera haram. Dan kita mendoakan agar mereka ini diangkat dengan baik, dalam keadaan selamat dan juga diberikan kekuatan dan juga keimanan yang tinggi. Dan juga untuk rakyat Palestin, kita teruskan berikan doa-doa walaupun kita tak mampu untuk membantu di lapangan, tetapi doa dari seluruh umat Islam di Malaysia khususnya akan terus memberikan lagi kekuatan untuk mereka. Semoga doa kita ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, insyaAllah selepas ini kita akan live di Facebook, okay? Dengarkan lagu ini dahulu, lagu yang sememangnya akan terus mempertemukan kita antara sesama manusia. Terus kekal bersama kami Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. 6.22 minit pagi. Selamat pagi. Selamat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini. Nazrin dan juga Shonik, InsyaAllah bersama juga dengan penerbit kami iaitu Aizat Azam, akan terus bersama dengan anda sampailah pada pukul 10 pagi nanti. Okey, kita akan live di Facebook seketika nanti kerana kita ada sedikit masalah berkaitan dengan internet. InsyaAllah kami akan selesaikan situasi itu dan kita akan ada live di Facebook sebelum teka penyampai pada pukul 6.50 minit pagi nanti. Baiklah, untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikit mengenai skim Simen Rahmah diteruskan untuk manfaatkan pembinaan rumah, yang mana inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan tahun ini dengan 1.6 juta tan metrik simen diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik RMM di bawah rancangan Malaysia ke-13. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng, skim berkenaan menawarkan simen pada harga lebih rendah berbanding harga di pasaran, dan inisiatif berkenaan turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik di bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta. Dan beliau juga menekankan tindakan tegas akan diambil sekiranya ada pihak yang menyalahgunakan subsidi berkenaan. Jadi sama-samalah ya, kita gunakan sebaik mungkin subsidi yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Bukan saja subsidi untuk skim Simen Rahmah, tetapi subsidi yang lain. Subsidi minyak kita sedia maklum, subsidi dari segi untuk pertanian, dan juga subsidi berkenaan tentang pengangkutan dan sebagainya. Kita gunakan sebaik mungkin. Ini penting untuk kita semua dan juga untuk golongan-golongan yang cukup-cukup memerlukan, terutamanya bagi golongan B40. Jadi sama-sama kita gunakan sebaik mungkin. Dan untuk anda semua juga pengusaha minyak tempatan, kita sudah maklum RON 95 adalah untuk rakyat Malaysia sahaja, tidak boleh dijual kepada warga asing yang bukan warga negara Malaysia. Dan untuk anda juga warga negara Malaysia, jangan menggunakan kaedah untuk menyeludup minyak ke luar negara, ke negara-negara jiran, minyak RON 95, DC dan sebagainya. Itu adalah salah satu perbuatan yang salah, dan kita sendiri maklum ramai yang telah pun ditangkap baru-baru ini. Di anggota PGA di Sempadan Kelantan telah pun berjaya membongkar satu kes penyeludupan minyak ke negara Thailand. Jadi sama-samalah kita jaga benda itu kerana itu adalah untuk rakyat Malaysia. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita akan kongsikan banyak lagi informasi menarik untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: sayangku. Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ni. Jadi macam biasa tiga suara. Jadi saya Sonic Hussein.
1: Okey, Nazif Fahmi di sini.
0: Ya betul. Jadi kami berdua akan terus saja bersama sama dengan anda. Jadi banyak perkongsian menarik akan kita bawakan untuk semuanya. Ya, jadi betul. Ramai yang tanya mana Facebook Live, mana Facebook Live. Okey, kejap je lagi nanti. Okay. Ya, kita akan usahakan untuk dapatkan anda tonton kami .
1: Betul tu. Nanti kita akan usahakan seketika saja nanti. Jadi jangan lupa untuk kekal bersama kami. Boleh dengar dahulu tau suara kami di radio.
0: Ya, betul.
1: Ataupun mesti RTM Klik.
0: Jadi macam biasalah ya, kepada semuanya, banyak perkongsian menarik akan kita bawakan untuk anda sepanjang pagi ini.
1: Okey.
0: Ya, sampailah ke pukul 10 pagi .
1: Baik, baik, baik. Dan penerbit kita untuk pagi ini macam biasa Aizat Azam. Okey, kita nak kongsikan sedikitlah info siap kita pada pagi ini.
0: Okey, baik. Ini berkenaan dengan masalah kesihatan mental. Jadi boleh dialami sesiapa sahaja.
1: Betul.
0: Tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi dan pendidikan.
1: Betul tu. Jadi untuk anda semualah yang mungkin mengalami masalah mental ini, ada satu talian telah pun dibuka, iaitu talian bantuan krisis kesihatan mental, yang mana anda boleh hubungi nombor ini 15555 4x5, yang mana talian HEAL ataupun Help with Empathy and Love.
0: Help with empathy and love. Love, Nazri.
1: Love. Okay. Yang mana talian ini beroperasi setiap hari, termasuk cuti umum, 8 pagi sampai pukul 12.30 malam.
0: Allahuakbar lah. Okay, jika anda mengalami kemurungan, ini adalah beberapa perkara yang boleh anda lakukan. Kalau ada masalah mental, anda rasa anda perlukan seseorang, bercakap dengan seseorang yang anda percaya tentang perasaan anda ni.
1: Itu betul.
0: Allahuakbar.
1: Kena bercakap, kena meluahkan. Dan kalau anda menghadapi masalah sebegini juga, semestinya perlu dapatkan bantuan dari mereka yang profesional. Macam talian inilah. Sebab mereka yang menjawab tu adalah semuanya profesional.
0: Ya, bukan komputer tau.
1: Bukan.
0: Tapi ianya lah manusia.
1: Betul.
0: Dan cuba lakukan aktiviti yang kebiasaannya seronok dilakukan.
1: Ada banyak aktiviti yang boleh lakukan.
0: Macam ketika dulu apabila saya terkena anxiety tu kan. Murung 2024-2025 Nazir. Apa yang saya lakukan? Beli baju.
1: Buat benda yang kita suka.
0: Saya suka pergi mall. Saya akan pergi mall, pusat beli belah. Saya akan

0: pergi beli baju dapat bercakap dengan orang.
1: Tak.
0: Ayolah kan. Betul lah, begitulah cara dia.
1: Bercakap ketika membayar
0: sahaja. Membayarlah.
1: Membayar sajalah. Tak okeylah senang awak kan.
0: Memang begitulah cara dia.
1: Ha, iyalah. Jadi kita kena luahkan sesuatu macam baik. Saya kita ada kadang-kadang dekat organisasi tu ada bos kita.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang bos kita memahami kita. Jadi kita luahkan dengan mereka lah.
0: Betul.
1: Macam saya memang Puan Salbiah lah. So, betul dia lah. Yang paling tertinggi dekat National FM ni. Uh-huh. Jadi segala-galanya kita tahulah.
0: Banyak menceritakan pada dia lah.
1: Ya, betul. Jadi siapa-siapa baik. Yang mengalaminya, jangan lupa anda kena tabah tau. Uh-huh. Dan kalau keadaan semakin teruk, anda boleh berjumpa dengan pakar ya.
0: Yeah.
1: Sebab ada ubat-ubatan juga yang boleh membantu kita. Sebab apabila mengalami keadaan ni Nazri, emosi kita boleh berubah bila-bila. Dan paling takut apabila menjelang malam tau. Saya
0: tu.
1: Memang Allahu Akbar.
0: Tak apa pula bagi mereka yang berkeluarga, ada masalah.
1: Kena
0: bercerita, kena berkongsi tau.
1: Baik. Jadi macam biasalah kepada semuanya, kalau live kita on, maksudnya kita ada teka pembaca berita radio. Kalau tiada, maksudnya tiada rezeki lah untuk hari ni.
0: Betul-betul. Kita cuba nanti.
1: Betul-betul.
0: Okey.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa, saya akan terus saja bawakan lagu ini.
0: Baik.
1: Jadi istimewa untuk semuanya, inilah dia Nas

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Assalamualaikum, saya Jalun Hasan. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-80 supaya RTM terus berkembang maju untuk para pendengar, untuk negara, bangsa dan watan. Teman setia
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM. Mewakili warga kerja RTM, kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.
2: Dulu dan kini sentiasa di hati, RTM untuk semua.
3: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dah pun menonton. Sebenarnya kita dah pun live di Facebook Nasional FM ya, pada pagi ini.
4: Okey, boleh masuk, boleh follow, like dan juga share untuk waktu ini.
3: Ya, betul. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak teka siapa yang baca berita kita pada hari ini. Saya percaya ada di kalangan anda yang baru je muncul ni.
4: Baik.
3: Baru je nak mengucapkan Assalamualaikum. Masya-Allah.
4: Betul. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kamu Fendi, Siti Salwa, Nufazul Nazri. Okey.
3: Okey, baik.
4: Baik.
3: Ini peluang untuk anda sebab memang belum lagi ramai yang muncul dekat Facebook Nasional FM. Masanya untuk anda menang pada hari ini sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy kita.
4: Okey.
3: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita akan dah terus saja siarkan isyaratnya.
4: Okey, standby semua.
3: Okey, bersiap sedia. 5.
4: 4.
3: 3.
4: 2.
3: 1.
5: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
3: Okey, baiklah. Siapa yang pertama pada pagi ini, Nazri?
4: Yang pertama kita pada pagi ini, Fatima Al-Bain.
3: Ya, betul.
4: Okey, dia nak log Khairo Azwan Arba.
3: Allahu Akbar. Jadi kita dekat Mun Fendi, nak log Izamin Nasir, Nohaini, Khairul Azwan Arba, Muhammad Suhaimi Bakar, nak log Izamin Nasir, Nadrin Ma'ir, Izamin Nasir.
4: Okey, kita ada Wan Mu'izzuddin, Nalo Afendi dari Brunei.
3: Wow.
4: Okey, lepas tu Kak Mufendi, Izamin Nasir, Hazini Muhammad, Khairul Azan Arba. Lepas tu kita ada Suhaimi. Suhaimi Bakar, Izamin Nasir.
3: Okey, baik. Kita ada Marina Wati, Khairul Azwan Arba, Fiz Mofis, Izamin Nasir, Bin Ibrahim nak log Khairul Azwan Arba, Muhammad Ali Hanafi Ahmad nak log Norafikah pada pagi ini.
4: Okey, selepas itu kita ada Shida Rose nak log Siti Nordiyati Zaidi. Kita ada Azri nak log Siti Nordiyati Zaidi. Baizura Amin Nur Razam.
3: Okey, Samsudin Terjaga, Nurul Zahira Razi, Sabarina Ibrahim, Nurul Zahira Razi, Helmi Noh, Amin Nur Azam. Juga kita ada Siti Salwa, Izamin Nasir, Ibrahim Junaidi nak log Amin Nur Azam.
4: Okey, kita ada Hazlini, Siti Aisyah. Tak ada Siti Aisyah dah ni. Ya, lepas tu kita ada Fiz Mufiz nak log Nurul Zahira Razi.
3: Saisu Moitar, Nurul Zahira Razi, Puan Bunga Lia, Siti Nordiyati Zaidi, kita ada Muhammad Azrin Samsudin, Amin Nur Azam.
4: Okey, seterusnya kita ada Kawasaki Oyen nak log satu. Lepas tu Siti Salwa nak teka Izamin Nasir.
3: Okey, baik. Awak Nazri, awak nak teka siapa?
4: Saya pagi ini nak teka ni lah, Siti Nordiyati Zaidi.
3: Okey, baik. Saya macam biasa, Nurul Zahira Razi.
4: Saya Siti Nordiyati Zaidi Oyen.
3: Ya, Nurul Zahira Razi. Okey, baik. Kita lock sama-sama tau.
4: Okey, jom.
3: Okey, satu.
4: Dua.
3: Tiga.
4: Lock.
3: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, sama-sama. Ya, kita tunggu jawapannya tepat jam 7 pagi.
4: Okey, standby semua.
3: Standby tau. 7 baik. Pagi, siapa yang akan baca berita radio kita?
4: Baik.
3: Jadi jom kita live terus mulanya di sini.
4: Okey.
3: Jadi inilah dia Nasional.
4: Pagi.

0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Khairul Azwan Arba yang baca.
1: Tahniah.
0: Pada pagi ini, masya Allah, ada yang tepat, ada yang tidak. Jadi alhamdulillah tadi sempat kita live. Jadi live kita dah tak ada dah.
1: Okey.
0: Jadi macam biasa kepada semua yang terus saja bersama kami, terima kasih banyak-banyak yang terus saja respon kami ketika live sekejap tadi. Jadi anda semuanya memang luar biasa lah .
1: Okey, walaupun begitu, kita sempat jugalah dapat nama pemenang kita, Sonic.
0: Betul.
1: Untuk teka penyampaian. Nanti kalau internet kita okey, kita akan maklumkan balik nanti, insyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi kalau tak ada, memang tak ada live langsung tau. Okey. Kita malah nak fikir kan. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semua yang terus saja bersama dengan kami. Okay. Makanya sekarang ni kita akan terus saja umumkan siapa pemenang kita pada hari ini .
1: Okey, pemenang kita pada hari ini. Okey, pembaca beritanya adalah lelaki.
0: Ya, betul.
1: Dan pemenangnya adalah wanita.
0: Jadi masya Allah. Jadi tahniah diucapkan.
1: Ya.
0: Kepada pemilik nama ni.
1: Namanya ialah Fatimah Al-Bain.
0: Okey, baik. Jadi Fatimah Al-Bain, macam biasa awak kena hantarkan alamat rumah anda dekat nombor ni. Nombornya Nazri.
1: Nombor dia 013-822-6962.
0: Okey, baik. Mudah. Jadi sekali lagi,
1: Okey, sekali lagi Nombor dia 013-822-6962.
0: Okey, baik. Jadi Fatimah, ada kena hantarkan alamat rumah dekat nombor tersebut bagi tahu awak adalah pemenang teka pembaca berita ya pada hari ini
1: Okey.
0: Okey.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan pasport Malaysia. Di mana Jabatan Immigration akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun ini tau.
1: Okey.
0: Sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara.
1: Betul. Menurut Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban, bagi fasa permulaan, pengeluaran pasport baru itu akan melibatkan 4 pejabat. Iaitu Ibu Pejabat Immigration di Putrajaya, Pejabat Pasport Kuala Lumpur ini di Jalan Duta, Pusat Transformasi Bandar UTC di Wangsa Maju dan juga Pejabat Immigration di Shah Alam.
0: Dan untuk makluman anda, pelaksanaan pengeluaran PMA baru itu akan dibuat secara berperingkat.
1: Baik.
0: Sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai ini
1: Jadi anda semua yang kerap keluar negara ataupun banyak bekerja di luar negara,
0: betul,
1: sila ambil perhatian mengenai perkara ini.
0: Jadi baiklah. Jadi macam biasa, selepas ini tahukah anda,
1: okey,
0: kita nak kongsikan berkenaan dengan emas.
1: Wow.
0: Emas yang sangat luar biasa.
1: Apa ceritanya emas tu?
0: Jadi mungkin tiada videonya pada hari ini. Anda boleh terus saja bayangkan. Nanti kita kongsikan sesuatu yang luar biasa.
1: Betul.
0: Dan menyebabkan pemilik emas ini dibunuh ni.
1: La ilaha illallah. Kenapa nak kena bunuh-bunuh?
0: Dibunuh ketika hari jadinya.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, Allahu kenapa Akbar. Pula begitu?
0: Anda kena dengar tau. Sebab ini satu kisah luar biasa yang berlaku di luar negara.
1: Kesian.
0: Allahu Akbar. Baik, jadi kenapa apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini.
1: Apa tu?
0: Habibillah.
1: Habibi.
0: Ikmal Nur. Terus saja bersama dengan anda. Inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Jadi waktu sekarang pun 7.22 minit pagi.
1: Yeah.
0: Jadi macam biasa, kita nak kongsikan satu perkara yang sangat luar biasa yang berlaku di luar negara ni.
1: Mm-hmm.
0: Okey, baik. Ini berkenaan dengan tahukah anda? Atau memang tak ada video, tak payah pergi dekat Facebook Nasional FM.
1: Dengar sahaja.
0: Jadi tak payah tau. Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi tahukah anda, kita nak kongsikan, bayangkan ada seorang peminat emas. Ini bukan emas yang penutup muka tau.
1: Bukan.
0: Ini emas yang sanggup tempah baju khas dari emas tulen.
1: Oh.
0: Namanya Data P. Hughes, iaitu seorang juruang pinjaman dari Pimpri dekat Pune Maharashtra. Allah, dia buat baju tau.
1: Okey.
0: Dengan menggunakan emas.
1: Patutlah. Memanglah, sebab baju dengan emas ni, emas tu dah besar. Anda bayangkanlah baju tu saiz apa. Okey. Dan ceritanya, gaya dia tu memang cukup ikonik tau. Dengan apa tau, ikonik dengan rantai yang tebal, ada cincin emas yang gergasi dan juga gelang emas yang sangat berat.
0: Ya, betul. Tapi idea baju emas 22 karat itu memang next level tau.
1: Ya, betul.
0: Bukan sekadar corak biasa, tapi baju sebenar yang dibuat sepenuhnya dari logam kuning itu.
1: Baik.
0: Jadi untuk makluman semuanya, beratnya lebih 3 kilogram.
1: Ui.
0: Dan nilainya sekitar 1.1 juta ringgit.
1: Subhanallah.
0: Harga baju tersebut 1.1 juta ringgit.
1: Kaya pakcik.
0: Cuma hari ini tidak berkesempatan kita untuk tonton.
1: Betul.
0: Ya, sebab memang ada masalah internet wifi dekat sini.
1: Okey.
0: Jadi memang tiada masalah, memang tiada rezeki lah. Jadi harga baju itu adalah 1.1 juta ringgit.
1: Okey. Untuk maklumat semua, nak menyiapkan baju 1.1 juta ringgit itu baju emas, proses dia memerlukan 15 tukang emas tau, yang bekerja 16 hari penuh untuk menyiapkan baju emas itu dengan menggunakan kepakaran tangan mereka sahaja.
0: Ya, betul. Jadi baju itu penuh dengan lebih 100,000 kepingan emas, butang kristal Swarovski dan tali pinggang emas yang sepadan dengan baju tersebut.
1: Dahsyatlah.
0: Allahuakbar.
1: Okey. Dan ceritanya, bila baju itu siap, orang ramai terus menggelarkannya Goldman of Pune. Okey. Dan dia memaklumkan bahawa dia suka cakap orang lain boros duit melancong ataupun beli kereta mewah, tapi dia sanggup untuk melabur dalam emas sebab dia memang sangat-sangat minat dalam pelaburan emas.
0: Ya, betul. Tapi
1: tapi apa tu?
0: Tapi kisahnya terus saja berubah.
1: Allahuakbar. Kenapa tu?
0: Ya, pada Julai 2016, lepas pulang dari majlis hari jadi dekat Pune ni,
1: baik,
0: dia diserang sekumpulan lelaki di hadapan anak lelakinya yang baru berusia 22 tahun.
1: Betul lah tu. Memanglah kan, bila bawa emas ni akan menjadi tumpuan lah, Sonic.
0: Ya, betul.
1: Okey, dan ceritanya lagi, pada 14 Julai 2016, tepat pada hari lahirnya yang ke-48, lelaki itu Data Piuk telah pun dipukul sehingga mati oleh sekumpulan sekitar 12 orang lelaki.
0: Ya, betul.
1: 12 orang lelaki memukulnya sampai mati.
0: Jadi sebenarnya beliau dipancing ke sebuah kawasan lapang di Digi atas alasan jemputan majlis hari jadi. Dan ketika itulah dia diserang menggunakan batu dan juga senjata tajam.
1: Allahuakbar. Dan polis mendedahkan kes pembunuhan tersebut berpunca daripada pertikaian isu kewangan dan hutang piutang, dan anak lakinya yang berusia 22 tahun itu turut berada di lokasi namun terselamat daripada serangan tersebut, dan polis memaklumkan pembunuhan itu ada kaitan dengan pertikaian wang.
0: Ya, betul. Jadi kadang-kadang benda yang buat kita paling bersinar,
1: betul,
0: boleh jadi punca kita terkena masalah besar. Jadi hidup memang penuh dengan kejutan. Jadi kepada semuanya, ini kisah pengajaran yang kita nak bawakan untuk anda. Begitulah. Macam kita kalau wanita-wanita, kalau boleh jangan tunjukkan.
1: Betul.
0: Kurangkanlah pakai emas di tempat awam. Sebab ianya demi keselamatan kita lah.
1: Betul. Sebab anda akan terdedah dengan bahaya.
0: Betul.
1: Jadi anda semua kena berhati-hati. Kena sentiasa peka dan kena sentiasa bersederhana.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Ini baik. Tahukah anda?
1: Baik.
0: Kalau anda tengok videonya, Masya Allah, anda akan terpegun. Saya buat video ni pun sangat terpegun.
1: Ya, betul.
0: Bayangkan kepingan-kepingan emas ini dicantumkan.
1: Betul.
0: Untuk menjadi baju. Dia bukan dicairkan tau.
1: Ya.
0: Maksudnya emas, contoh apabila tengok gelang anda tu kan, dia akan dijahit satu-satu dan membentuk baju. Bayangkan anda eh.
1: Anda bayangkan. Dan ianya bukan mudah. 16 pekerja lelaki.
0: Ya, betul.
1: Ya, diperlukan.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ni, Gold Digger.
1: Wow.
0: Jadi apapun, inilah dia nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jadi saya percaya dari kalangan kita telah pun mempelajari sesuatu melalui tahukah anda.
1: Betul.
0: Jadi lagi-lagilah orang kata minggu depan nak raya haji ni, jagalah keselamatan kita. Kadang-kadang kita nak balik kampung ni, kita nak pakai barang kemas kita, boleh pakai, cuma ikut keadaan lah.
1: Dan kalau nak pakai pun, kalau boleh, saya rasa lebih selamat kalau dekat rumah je lah Sony.
0: Betul.
1: Kalau kat luar-luar ni, kalau cincin besar macam tu tak apa.
0: Macam saya ni, itulah cincin ni, gitulah kan. Tapi kalau emas ni, dia akan menarik orang. Kita ibarat macam, bunga. Jadi orang akan tengok, ya Allah bunga. Jadi orang akan tengok kita. Jadi ini yang berlaku di luar negara. Di mana seorang, orang kata seorang
1: lelaki.
0: Lelaki ni yang sangat kaya raya buat baju emas bernilai 1.1 juta ringgit dibunuh ketika hari jadinya.
1: Dan lebih menyayangkan lagi, dibunuh pula depan mata anak dia.
0: Anak dia.
1: Anak lelaki dia. Nasib baik dia selamat anak lelaki dia.
0: Jadi berwaspada, jadi hati-hatilah kepada kita. Sebab orang kata di luar tu kita tak tahu apa yang berlaku.
1: Hati-hati. Lebih hati-hati lagi untuk yang memandu, Sonic.
0: Ya. Kita ada laporan trafik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja bersama dengan Fatimah.
1: Ya, Ma.
0: Fatimah okey ke, Fatimah? Balik raya ke?
1: Fatimah.
0: Dengar ke, Fatimah? Balik raya ke?
1: Cuba okay, jawab, baik. Fatimah.
0: Balik jawab
1: ke?
0: Tau. Okey, baik. Jom kita bersama laporan
1: trafik.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Khamis 21 Mei 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara, di Jabatan Pohon Pinang E36, trafik mulai meningkat dari Perai menuju ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Pematang Pau ke Perai dan mula meningkat dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh. Beralih ke bahagian timur, alihan trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8. Seterusnya di bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi dan mula meningkat dari Sutra Tropika ke Pasir Gudang. Manakala trafik sesak menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, menuju ke sempadan negara. Di Tambah Johor E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKB E1, perlahan dari Siti Alam ke Shah Alam dan Bukit Lanjan ke Damansara. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Sivil ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Ilik E6, perlahan di Putrajaya ke Sivil. Di Lebuh Raya Besaria E9, trafik perlahan dan bertali arus dari UPM ke Susur Jalan Sungai Besi. Trafik juga perlahan dari Plaza Tolok U ke Susur Jalan Istana. Di Lebuh Raya MP E10, sesak dari Pantai Dalam ke Angkasapuri dan perlahan dari Kucarama ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LKSA E13, perlahan dari Alam Kian ke Bandar Shah Alam dan Plaza Tun Sri Muda ke Lebuh Raya Kesas. Di Lebuh Raya E18, dijagakan kelewatan dari Sungai Ramai ke Unitan. Di Lebuh Raya Max E20, perlahan dari Sri Kemang ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas E21, trafik mulai sesak dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik mulai sesak dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Arah. Di Lebuh Raya E33, trafik perlahan dari Greenwood ke Sentul Pasar. Dan akhir sekali, di Lebuh Raya GC E35, perlahan dari Plaza Tun Bukit Jelutong ke Persimpangan Jalan Montfort dan sesak dari Kuang ke Plaza Tun Rawang Selatan. Pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda dengan teliti. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik. Sila simak bagi kad touch and go, smarter dan RFID anda. Fokus pada pemanduan dan awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Peka dengan keadaan sekeliling, berwaspada juga dengan cuaca yang tidak menentu. Kepada para penunggang motosikal, jangan gunakan lorong kecemasan sebagai laluan utama anda. Hubungi kami di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan yang luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, Alinai Info Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh muat turun aplikasi tertuju di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Siti Istimah yang bakal bekerja di hari raya nanti melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara, Sony dan Aziz, The National FM. Sekian, terima kasih.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my
1: Amin.
0: Untuk panduan.
1: Amin, walaupun baru 2 bulan aje berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami yang sedang memandu, staf memandu, yang dah sampai ke pejabat selamat bertugas hari ini. Okey, baik. Jadi, macam biasa, kita ke ruangan tular kita.
4: Allah.
3: Kisah tular ni betul-betul menyedarkan kita bahawa memang ramai orang baik yang berkeliaran di sekeliling kita.
4: Okey. Tahniah orang baik. Kami nak ramai orang baik seperti ini. Kerana cerita kita tular pada hari ini adalah mengenai seorang penghantar makanan.
3: Mm-mm.
4: Yang mana berhenti di tepi jalan dan membantu seorang warga emas yang berkerusi roda untuk melintas jalan. Dan situasi itu telah pun mencuri perhatian orang ramai di media sosial.
3: Dan untuk makluman semuanya, rakaman kejadian itu dimuat naik oleh pengguna TikTok yang dikenali sebagai Oh Chulaah, yang mengakui dirinya sebab melihat keikhlasan rider terbabit yang membantu tanpa mengira kesibukan mencari rezeki.
4: Betul.
3: Ini ditulisnya, abang rider tu tak lalu je. Dia pilih untuk berhenti dan tolong pak cik itu. Itu yang buat aku ni sebab. Ini yang dimaklumkan oleh Uculan ni di ruang

0: melihat kerana masih ada lagi individu yang sanggup berhenti dan membantu orang lain di tengah kesibukan harian mencari rezeki.
1: Jadi dalam sibuk kerja order dan cari rezeki, abang ini sempat fikir pasal orang lain. Kadang-kadang orang yang paling penat cari rezeki dia juga yang paling ikhlas membantu.
0: Betul.
1: Jadi rider terbabit yang dikenali sebagai Syukri GBK, dia tinggalkan komen tau, memaklumkan dia hanya berniat ikhlas membantu kerana warga emas itu mengingatkannya kepada bapanya. Betul. Sendiri. Allahu Akbar.
0: Dan abang itu, abang Syukri ni, memaklumkan niat yang ikhlas itu sebab bila tengok pakcik tu, dia akan ingat bapak dia. Dan terima kasih pada orang yang mendoakan beliau dan juga keluarganya kerana atas tindakan yang dilakukan oleh Syukri.
1: Ya, betul. Jadi saya boleh gambarkan ada satu situasi di mana seorang warga emas ni yang berkerusi roda.
0: Betul.
1: Dia berada di tepi jalan tau. Dan Syukri ni dia nak lalu kawasan tersebut. Dia tertengoklah warga emas tersebut yang tidak berkemampuan. Jadi dia berhentikan motosikalnya di tepi jalan tersebut. Dia turun dan dia membantu dan dia tolak kerusi roda pakcik ini untuk ditolak ke kawasan yang selamat. Jadi ini yang menyebabkan video ini menjadi tular. Dan dalam video tersebut Syukri ni dia berat hati tau untuk meninggalkan pakcik tersebut di tepi jalan.
0: Itulah tu.
1: Allahu Akbar.
0: Jadi satu tindakan yang cukup murni oleh Syafiq
1: Syukri.
0: Oleh Syukri tadi. Dan anda semua diminta jugalah kalau ada situasi ini sama-samalah membantu. Dan Syukri juga menyuruh kepada orang ramai yang mana untuk mendoakan keadaan isterinya yang sedang menanti hari untuk bersalin, Sonia.
1: Jadi siapa-siapa yang mendengar kita pada pagi ini, jadi kita minta selitkan sekali doa.
0: Betul.
1: Untuk isterinya. InsyaAllah akan selamat bersalin dalam masa terdekat tau. Masya Allah. Inilah dia kisah tular kita pada hari ini. Sesuatu yang luar biasa. Ketika dia sedang mencari rezekinya, ketika itu juga dia mampu untuk membantu orang yang dalam kesusahan.
0: Jadi dua dalam satu untuk Syukri. Semoga anda terus dimurahkan rezeki. Dan semoga anda juga selamat menerima cahaya mata dan mendoakan kesejahteraan untuk isteri anda.
1: Ya, betul. Saya percaya ada yang cuba untuk tengok biasa dekat videonya. Jadi hari ini videonya tidak kita siarkan. Jadi inilah kisahnya yang terus saja kita bawakan untuk semuanya pada hari ini lah. Okey, baik. Jadi jom kita bawakan terus lagu ini, Anwar Zain, Lelaki Ini.
0: Inilah dia.
1: Jadi inilah dia, Nasional. Bagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pukul 7. Ya, 50 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk semua rakan-rakan kita yang berada di Malaysia, berada di Brunei Darussalam, Indonesia. Tak kira lah siapa-siapa yang mendengar kami melalui RTM Click. Kalian semua sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Kata terus saja bersama sama dengan kami setiap hari tanpa henti tau.
1: Okey. Dan kisah kita pada pagi ini tular mengenai seorang lelaki.
0: Betul.
1: Yang abang Grab kita. Jadi abang Grab kita ni, kita nak doakan pada semua abang Grab, e-hailing, penghantar makanan semua. Semoga semua dalam keadaan selamat dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Semoga dimurahkan rezeki lah eh.
0: Okey, baik. Namanya Syukri GBK. Jadi kita doakan terbaik. Jadi semoga usaha ini, orang kata dia memang tak tahu ada orang record. Maksudnya dia lakukan perkara ini seikhlas hatinya.
1: Baik.
0: Dan tak sangka apabila video ini telah pun dirakam daripada dia kat jalan tau. Jadi yang rakam ni berada di bangunan, ia bertentangan. Dia rakam videonya dan akhirnya video ni menjadi tular dan rata-ratanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang rider ini. Dan dah terus saja mendoakan agar order dia terus masuk tanpa henti tau.
1: Itulah tu.
0: Jadi itulah dia doa-doa kita eh.
1: Dan doakan jugalah untuk abang Syukri kita ni. Seperti mana kita maklumkan, dia minta anda semua untuk mendoakan isterinya semoga selamat bersalin, menantikan cahaya matanya. Jadi untuk semua sekali yang mungkin menantikan kehadiran cahaya mata, semoganya dipermudahkan urusan lah.
0: Ya, betul lah ya, eh. Betul. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi ya untuk semua yang terus saja mendengar dan juga ya, bersama-sama dengan kami. Baik.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa, tepat jam 8 pagi, berita akan terus saja menyusul. Jadi kita akan terus saja bersama dengan Khairul Azwan Arba eh.
1: Baik. InsyaAllah nanti banyak perkongsiannya.
0: Ya.
1: Ada satu lagi video global untuk anda.
0: Ya, insyaAllah ya, kita akan terus saja bawakan untuk anda. Jadi jom ya, kita dengarkan terus lagu ni. Nyanyi Misha Omar.
1: Baik.
0: Dan juga Jacqueline Victor, Cinta.
1: Ini Cinta.
0: Ya, inilah dia Nasional.
1: Pagi.